0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi Sedengah Perempat bersama saya Mita Dinda Sari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, pendengar, ada Tapa Bisu Mubeng. Benteng adalah ritual tradisional yang dilakukan dengan mengelilingi benteng keraton Yogyakarta tanpa bicara sepatah kata pun. Tradisi ini biasa dilakukan pada malam satu suro sebagai bentuk pengendalian diri dan penghormatan terhadap nilai spiritual. Selama ritual berlangsung, peserta berjalan dalam suasana hening sebagai simbol introspeksi diri dan perenungan diri. Dan kegiatan ini juga dimaknai sebagai upaya untuk membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal negatif. Kita ke informasi selanjutnya, ada kirap pusaka yang merupakan tradisi arak-arakan pusaka keraton yang dilakukan di lingkungan Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Kejadian ini biasanya melibatkan abdi dalam yang bertugas mengawali pusaka-pusaka peninggalan kerajaan selama prosesi berlangsung. Kirab ini dilaksanakan sebagai bagian dari ritual budaya khususnya pada peringatan Malam Satu Suro. Baik pendengar, sekian Ingat Informasi Sedengah Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 dari Palembang. Dan pagi hari ini masih dengan suasana yang happy karena habis libur ya. Habis anak-anak juga sebentar lagi bagi rapot. Jadi sepertinya tidak ada beban lagi untuk buat bekal pagi-pagi ya. Atau antar anak pagi-pagi, sebentar lagi akan cuti dulu, libur dulu karena memang liburnya cukup lama ya. Nah, masih dengan cerita pagi ini sampai mendekati pukul 8 nanti, dan kita masih membahas tentang bencana alam, yaitu karhutla. Yang ada informasi di sekitarnya terjadi karhutla, boleh deh telepon Cek Mita di 351656 atau di WhatsApp Cek Mita di 0897 788484. Cek Mita tunggu.

Lebih cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Saya sekarang mulai berpikir, apa yang terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan juga menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara, anggota lain, kanker paru. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu bila kau terus merokok?
1: Disadari atau tidak, kita semua adalah korban rokok, baik perokok pasif yang terkena paparan asap rokok orang lain, maupun para perokok yang secara sadar meracuni tubuh maupun lingkungan. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang.

RRI dengan esensimu. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

0: sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari sirih kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi. Ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Cek bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: warisan budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik pendengar, ingat informasi sedengget Pro 4 bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita ke informasi yang pertama, dulur. Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyebut maskapai Air Asia nambah frekuensi penerbangan rute Kuala Lumpur Palembang pulang pergi dari sebelumnya 7 kali menjadi 11 kali dalam sepekan mulai 15 Juni 2026. Dikatakan penambahan frekuensi T ini jadi sinyal positif terhadap pertumbuhan mobilitas penumpang dan potensi pasar penerbangan internasional di Sumatera Selatan. Ia juga mengatakan, sebelum penambahan jadwal Air Asia melayani penerbangan Kuala Lumpur Palembang setiap hari atau 7 kali dalam sepekan. Kita ke informasi selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan membangun sumur bor untuk menggali sawah guna memastikan petani tidak mengalami gagal panen saat menghadapi ancaman El Nino tahun 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Oku Timur ini menyampaikan, guna menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino, pihaknya melakukan beberapa upaya untuk tetap menjadi produktivitas pertanian di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Sumur bor tersebut dibangun di 22 desa yang tersebar di 17 kecamatan di Oku Timur agar sawah petani tidak mengalami kekeringan meskipun kemarau melanda. Baik pendengar, sekian ingat informasi Sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Like kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, pendengar Pro 4 RRI Palembang di Manubai Prado, pagi hari ini kita udah diajang sana pendengar ya, 21 menit beranjak dari pukul 8 pagi hari ini dengan tema kita ada di pencegahan karhutlah, tanggap bencana ya. Langkah-langkahnya gimana aja nih, Cak Mita? Weh, banyak dong. Pastinya harus ada kesadaran dari masyarakat dan deteksi dini serta pelaporan cepat kepada BPBD. Dan pastikan di setiap daerah itu ada posko siaga karhutla yang dibentuk oleh BPBD dan juga bersama masyarakat. Nah, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, kalau ada di daerahnya cerita tentang karhutla atau sudah dibuatkan posko atau yang lain-lain,

4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pencegahan karhutla ini merupakan langkah yang lebih efektif ya dan murah dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Jadi dengan upaya pencegahan yang baik, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi serta gangguan kesehatan masyarakat ini dapat diminimalkan. Jadi penyebab-penyebab terjadinya karhutla itu banyak sekali, dulur pendengar Perempat RRI Palembang. Nah, mulai dari pembukaan lahan dengan cara dibakar, kelalaian manusia mencak buang puntung rokok sembarangan, pembakaran sampah yang tidak diawasi, kondisi cuaca panas dan kemarau panjang, lahan gambut yang kering dan mudah terbakar. Jadi memang hal-hal atau faktor-faktor ini merupakan faktor penyebab terjadinya karhutla. Kita sebagai masyarakat sih harus melakukan pencegahan-pencegahan karhutla dengan cara tadi kata Cik Mita sebelumnya, sudah Cik Mita sebutkan bahwasanya kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat mulai dari edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahaya dan dampak karhutla serta tidak ngebuka lahan dengan cara dibakar. Nah, kita terima dulu telepon masuk di 3516556 pagi hari ini ya. Halo. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Halo, Kak, suaranya kecil sekali ya?
0: Ya, halo.
1: Ini dari CMB, Kak.
0: Ya.
1: Mau konfirmasi karyawan, Kak?
0: Ah?
2: Oh, nanti
0: ya.
2: Lagi siaran kita.
0: Okay, sorry. Mungkin nanti bisa ditelepon ulang ya. Nah, jadi pendengar itu tadi deteksi dini untuk pelaporan cepat ya. Jadi masyarakat juga perlu nih nyimpen nomor-nomor tentang aparat desa, BPBD, terus juga pihak-pihak terkait lah ya yang bisa ditangani sebelum meluas. Menangani karhutla ini sebelum meluas. Dan pastinya harus ada posko siaga karhutla. Terus juga ada pengelolaan lahan tanpa dibakar dan menjaga kelembapan tanah gambut. Jadi semua pihak ini berperan, mulai dari pemerintah, BPBD, perusahaan, dan juga masyarakat. Setelah ini bakal ada dampak-dampak dari karhutla yang bakal Cik Mita sampaikan. Maka dari itu tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertaneman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetang.

0: Oke, pendengar, pagi hari ini terima kasih Anda masih bersama kami di Perempat RRI Palembang. Dan kali ini masih dengan Ajang Sana Pendengar ya, masih dengan tema bahasan kita pada hari ini ialah ada di pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kita terima dulu penelpon pada pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Jemita.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Rangkan Dalam Jemita.
0: Oke, Mang Pendi di Rangkan Dalam ya.
1: Iya, sehat apa Jemita?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Baru buka radio Jemita.
0: Kesiangan ya hari ini ya.
1: Iya, udah masih sibuk-sibuk di rumah Jemita. Biasalah namanya bapak rumah tangga.
0: Oh, bapak rumah tangga, iya betul.
1: Ya, ibu rumah tangga kan gak kerja di rumah. Jadi kan bapak rumah tangga kan ngurus di rumah-rumah aja itu kan.
0: Betul. Jadi harus ini dulu ya, bersih-bersih ya, rumah dulu ya.
1: Bantu ya, Jemita. Itulah namanya kan.
0: Gimana Pak Pendi kalau di Rangkan Dalam sendiri sudah ada terdengar karhutla belum?
1: Apanya maksudnya?
0: Kebakaran hutan dan lahan.
1: Kalau kebakaran hutan kalau untuk di Rangkan ini belum ada, Jemita.
0: Iya.
1: Ya karena dari jauh-jauh kan mana mereka-mereka yang punya lahan itu lah sudah dibersihkan pinggir-pinggirnya, jangan sampai kan apinya melarat. Apalagi itu kan anu kalau musim panas itu lah dijaga api, jangan sampai dia cocok membakar, semarang membakar kan itu kan. Ya menjauhi dari membakar Jemita.
0: Ya, jangan dibakar dulu ya musim kemarau.
1: Kalau membakar sampah kan di rumah Jemita, kalau lah kebanyakan apinya besar tuh Jemita kan. Ya kalau nak makan juga sama sampah di dekat rumah kecil-kecil baik, jangan besarnya gitu kan. Ya karena kunang-kunang api itu kan kemana-mana menjalar Jemita. Jadi kadang-kadang ganggu di tempat lahan lain gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi kan besar api juga. Yang kecil api itu yang kecil jadi sahabat Jemita. Kalau sudah besar musuh.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Jadi kalau untuk wilayah Rangkan dan sekitarnya belum ada untuk yang namanya pemakaran itu Jemita. Belum ada pemakaran, belum ada yang terbakar. Pokoknya sekarang lagi aman ya.
0: Oke.
1: Ya apalagi dalam beberapa hari ini itu kan diguyur hujan walaupun tidak ada begitu deras. Tapi lumayan lah untuk membasahi lahan-lahan kan, jadi kan ada juga merasa pupuk, sudah apalagi memang menjauhkan dari kebakaran itu. Kalau untuk kebakaran ya kita juga kadang-kadang ya, solusi juga dengan mereka-mereka itu kan, jangan sampai kan ada lahan-lahan yang di dekat-dekat rumah, jangan sampah-sampah jangan sampai numpuk kakek anu adung lempar ke puntung rokok, kadang-kadang jadi kebakaran gitu Jemita.
0: Iya betul. Salah satu penyebabnya kebakaran itu ialah tadi kata Pak Pendi ya, buang puntung rokok sembarangan gitu.
1: Iya, kita ingat kembali dengan mereka-mereka yang lewat, jangan sampai basi-basi puntung rokok ini dibati ke dulu, jangan baru kan itu berangkat. Iya kadang-kadang tuh sampai lewat sampai anu asal buang wae, nah itu Jemita.
0: Betul.
1: Ya mudah-mudahan wae kan untuk ke depan seluruh masyarakat sadar ya. Jadi tidak lagi kalau merokok silakan merokok, tapi untuk rokoknya jangan cuma sekarang dibuang-buang di pasangan.
0: Ya. Oh iya.
1: Ya, apalagi kalau musim panas itu anu kering itu Jemita, anu sama sampah itu kering. Iya jadi kalau begitu masuk ke sampah untuk rokok dia jadi kebakaran gitu. Ya hindari wae, coba mati dulu rokoknya, jangan sampai ada tamtung-tamtung dibuang-buang jadi kebakaran.
0: Iya, apalagi ya, kering galau.
1: Menyut juga syarat kepada pendengar di mana pun berada, Jemita, jangan sampai kan membuang puntung rokok itu di mana-mana kan.
0: Iya, benar. Di depan rumah pun jangan buang puntung rokok tuh.
1: Iya. Kalau enggak ana puntung rokok tuh campak ke bawah, tiga-tiga dulu, mati-mati kenian, baru kita lari itu Jemita.
0: Iya, benar-benar. Oke, terima kasih Pak Pendi.
1: Terima kasih juga. Informasi dari Jemita, terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan untuk ke depan masyarakat ya sadar diri. Ya untuk jangan sampai kan jadi kebakaran itu.
0: Betul.
1: Ya karena kebakaran itu dosa Jemita. Kalau sudah kebakaran, habis ya. Tidak ada yang tinggal lagi ya kan di situ. Ya, itulah Jemita, terima kasih Jemita ya.
0: Iya, sama-sama Pak Pendi.
1: Jemita, sehat selalu, bareng keluarga tentunya, tetap jaga kesehatan.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar mendengar kata Pak Pendi tadi, dimanapun dan kapanpun jangan sampai kita buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, betul sih. Jangan juga buang puntung rokok sembarangan ya, karena puntung rokok itu menjadi salah satu penyebab karhutla atau kebakaran. Mentang-mentang buang puntung rokok di depan rumah, jadi dibuang-buang basing-basing beh, rumah kamu terbakar ya. Jadi lebih berhati-hati kalau kita berperan dalam pencegahan karhutla, kita juga bisa menjadi garda terdepan untuk diri kita sendiri. Jadi kita gak sesak nafasnya gitu kan. Dan juga kualitas udara ini tetap sehat, aktivitas kita tetap berjalan normal, kelestarian hutan dan ekosistem terjaga, risiko gangguan kesehatan akibat asap dapat dikurangi, dan produktivitas ekonomi dan juga pendidikan tidak terganggu. Baik pendengar, kita tutup sampai di sini Ajang Sana Pendengar ya. Kita kembali lagi nanti di sesi berikutnya, ada di Suara Komunitas dengan hiburan dan informasi. Tetap bersama kami di Perumpatan dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita ada di hiburan dan informasi pagi hari ini ya. Lagu-lagu dari Nusantara bakal kita putar ke, dan juga selipan-selipan informasi. Kalau tadi kita membahas tentang Karhutla, kali ini Cipita ngajak ngebahas tentang hari kemarin ya, ini berita kemarin nih di 14 Juni hari Minggu. Ini PT Kereta Api Indonesia mencatat tingginya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api. Sampai di tanggal 14 kemarin, sebanyak 28.223 pelanggan sudah menggunakan layanan kereta api di wilayah Divre 3 Palembang, atau mencapai 131% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan selama masa angkut libur akhir pekan yang berlangsung 6 hari dari Jumat 12 Juni hingga Rabu 17 Juni 2026 hari ini, dulur. Jadi dari 3 perjalanan kereta api yang beroperasi di wilayah Divre 3 Palembang, di sini ke arah Jabasa Relasi Kertapati Tanjung Karang mencatat penjualan tiket tertinggi dengan okupasi mencapai 153%. Sebanyak 7 ribuan pelanggan dari kapasitas tempat duduk yang disediakan. Jadi di sini untuk keberangkatan selama 3 hari kemarin, dari hari Minggu sampai hari Rabu ini, ketersediaan tiket kereta api Sindang Marga ini cukup banyak dengan okupasi sekitar 56% dari kapasitas yang disediakan, dulur-dulur. Memang saat ini banyak masyarakat yang beralih ke transportasi kereta api ya, dan bisa kita lihat memang semakin banyak juga orang-orang yang kemana-mana mudik, apalagi ke Lampung, Linggau, itu menggunakan kereta api. Selain nyaman, aman, terus juga kita bisa sambil beristirahat karena perjalanannya cukup lama ya. Dan juga pastinya kalau lapar di kereta api tinggal ke kereta makan dan beli jajan seperti itu. Jadi tidak perlu stop-stop, tidak perlu juga capek-capek nyetir, tidak perlu berhampit-hampitan sama orang lain di bis ataupun travel. Maka dari itu kereta api menjadi salah satu pilihan masyarakat Sumatera Selatan untuk berpergian saat ini.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya. Dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu, yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting, yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.

RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian Esensi Buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, saya sudah kebersamaan kita hari ini di Sriwijaya Pagi. Setelah ini bakal ada teman-teman di Sriwijaya Siang yang menemani Anda di hari ini. Untuk itu Cik Mita ucapkan terima kasih. Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita pelok itadi, Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dululu sabudayo, masih tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan bersama kulo Cek Rasid teh. Bakal merebang dulur di hari ini di Surujaya siang edisi Rabu 17 Juni 2026. Baik dulur sabudayo. Adapun acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk merebang dulur galo-galo di siang ini dari jam 10 ini sampai jam 3 atau sampai jam 15 kage . Tadi sudah ada Indonesia Raya beserta Pancasilanya. Kemudian di jam 10 ini ada Rompok Kito. Jadi Cek Rasid lagi akan menunjukkan informasi-informasi tentang tema kita hari ini. Dan dilanjutkan kaki di jam 11 ada informasi sedengat, ingat. Dan dilanjutkan ada acara kita Teras UMKM Loka Kito. Nah di sini kaki Cek Rasid akan kedatangan tamu dari Gending Advertising, Cek Triansa atau Cek Rian. Kagetnya kita akan ngobrol tentang usaha beliau, tentang advertising tentunya. Dan dilanjutkan di jam 12 kaget kita ada informasi sedengit. Dan dilanjutkan hiburan dan informasi. Kemudian di jam 13 kaget kita akan bergabung ke RI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara. Oke, dilanjutkan kaget di jam 14 yaitu jam 2. Ada acara kita Besanjo. Jadi dulu bisa berinteraksi dengan Cek Rasid kagetnya di 0711-351-656 untuk meloi acara kita Besanjo. Wow. Itu dulu acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke di hari ini untuk merewangi dulu di siang ini ya. Semoga bisa menginspirasi, bisa ada hiburan untuk menghibur dulu galau-galau. Mungkin sekarang ini lagi di rumah menjalani segala aktivitasnya ataupun juga ada di tempat kerjonyo. Wow, baik itu di pasar, di kantor dan segala macam cengonyo ya. Pokoknya pantengnya baik, tetap baik di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selanjutnya Cek Rasid coba rengek ke dulu ada lagu-lagu yang telah Cek Rasid pilih ke di playlist kita. Ada Rentak Darussalam dari Fakri.

0: apa, Bejo? Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya pak. Sederhana itu bukan berarti

Baik, dulur-dulur, masih di Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hai, dulur-dulur, acara sih nyak ngejuk ke info kemarin. Wah, di Gedung Dharma Wanita, Pekat Menerpaknya, dulu dalam rangka menyambut satu Muharram, Puja Suma, Kota Palembang, gelar wayang kulit. Jadi dulu dalam rangka menyambut dan memeriahkan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah, Payuguban keluarga besar Jawa Sumatera atau kita kenal dengan Puja Suma Kota Palembang menggelar pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk. Wow, jadi semalam manget, semalam nian eh. Bukan dipisah-pisah ke, jangan semalam suntuk, jangan. Jadi semalam suntuk tuh maksudnya semalaman itu nah itu eh. Jadi dulu sahabat Bloyo, dari pantauan RRI, pagelaran wayang kulit yang semalam suntuk itu di gedung BKUI Sumatera Selatan dihadiri perwakilan dari pemerintah Sumsel dan juga Palembang ya, tokoh masyarakat, pengurus Puja Suma dan juga berbagai komunitas serta masyarakat umum yang nonton langsung ya acara tersebut. Dan tampaknya menurut pantauan RRI kemarin, dulu kita yang mantau di sana tampak acara cukup ramai dan juga dihadiri oleh masyarakat umum. Dan di sana banyak makan-makanan gratis ya, bakso gratis dari PBSB dan juga ada macam-macam, ada pempek juga segala macam. Jadi nyeselnya tidak datang. Termasuk cek kasih teh, cek kasih rencana tidak datang, tapi berhubung lagi kecapean kemarin lagi tidak jadi. Baik dulu, cek itulah info sepenggal info tentang pagelaran wayang yang kemarin telah terlaksana pada 15 Juni 2026 kemarin dan melangka menyambut hari tahun baru Islam dah eh, 1 Muharram. Baik dulu, jangan kemana-mana, tetap baik di Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Aduh, cek Rina dengan tua-tua keladi, pakam lah ini.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Abah, udah, Abah. Go sayur, Abah, naik lagi, Abah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Apa Maria?
5: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
4: Memang kenapa Maria?
5: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
4: Ya sudah, nanti aku matikan.
5: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
4: Tunggu Maria. Maria!

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tahun baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulucer ACT, meremehnya dulur segala hari ini di Sriwijaya Siang, edisi Rabu 17 Juni 2026. Dulur Sabudayo, ada info menarik lagi yang Cak Rashid bakal nunjuk ke dulur. Ada Wan Jaga Warisan Budaya Desa Makarti Jaya, Sumatera Selatan. Wow. Jadi Cak Rashid ambil ke dari antara Sumsel. Denting gamelan menggema lembut dari Balai Desa Makarti Jaya di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Wow, jadi Makarti ini aku kira tadi daerah jalur ya, rupanya bukan. Empat Lawang dulu ya, ada juga dusun Makarti di situ ya, ternyata ya. Jadi suaranya yang berpadu dengan langkah para remaja yang bersemangat berjajar rapi mengenakan busana warna khas Bali. Di sudut ruangan, sejumlah warga tersenyum bangga menyaksikan anak-anak mereka tampil percaya diri. Berbarut festival budaya Seka Nguda Makarti Jaya. Wow, jadi namanya festival budaya Seka Nguda Makarti Jaya. Jadi kegiatan ini menjadi ajang bagi generasi muda untuk meneguhkan kembali identitas budaya mereka. Diselenggarakan dengan dukungan PT Pertamina Hulu Energi atau PHE Ogan Komering. Festival ini tidak hanya ajang pertunjukan seni, tetapi juga ruang belajar yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa memiliki terhadap budaya lokal. Oh, dulu deh. Jadi di bawah naungan Rumah Belajar Seka Nguda, para remaja desa berlatih menari dan juga memainkan gamelan khas Bali yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat transmigran di daerah ini. Wow, jadi daerah Uku Empat Lawang ini banyak transmigran dari Bali ya, itu ceritanya ya. Jadi masyarakat Bali yang di perantauan di sini jadi ngadukan festival itu untuk ngingetin tempat-tempat halaman mereka ada ya. Tapi menjadikan hal itu menjadikan budaya untuk daerah setempat ya. Baik dulur, itulah sekelumit info tentang adat budaya yang ada di Empat Lawang kemarin ya. Dulu-dulu jangan kemana, tetap ya di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagunya Hebung Tua dari Armadi Raga.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan informasi sedengit, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Saburayo, untuk informasi pertama, persaingan industri musik kini semakin terbuka bagi generasi muda. Namun, keberhasilan tetap membutuhkan kemauan belajar dan juga kesiapan menerima kritik. Pesan tersebut disampaikan penyanyi muda Brigita Jessica dalam program Musik Freneur Pro 2 RRI Palembang. Ia membagikan pengalamannya selama membangun karir di dunia musik. Brigita merupakan juara Bintang Radio Sumatera Selatan tahun 2023 dan juga tahun 2024. Menurutnya, niat untuk terus berkembang menjadi modal utama bagi setiap musisi muda.

Dudur Sahabat Blayo, untuk informasi selanjutnya, lalu lintas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, Duta Lalu Lintas Lubuk Linggau bukan sekedar ajang pemilihan, namun menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengempanyakan keselamatan berkendara. Hal itu disampaikan staf ahli bidang pemerintah, hukum, dan politik Ahmad Hasyan Ritonga saat membuka grand final pemilihan Duta Lalu Lintas Kota Lubuk Linggau tahun 2026 di Gedung Kesenian Kota Lubuk Linggau hari Senin 15 Juni yang lalu. Berbagai aktivitas menjadi bagian dari lalu lintas, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik sangat bergantung pada kelancaran sistem transportasi dan juga lalu lintas yang aman serta tertib, katanya.

0: Sekian info sedengat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloin media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Baik dulur, seperti cara saya omongkan tadi, di jam 11 ini ada acara kita Teras UMKM. Teras UMKM loka kita. Di hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Kita kena kenalan di acara loka kita. Tapi beliau ini lumayan cara saya kenal ya. Sudah malang melintang di advertising. Kita dengar kebaik. Cak mano beliau ngoceh-ngoceh, dengar-dengar kebaik kita pokoknya ya. Dengan Cak Rian. Kage dulu sebelah yo. Kita pelebi acara kita.
1: Menawarkan model yang sudah biasa mereka.
2: Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, tinggal jualan.
3: Acara selanjutnya Teras UMKM bersama Perumpak RRI Palembang.
0: Oke, stop. Pasang itu ya. Headphone-nya.
3: Masih bersama kami di Teras UMKM Perumpak RRI Palembang.
0: Baik dulur, kita sudah masuki acara kita Teras UMKM yang hari ini kedatangan tamu Cik Rasid, Trian Syah. Wow, nama beliau ini Trian Syah, sebagai owner Gending Advertising. Tema yang Cik Rasid ambil ke di hari ini di acara loka kita Teras UMKM ini yaitu promosi kreatif di tengah persaingan bisnis. Wow. Pak Yu, kita sapa dulu dengan Cik Rian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Rian. Apa kabar Cik Rian hari ini?
4: Ya, alhamdulillah baik.
0: Wah. Terima kasih. Oke, Cik Rian ini sebagai owner Gending Advertising, yo?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Advertising dan percetakan.
0: Oh, percetakan. Beda Cik Rian, advertising dan percetakan itu ya?
4: Beda nih.
0: Oh, beda yo. Iya. Kalau advertising apa tuh percetakan?
4: Lebih ke merek-merek sama ini apa untuk merek-merek gedung, toko-toko gitu.
0: Kalau percetakan itu
4: ke kertas dia banyak.
0: Oh, ke kertas. Termasuk kertas yang spanduk dan banner itu Cik Rian.
4: Kalau spanduk banner tuh banyak ke advertising sebenarnya.
0: Advertising itu iya. Lebih ke advertisingnya, ya. Eh? Iya. Kalau yang percetak tadi di kertasnya, Cik Rian. Kertas, iya. Oke. Kalau kita boleh tahu, Cik Rian, mungkin Cik Rian bisa ngejak informasi dulu. Apa sih kok bisa namanya advertisingnya Gending? Mungkin bisa cerita ke Cik Rian?
4: Ya, karena kita kan putra daerah Sumatera Selatan gitu.
0: Coba dekat ya. Cik Rian dekat itu, Cik Rian. Ya, iya. Oke, siap.
4: Karena kita kan putra daerah Sumatera Selatan, jadi kebawa-bawa ke Sumatera Selatan lah, jadi Gending kan. Gending kan tari khas Sumatera Selatan gitu.
0: Maka jadi pilihlah apa namanya Gending itu ya.
4: Iya.
0: Oke, siap, siap, siap. Oke, sudah berapa lama Cik Rian bergelut di advertising ini?
4: Kita mulai mendirikan Gending ini dari tanggal 5 November 2006 gitu. Hampir 20 tahun.
0: Hampir 20 tahun, yeah. Tapi Cik Rian, aku cara saya pengen tahu mulai-mulai kilas balik dari Cik Rian sebelumnya ya. Yeah. 2026 berarti sudah hampir 20 tahun Cik Rian ya. Tapi sebelumnya Cik Rian, sebelum Cik Rian mendirikan Gending Advertising ini, apakah Cik Rian itu sebelumnya sudah jadi pegawai dulu apa Cak Mano Cik Rian?
4: Ya, kita pegawai dulu sih di advertising sama percetakan. Sekitar 10 tahun. Jadi habis dari itu langsung mendirikan ini.
0: Baru buka DP Cak Cuy. Jadi ibaratnya itu tidak ujuk-ujuk Cak Iwan Cak Rian ya?
4: Enggak, kita sekolah di ini juga, jurusan ini.
0: Oh.
4: Jurusan desain grafis.
0: Ya. Sekolahnya SMK maksudnya Cak Rian ya?
4: Iya, SMK Negeri 7.
0: Di Palembang ini?
4: Iya.
0: Kalau
4: dulu SMSR.
0: SMSR,
4: Sekolah Menengah Seni Rupa.
0: Yang di daerah Lama Bang itu bukan Cik Rian?
4: Iya, di Jalan Mayor Ruslan itu.
0: Mayor Ruslan, iya Mayor Ruslan. Sekarang SMK berapa Cik Rian?
4: SMK 7, Negeri 7.
0: So. SMK 7, kalau zaman dulu itu SMR namanya ya?
4: SMSR.
0: SMSR,
4: Sekolah Menengah Seni Rupa
0: itu. Cik itu, Berarti dulu itu cuma seni rupa apa ya Cik Rian, sekolah itu ya?
4: Ya, ada desain grafis, ada kerajinan kayu, ada patung,
0: Mencakup tapi dia. Tapi maksud aku di seni rupa bae tapi maksud gue.
4: Iya.
0: Bukan sekarang kan carian setahu aku deh uh-huh. Yang SMK 7 kan?
4: Iya.
0: Kan ada yang untuk masak-masak sekarang nih. Ya,
4: teknik ada dia.
0: Nah, kan lah berkembang masa aku tuh enggak ada cuman seni rupa bae kan?
4: Iya, dicampur sekarang.
0: Iyo. Jadi background sekolah SMK-nya sekolah seni rupa carian ya?
4: Iya.
0: Terus itu lanjut ke kuliahnya deh carian.
4: Enggak gitu.
0: Di kuliahnya beda lagi?
4: Beda lagi di bahasa Inggris gitu.
0: Berarti ini tidak nyambung carian ya? Kalau secara, masa aku secara skill keahlian seni rupa di carian yang sebelumnya iya. Dengan jenjang pendidikan selanjutnya tidak terlalu connect berarti carian ya?
4: Nyambung-nyambung dikit lah untuk kita desain-desain grafis di komputer itu kan banyak bahasa Inggris.
0: Banyak istilah bahasa Inggris carian ya? Iya. Yo. Oke, siap. Jadi dimulai dari pegawai dulu Cak Rian ya, dari pegawai lah hampir 10 tahun Cak Rian ya.
4: Iya.
0: Setelah memiliki skill, lah sudah punya kemampuan, lah sudah percaya diri kalau Cak Rian ya. Baru berinisiatif untuk buka dewek, itu Cak Rian ya. Kisah benar Cak itu Cak Rian ya?
4: Iya benar.
0: Bos ya. Oke, dulu Cak Rian kalau boleh tahu Cak Rian di awal-awal buka dulu Cak Rian, Cak mana prosesnya Cak Rian? Mungkin bisa diceritakan Cak Rian?
4: Ya kita waktu di awal dulu sih apa pakai prinsip 6-6 gitu.
0: Apa
4: jadi 6 pagi, 6 sore. Jadi kita mesti mengunjungi konsumen itu pagi 6
0: pagi
4: konsumen ya. Habis siang itu 6 lagi gitu. Rutin itu tiap hari. Kadang lebih kadang.
0: Maksud kalau Cak Rasid nangkepnya buka jam 6 tutup jam 6 apa macam mana carian maksudnya?
4: Bukan. Kita mesti target kita paling minimal pagi itu 6 konsumen
0: nemuin gitu. Oh, yang ditemuin tiap hari itu minimal 6 konsumen.
4: Iya, 6 pagi,
0: 6 sore.
4: 6 sore, kadang lebih kalau pasar-pasar kan door to door kan gitu. Tiap-tiap ruko kita udah masukin gitu.
0: Oh, kadang jadi lebih. Jadi minimal kalau dijumlahkan berarti 12 konsumen Cak Rian ya tiap hari. Oh,
4: minimal itu.
0: Itu dulu Cak Rian, kalau boleh tahu dulu Cak Rian langsung dewean atau langsung ngerekrut karyawan Cak Rian?
4: Kalau ini sendirian sih dulu.
0: Dulunya.
4: Ya, marketing, kita marketing, desain, pokoknya A sampai Z gitu kerjaan semua itu.
0: Dulu ya owner ya pekerjaan juga ya Cak Rian ya. Wah, berarti Cak Rian ini multi talenta ada
4: Enggak juga sih ini.
0: Maksudnya ya otomatis Cak Rian dalam segi marketingnya berarti Cak Rian kan dulunya Cak Rian dewe. Terus ngawi kenyo juga Cak Rian dewe kan?
4: Iya.
0: Jadi pacak galo jatuh Cak Rian. Tapi kira-kira Cak Rian waktu kuliah dulu kira-kira membantu enggak cari ilmu dalam segi marketing ini Cak Rian? Ada enggak terbantu enggak kira-kira dari
4: ya, terbantulah dari ini. Karena tiap hari kan kita nemu orang-orang jadi kita enggak gugup lagi kalau ketemu itu.
0: Jadi secara mental Cak Rian terbantu ya dari kuliah dulu ya. Setahu aku kan mungkin dulu kuliah di mana Cak Rian?
4: Ini apa? STBA apa? Metodis.
0: Oh, Metodis. Yeah. Ay, Cak Rian yang berarti bisa. Pinter ya, Mas Agnes. Oke, Cak Rian. Lanjut, Cak Rian. Sudah terbentuk itunya, gending advertisingnya. Kemudian, di perjalanan sampai saat ini, mungkin bisa diceritakan Cak Rian, itunya suka-dukanya.
4: Ya, kadang ini. Pertama itu kita mengumpulkan konsumen sebanyak-banyaknya gitu. Nah, tahun kedua ketiga kita mulai seleksi gitu, yang mana yang apa konsumen yang susah bayar, yang itu ya, kita cut gitu.
0: Memang ada evaluasi artinya cariannya. Di tahun ketiga itu carian.
4: Ya, tahun ketiga kedua itu.
0: Tahun kedua dan ketiga. Itu. Jadi setelah klien kalian itu terkumpul kata cariannya, lah sudah order anggap saja itu Cak Rian. Kaki diseleksi Cak Rian kira-kira yang ini agak seret Cak Rian itu. Cak itu Cak Rian kira-kira.
4: Karena modal kita enggak berputar kan kalau konsumen seret itu. Kita cari yang lancar-lancar yang ini. Sampai tahun-tahun ini yang kayak itulah.
0: Itu ya. Terus Cak Rian, kalau dulu di mana Cak Rian itunya? Tempat yang gending advertising jangan.
4: Di Citra gitu.
0: Di Citra dulunya. Iya.
4: Citra sama Sumber Plastik ya.
0: Oke. Nah, Cerian. Sekarang ini Cerian, perkembangan teknologi digital ini sekarang kan sangat pesat Cerian. Dan menurut Cerian sih, kira-kira ada dampak positif negatif enggak Cerian bagi advertising sendiri Cerian?
4: Iya, ada sih. Sekarang nih seluruh pencetakan sudah menggunakan mesin ya, bukan kayak manual-manual kayak itu kan sekarang. Dan kedua, kita pakai juga untuk desain tuh pakai AI jadi. Jadi lebih cepat dia hitungannya. Kadang cuma desain itu cuma 3 menit kadang. Lebih cepat, lebih bagus sekarang.
0: Terus itu Cerian, dalam itu kan positifnya Cerian. Negatifnya ada enggak Cerian?
4: Ya persaingannya lebih ketat gitu, harganya lebih murah sekarang.
0: Persaingan antar advertising atau persaingan cak mana Cerian?
4: Seluruhnya, seluruh percetakan advertising itu lebih murah. Ya kadang mereka sih juga murah-murah itu kadang main bahan-bahan KW2 gitu, KW2 KW3 gitu. Karena konsumen kan nggak ngerti kan itu. Cuman pas dipakai itu ketahuan itu biasanya. Kualitas barang tuh kan.
0: Contohnya seperti apa Cerian? Contohnya Cerian?
4: Ya contohnya akrilik gitu. Akrilik itu ada sampai KW3 KW4 gitu.
0: Oh, akrilik itu batu tuh Cerian? Apa Cerian?
4: Plastik dia.
0: Plastik.
4: Kayak itu nah itu.
0: Oh, plastik. Oh, kayak yang merek RR ini ya.
4: Iya.
0: Itu plastik akrilik namanya ya.
4: Iya. Dia kalau yang KW itu dia lebih garing gitu, mudah retak gitu.
0: Oh, kalau yang KW itu ya.
4: Iya.
0: KW berapa tuh Cerian? KW4.
4: Ya enggak tahu juga sih. Kadang kalau kita yang ini yang ngerti kan. Mereka cepat getas kan, apalagi kalau untuk di outdoor kan, mudah cepat rusak dia biasanya. Kalau stiker dia mudah puyas gitu, warnanya.
0: Itu.
4: Kalau yang asli itu bisa bertahan sampai 10 tahun kurang lebih.
0: Seperti itu caranya.
4: Iya.
0: Berarti memang beda caranya. Terus ya. Harganya juga caranya?
4: Yang lain lah kadang.
0: Berapa kali lipat caranya? Yang dibandingkan dengan yang ibarat yang bagus. Dengan yang KW-KW kayak tadi Cerian?
4: Bisa setengah harga sih kadang tuh.
0: Bisa setengah harga?
4: Iya.
0: Tapi si konsumen atau calon konsumen ini dijelaskan oleh iya. Itu ya Cerian ya?
4: Kadang kita kasih mau kualitas apa kuantitas gitu.
0: Oh seperti itu?
4: Iya.
0: Jadi dikasih pilihan cerita itu ya?
4: Iya. Biar konsumen gak kecewa kan. Jadi tahu dia ini. Oh kalau yang ini kekuatannya kayak ini. Kalau yang bagus kekuatannya kayak ini. Dan kita jelasin kan.
0: Jadi tergantung konsumennya Cariannya.
4: Iya.
0: Kalau dia nak milih yang bagus, yo harganya cak itu.
4: Iya.
0: Kalau nak milih yang harganya murah meriah, yo kualitasnya cak 20 cak itu ya.
4: Contoh aja Yasin kan, Yasin itu
0: surat Yasin maksudnya.
4: Iya, surat Yasin.
0: Buku-buku cak Yasin itu ya.
4: Iya. Itu kadang di online tuh ada harga 4.000, ada 4.500 gitu. Mereka tuh kadang ngurangi kualitasnya. Pertama ininya lebih tipis.
0: Lebih
4: kan?
0: Tipis. Itu berarti Yasin baik Yasin dengan doa selamat
4: barangnya. Isinya kadang di cover kan langsung.
0: Maksudnya Cerian?
4: Digabung di cover.
0: Oh
4: yang berduka, yang ini kan. Misal depannya yang ini nama yang meninggal, belakangnya yang berduka gitu kan. Itu lebih murah, bisa 4.000, 4.500.
0: Kalau yang agak mahalan tuh memang ada itu kan ada pakemnya enggak, misal aku tuh yang harus cak ini, dia pertama cak ini, kedua cak ini.
4: Isinya lebih tebal. Isinya lebih tebal, covernya lebih tebal, lebih yang ini apa kualitas bagus.
0: Kualitas bagus?
4: Ya, dikasih kuku-kuku, pokoknya lengkap lah.
0: Kuku yang liu yang di itunya kiri.
4: Di ujung-ujung
0: yang ujung-ujung itu ya.
4: Dan ornamennya lebih luks lah begini.
0: Terus itu mungkin agak lebih lengkap isinya cariannya, bukan surat Yasin ya masa waktu ada tambahan lain mungkin cariannya.
4: Misalnya surat waqiah.
0: Iya. Oke Cerian, kita lanjut cariannya. Kalau sekarang ini kan di dunia medsos sangat berkembang pesat cariannya. Kalau bagi advertising, dunia advertising sendiri, Cik Rian, kira-kira perkembangan maksud ini membantu atau cak mana Cik Rian?
4: Ya, cukup membantu sih. Kalau dulu kan kita untuk ACC desain aja mau ketemu konsumen kan. Nah, datang ke tempat konsumen, ACC kadang bisa 3-4 kali, ini sekarang 5 kali kan baru ACC. Kalau sekarang sih langsung kirim aja desain kita ke WA kan. Kadang hitungan jam sudah ACC gitu.
0: Kalau dulu maksud Cik Rian tuh kalian apa hasil dari desain Cek Rian itu
4: ya, yang terkesan
0: dicetak disampaikan secara manual Cek Rian. Iya.
4: Konsumen kan. Nah, kalau sekarang kita melalui WA aja.
0: Dikirim Cek Rian ya.
4: Dikirim. Ada perbaikan ini kadang sejam dua jam lah ini untuk ACC gitu. Kalau dia respon kan. Kadang lama itu karena mereka enggak respon kan.
0: Lambat
4: ini jawabnya.
0: Lambat jawabnya. Oh, jadi dari segi waktu itu berarti cariannya, dalam segi waktunya berarti sangat diuntungkan cariannya dengan kemajuan medsos saat ini cariannya. Oke. Dari itu Cerian, dari segi marketingnya kira-kira Cerian gimana Cerian untuk kemajuan medsos saat ini?
4: Ya, lumayan sih. Kita pakai marketplace sih sekarang.
0: Cek gending advertising main di medsos juga Cerian untuk promosi Cerian.
4: Enggak selalu sih, cuman jarang kena kita kan, Pak. Kadang melayani konsumen yang lama aja udah kelabakan kadang waktunya kan enggak ini. Enggak terkejar kadang tuh.
0: Mungkin perlu tambahan karyawan kan Cerian. Khusus marketing. Atau belum terpikir Cerian?
4: Belum
0: kayaknya. Kan kadang-kadang orang memang ada Cerian khusus untuk apa? Untuk marketing itu endorse dari itu Cerian. Yang influencer Cek itu Cerian. Ada terpikir enggak Cerian untuk Cek Tuan?
4: Belum kayaknya.
0: Ada juga kan yang promosi-promosi berbayar itu Cerian?
4: Yang belum, di ini.
0: Yang di Instagram segala macam itu Cerian.
4: Marketplace aja berbayar sekarang.
0: Oh, marketplace berbayar juga ya. Tapi marketplace lebih ke Facebook apa itu seperti apa Cerian?
4: Ke Facebook gitu.
0: Facebook kan. Gitu ya. Tapi dari pengalaman yang selama ini Cerian, ada perkembangan enggak setelah Cerian masuk ke marketplace itu?
4: Ya lumayan sih, kita kadang banyak dapat konsumen dari itu.
0: Dari marketplace tadi.
4: Nah itu jadi langganan kan enggak ini lagi lah, enggak online lagi kan.
0: Langganan baru Cerian ya?
4: Iya. Itu dimulai dari era-era COVID itu.
0: Jadi Cerian mulai itu tuh dari zaman COVID kemarin ya?
4: Ya karena kita kan nggak bisa ketemu langsung kan, karena dibatasi jarak dan ini.
0: Nah terus menurut Cerian yang platform digital yang paling Cerian geluti di advertising ini yang mana Cerian? Apa marketplace tadi lah? Apa ada yang lain lagi?
4: Itu kayak marketplace itu.
0: Marketplace itu yang Cerian lebih dominan untuk promosinya ya?
4: Iya.
0: Oke. Terus Cerian, dengan kemajuan-kemajuan teknologi digital dan segala macam yang itu Cerian nih, kira-kira Cerian ada tak perubahan perilaku konsumen ini Cerian dengan kemajuan-kemajuan ini Cerian?
4: Ya mereka sih lebih sensitif sekarang karena banyak perbandingan kan.
0: Nah itu maksud aku Cerian lebih sensitif. Terus apa lagi Cerian?
4: Ya harganya juga bersaing gitu. Tinggal kita mau ikut apa enggak kan. Karena kadang itu apa, tipis untungnya tuh. Kalau ini
0: terus itu Cerian, ada Cerian misalnya konsumen nak pesan ini terus itu dia membandingkan dengan yang lain Cerian, ada gak langsung Cek
4: Tuan? Sering itu di dengan Shopee kadang tuh.
0: Nah itu aku udah gak nyebut Cerian. Cerian jawab dulu. Jadi dibandingkan dengan yang Cek itu Cerian,
4: harga itu.
0: Jadi terus Cerian cuman jelas cara jelasin Cerian
4: ya, kita kasih apa misalnya kayak Yasin kan ya. Oh ini 4,5. Kita juga bisa

0: konvensional Cek Rian itu dak? Mele dak yang zaman-zaman dulu misalnya iklan-iklan di cap brosur Cek Rian, Cek Atus atau apalah kalau konvensional dulu?
1: Masih dulu kita pernah ikut apa? Yellow Pages apa?
0: Oh, Yellow Pages.
1: Iya, iya. Buku-buku Telkom.
0: Iya, iya, iya. Ya gitu masih Cek Rian.
1: Enggak lagi kan?
0: Enggak lagi.
1: Orang kan nelpon sekarang pakai WA bukan pakai telepon. Malah kalau kita sehari-hari enggak lagi pakai nomor telepon ini. Pakai nomor WA tuh lah.
0: Terus itu Chen, yang misalnya datang door to door terus itu Chen nyuk ke kartu namo itu masih enggak Carian melakukan cek itu Carian?
1: Jarang sih sudah. Ya, karena enggak dari mulut ke mulut kadang itu sudah. Nah, apa dari langganan lama kan ngajak awan jadi langganan baru gitu.
0: Jadi yang cara-cara yang konvensional itu yang cak menjuk ke brosur, menjuk ke kartu namo segala macam itu tidak lagi dilakukan lagi Cak Rian ya?
1: Sudah jarang sih.
0: Tapi masih berarti kalau jarang tuh masih berarti
1: ya, masih ada. Ini kadang ada yang minta-minta ada kartu namo kan. Masih. Cuman udah jarang sih kadang minta nomor WA tuh lah. Tukar nomor WA kan.
0: Untuk yang saat ini Cak Rian kebanyakan konsumen Cak Rian individu kah atau yang perkantoran Carian?
1: Perkantoran ada, individu ada gitu.
0: Kalau di persentase ke Carian?
1: Setengah-setengah sih.
0: 50-50 ya?
1: Iya.
0: Oh, iya oke. Oke, Carian, lah sudah masuk session pertama Carian ya. Kita istirahat dulu Carian. Kalau Carian minum-minum boleh. Kita denger lagu dulu Carian ya.
1: Ya oke, siap.
0: Oke, siap.

0: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.
1: Baik dulur, kita balik lagi di acara kita Teras UMKM, loka kita dengan owner gending advertising, Cik Rian, yang lengkapnya Tiansah, oke. Dengan judul tema kita, promosi kreatif di tengah persaingan bisnis. Oke, Cik Rian, kita lanjut lagi Cik Rian
2: ya. Oke, siap.
1: Oke. Ah, jadinya lah cak sunin cari. Mentalah jam 12. Carian.
2: Iya.
1: Sekarang ini cariannya. Carian tergabung enggak carian di apa? Yang perkumpulan advertising ada carian yang baliho besar di dekat flyover itu carian yang di Pasir Keramat. Tergabung enggak carian?
2: Belum kita, Mas.
1: Oh, belum tergabung di situ cariannya. Heeh. Ngapo carian enggak? Ada untung rugi enggak carian kira kalau enggak bergabung pindah kira untuk carian?
2: Ya ada sih sebenarnya untungnya kan. Mm-mm. Jadi saling ngasih loka gitu. Mm-mm. Jadi kalau masalah kadang mereka kan ada kena masalah hukum gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau kita ikut komunitas tuh ada terbantu gitu.
1: Oh, ada bantuan kayak itu carian ini. Yeah. Oh iya.
2: Kadang kan kalau untuk advertising kan besar risikonya kan. Mm-mm. Apa ketip angin, nimpa mobil itu kan.
1: Oh, yang baliho di jalan-jalan itu cariannya. Yeah. Heeh. Kalau itu itu bisa bermasalah cari ini?
2: Ya, itu sebenarnya mesti diasuransi. Biasanya ada asuransinya sih.
1: Mm-mm. Asuransinya itu untuk kerusakan itu apa yang terkena musibah carian?
2: Ya untuk yang kerusakan, untuk yang kena musibah.
1: Oh, include di situ cariannya. Yeah. Oh, iya. Jadi carian untuk sementara ini belum tergabung di carian di forum itu ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah carian, sekarang ini kan carian sudah menjamur ya beberapa UKM termasuklah yang dari dunia advertising ini carian ya. Tapi sekarang kan kadang-kadang dengan memiliki anggaran terbatas carian, kira-kira yang menurut carian strategi marketingnya yang bagus yang cak mano carian?
2: Ya sebenarnya yang bagus sih kita jaga kualitas gitu, jadi nanti dari mulut ke mulut gitu.
1: Oh ya. Yang lebih bagus itu cariannya dengan dari mulut ke mulut itu ya.
2: Iya, kita usahain sih main kualitas sekarang nih. Mm-hmm. Biasanya kalau sudah kita main kualitas tuh konsumen puas kan ya, cerita dan kawannya gitu.
1: Oh iya. Oh. Aku setuju sih carian. Dalam artian cek ini carian. Aku kan ada pengalaman juga carian. Wong rumahku kan berjualan pakaian ya, badannya.
2: Iya.
1: Di awal-awal carian memangnya sejak adanya jualan online ini Cik Rian ya. Itu jatuh benar Cik Rian. Tapi benar juga kata Cik Rian tadi. Kalau jualan kita tuh memang kualitas gitu yang kita dominankan Cik Rian ya. Jadi kan orang itu kaget balik lagi gitu. Nah itu nah ya, dengan
2: mereka tahu kualitas kita kan.
1: Dengan mungkin mau Cik Rian tadi harga di platform ini aku yasin 4.500 sedangkan punya carian 6.000, berarti bedanya 1.500 sudah ada dikali ke 100 atau 300 berapa duit sudah cariannya. Nah mungkin dengan adonyo kualitas tadi mereka balik lagi ke carian dah
2: karena kepuasan pelanggan itu prinsip kita itu.
1: Oh, jadi advertising jadi motonyo
2: kepuasan pelanggan
1: adalah nomor satu. Wah. Jadi menurut Cik Rian yang marketing efektif tuh yang promosi dari mulut ke mulut Cik Rian. Terus itu Cik Rian kira-kira untuk membangun brand merek dari Cik Rian tadi, selain menjaga kualitas, ada enggak Cik Rian yang lain Cik Rian kira-kira?
2: Ya sih kadang kita apa kerja sama dengan kawan sih, jadiin tim gitu. Mm-hmm. Dengan apa brand-brand lain kan.
1: Oke.
2: Okay. Kadang advertising ini kan kadang masalah terkendala masalah waktu kan. Kadang misal order yang sama ada 10 order misal, waktu yang mesti selesai dengan waktu yang sama ya. Itu biasanya kita butuh tim gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita bagi-bagi gitu. Cuman dengan standar kualitas yang kita punya gitu.
1: Oh, artinya itu Cian. Sorry, maaf kalau salah Cian nih. Berarti order itu Cian ambek.
2: Iya.
1: Nah, jadi diinjuk ke dengan yang kawan Cik Rian yang lain, pencetak yang lain Cik Rian. Dengan kualitas yang Cik Rian inginkan enggak ya?
2: Dengan standar mutu kita gitu.
1: Oh, bisa Cik itu Cik Rian nih.
2: Iya.
1: Oh, jadi Cak sama Cak itu Cik Rian nih. Cak bidang menjadi apa sih? Cik Rian?
2: Ya konveksi.
1: Nah, konveksi. Yo yo yo. Kadang aku dengar cak itulah cariin konveksi itu cak itu kan.
2: Iya.
1: Yeah. Sama juga advertising juga cak itu cariin.
2: Iya, yeah, cuman kita mesti tahu orangnya dulu sebelum ngelempar tuh kan.
1: Heeh.
2: Kualitas orangnya ini gimana tanggung jawabnya. Karena kita kan konsekuensi dengan waktu.
1: Iya,
2: kan kualitas.
1: Iya, cak Rian ngelempar tuh gara-gara terbatas di waktu cak Rian.
2: Iya, waktunya mepet kan. Waktunya sama mesti selesai gitu.
1: Jadi daripada tetap diambil ya order Cak Riana tetap dengan taruh dia disiasati nama Cak Riana.
2: Iya, disiasati ya.
1: Disiasati Cak itu. Oke, siap-siap. Terus itu Cak Rian terkadang kan tidak selalu mulus Cak Riana.
2: Iya.
1: Dengan kadang-kadang misalnya lah Cak Riana sudah ngasih ke desainnya Cak ini. Oke, okay, kata Cak Riana setelah hasilnya selesai lah sudah dapat barangnya lah dinjuk ke konsumennya, tiba-tibanya ada keluhan yang lain cak ini. Nah, kira-kira pernah tak terjadi cak itu, Cak Rian?
2: Pernah sih, waktu kita ngerjain apa merek Sukupindo itu.
1: Merek sesuatu lah Cak Rian ya, perusahaan itulah, perusahaannya itu.
2: Jadi nggak sesuai ekspektasi dia, jadi ya kita perbaiki sendiri gitu.
1: Apakah itu Cak Rian? Maksud aku kalau cak itu kira-kira keuntungan Cak Rian jadi berkurang nggak atau apa atau malah jadi rugi Cak Rian?
2: Ya berkurang sih sebenarnya. Kadang ya pas-pasan gitu nggak. Untung nggak, rugi nggak gitu. Cuma rugi waktu lah. Ya.
1: Oh yang pasti rugi waktu ya, Cak Rian ya.
2: Kita ngerjakan ulang kan.
1: Oh iya. Dari segi materi mungkin nggak terlalu nian Cak Rian ya. Tapi kalau waktu pasti rugi juga ya. Karena nggak itu dua kali Cak Rian ya.
2: Ya karena kita kan kalau jaga mutu kita ya, jangan sampai konsumen kecewa kan. Lebih baik kita berkorban daripada konsumen kecewa gitu.
1: Terus itu Cak Rian, dari segi-segi untuk marketingnya istilahnya Cak Rian nih. Cak Rian pernah gak pakai agensi Cak Rian?
2: Gak pernah ya?
1: Gak pernah ya?
2: Karena tim marketing kita sebenarnya udah lengkap sih. Karena basic kita kan adik-beradik itu dari marketing semua gitu. Jadi kami saling belajar ini, belajar satu sama lain.
1: Jadi lo sudah paham cari ya,
2: Cak Rian. Strategi marketing kan banyak kita bukunya itu di rumah.
1: Oh jadi memang background Cak Rian dari keluarganya, dari wong tua mungkin dari wong tua juga Cak Rian.
2: Iya.
1: Oh iyo. Jadi ibaratlah sudah terbiasa Cak Rian ya.
2: Iya, menghadapi orang ini, orang
1: ini. Di dunia marketing itu lah terbiasa Cak Rian ya. Oh iyo. Siap. Terus Cak Rian, untuk yang ke depan ini Cak Rian, tantangan yang paling unik kira-kira ya untuk dihadapi Gendeng Advertising.
2: Iya.
1: Terhadap klien atau konsumen ini kira-kira ada enggak cerita-cerita ke Cak Rian?
2: Sekarang sih persaingannya ketat karena apa? Bahan baku sudah naik. Ini apa? Kecepatan apa? Kerapian kan. Karena kita sekarang kan banyak pakai teknologi untuk nyetak ini kan nggak pakai manual lagi.
1: Kalau dulu kan pakai nyablon pakai.
2: Iya manual ya. Sekarang nggak, mesin semua itu. Ya paling strateginya sih apa yang bisa dihemat kita hemat gitu. Cuman dengan cepat memakai kualitas yang nomor satu. Gitu.
1: Terkadang juga cariin waktu penyelesaian kira-kira. Itu juga Cak Rian, mempengaruh juga gak keren terhadap konsumen?
2: Iya, kadang kalau mepet-mepet kadang ya kena terburu-buru kan kadang hitungan jam itu kadang kurang rapi juga kadang. Cuman ya kita rapi dikit-dikit lah.
1: Karena kan ada Cak Rian kadang-kadang kan pengalaman cara-cara juga sih.
2: Ya.
1: Misal kita butuhnya jam 2 Cak Rian.
2: Ya.
1: Misal tapi kita salah kita tuh Cak Rian misalnya mesen pagi gitu
2: ya.
1: Nah, standarnya biasanya katanya sore atau besok pagi selesainya.
2: Iya.
1: Nah, itu kira-kira ada gak cerita-cerita itu Cak Rian di advertising Gending?
2: Ya sering sih, padahal kita menyiasatinya dengan menggunakan teknologi itu kadang.
1: Cak mana Cak Rian?
2: Ya pakai mesin. Pakai mesin. Apa? Kita desain sendiri kan gitu.
1: Terus itu Cak Rian?
2: Ya kita persiapan lah pokoknya. Biasanya kalau itu kita udah perkirakan kan jam berapa selesai gitu. Biasanya tiap kerja yang apa yang kita apa ambil itu udah kita perhitungkan konsekuensinya itu. Misalnya jam berapa mesti selesai ya kita hitung selesai nggak mungkin ini. Mungkin nggak selesai. Kalau gitu nggak mungkin selesai ya nggak kita terima gitu.
1: Oke. Terus itu Cak Rian, dengan kita balik lagi ke kemajuan teknologi Cak Rian ya.
2: Iya.
1: Menurut prediksi Cak Rian secara pribadi ini. Iya. Kira-kira Cak Rian, tantangan ke masa depan Cak Rian industri advertising ini untuk mungkin 5 tahun ke depan kira-kira Cak mana Cak Rian? Menurut perkiraan Cak Rian pribadi ini ya.
2: Iya. Kayaknya tetap berkembang sih, karena manusia itu kan membutuhkan dari hidup sampai meninggal kan. Ya tetap berkembang sih sampai ini, sampai akhir dunia.
1: Yo, contohnya Cak Rian, kalau Cak Resip boleh itu juga deh. Cak model undangan pernikahan itu Cak Rian.
2: Yeah.
1: Kan di awal-awal dulu Cak Rian kan orang kan Caknya beralih ke digital Cak Rian. Yeah. Nah, tapi akhir-akhir ini menurut aku pribadi Cak Rian, Caknya balik lagi ke zaman-zaman dulu Cak Rian. Menurut Cak Rian ada enggak itu Cak Rian, benar enggak kira-kira pendapat aku ini?
2: Iya, yeah, sekarang kan ada undangan digital sekarang. Cuman tuh yang daerah-daerah di desa-desa itu kan orang tua kan jarang pakai Android apa
1: segala macam tuh ya.
2: Iya. Jadi ya mereka mesti ada undangan itu.
1: Sudah tuh itu pula Cak Rian. Ini pengalaman pribadi aku juga Cak Rian ya. Ada kalau kita ngobrol di pernikahan itu. Kadang-kadang wong itu Cak Rian yang nerimo yang digital itu Cak Rian kira-kira yang milenial atau Gen Z be Cak Rian.
2: Yeah.
1: Yang kan orang-orang yang itu Cak Rian dia udah ibarat katanya udah Cak Rian. Yeah. Ah itu enggak resmian katanya. Yeah. Nah dia masih mengharap ke dalam bentuk yang konvensional itu Cak Rian. Benar enggak Cak Rian?
2: Iya benar itu. Kadang mereka kan enggak ngerti digitalisasi ini kan. Jadi kadang mereka bukanya enggak ngerti kan. Cuma lihat covernya aja.
1: Sudah tuh itu Cak Rian. Maksud Cak Rian itu mereka tuh beranggapan Cak Rian ini, Caknya udah Abdul lah Cak Rian. Kalau udah pakai undangan ian
2: ya karena sudah tradisi dari dulu kan
1: gitu. Benar.
2: Ketika mengubah itu kan agak sulit kan. Mengubah menjadi digital itu kan. Enggak semua orang bisa nerima langsung. Mereka butuh proses gitu.
1: Jadi kira-kira dari dunia advertising diuntungkan ke Cak Rian nih?
2: Ya ada untung ruginya sih.
1: Ada rugi juga. Tapi masa aku Cak Rian, kalau uang berbalik lagi Cak balik ke undangan, yeah. Sekarang kan kalau menurut pantauan Cak Rasid Cak Rian ya, yang digital tuh kadang-kadang cuma untuk itu ya Cak Rian, untuk yang budak-budak sekolah nih Cak Rian ya, untuk budak sekolahan dikirim digital. Tapi untuk orang tuanya dia masih tetap itu Cak Rian, masih tetap pakai yang konvensional.
2: Ya karena proses teknologi itu kan belum paham gitu. Mesti ada penyesuaian.
1: Oke, lanjut jalan. Dari dunia advertising ini dikombinkan dengan anak-anak muda sekarang ini Cak Rian. Kira-kira kalau seandainya ada anak muda kan yang pengen atau tertarik untuk terjun ke dunia advertising ini Cak Rian, kira-kira apalah yang harus disiapkan oleh anak-anak muda ini Cak Rian?
2: Sama sih, kalau inti dunia advertising ini mesti bisa desain gitu. Karena percepatan untuk pengerjaan itu pertama tuh di segi desainnya. Sebab kalau kita ada desain, mau dioper kemana pun bisa itu, cepat kan. Oper ke mesin mana kan. Cuman kalau nggak bisa desain, lambat ya. Gitu. Pengalaman kita kan dulu belum pun apa, desainnya belum lancar kan. Jadi misalnya kalau pengerjaan satu undangan itu, kalau kita nggak bisa desain tuh kan nunggu itu, untuk desainnya aja bisa sehari dua hari gitu.
1: Kalau
2: nggak bisa desain,
1: ya.
2: Tapi kalau kita bisa desain ya hitungan jam, sejamnya kadang kalau desainnya siap selesai.
1: Apalagi sekarang ini kan banyak dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang desain itu.
2: AI ya, desain dari AI.
1: Itu sangat sangat membantu cekan cariannya.
2: Ya, sangat membantu itu.
1: Oke, kita balik lagi ke itu Cak Rian, balik lagi ke klien Cak Rian ya.
2: Iya.
1: Kira-kira Cak Rian, pengalaman Cak Rian sih ini, pengalaman Cak Rian, kira-kira untuk menghadapi klien-klien yang punya ekspektasi yang tinggi kira-kira Cak Rian ya. Tapi setelah Cak Rian penuhi segala orderan yang beliau pinta itu, masih baik dak itu Cak Rian, tidak terima kira-kira Cak Rian dengan hasil yang Cak Rian menunjuk ke kira, cak mana pengalaman Cak Rian untuk menghadapi orang-orang seperti ini Cak Rian?
2: Ya biasanya sih mereka tuh sudah memang dari awal dah SP gitu. Kita tuh mereka tuh sudah ada sebenarnya ada percetakan sendiri kan, cuman kena pengaruh kawan-kawan mungkin kayak itu. Kan. Jadi mesen ke kita. Kan. Sebenarnya kalau ini masalah ini sih, masalah pribadi sih sebenarnya kalau
1: itu. Itu lebih iya. Caknya cak yang
2: cari. Iya, lebih masalah pribadi.
1: Caknya lebih dari kepribadiannya cari mana? Iya.
2: Karena mereka dari awal kan nggak respect dengan kita gitu, kadang biasanya.
1: Apa dia, apalagi misalnya dia itu carian, dia bekerjanya di instansi, ya? Yeah. Dia lah sudah sebenarnya sudah punya klien dewek sebenarnya, yeah. Advertising yang dia pengen, ya? Yeah. Tidak tahunya bosnya pengen yang advertising ini, carian, yeah. Mungkin ada tak pengalaman carian yang benar-benar cak itu carian?
2: Ya kayak itulah kira-kira. Banyak kritikan kan?
1: Nah.
2: Cuman ketika pimpinannya udah puas sudah diam aja dia biasanya.
1: Aman deh. Iya, aman. Yang penting pimpinannya udah
2: Iya.
1: Oke. Nah, terus kira-kira pelajaran yang terpenting dari pengalaman yang Cek itu, Ceren kira-kira apa yang hikmah yang di Ceren ambek Ceren?
2: Ya mesti ini jangan berhenti untuk tetap belajar. Karena teknologi ini teknologi desain ini terus berkembang kan, sampai sekarang nih kan. Masa percepatan, kerapian gitu. Ya terus belajar lah pokoknya.
1: Iya, jangan berpuas diri Ceria nih.
2: Ya, karena teknologi itu selalu berkembang. Kayak sekarang kan kalau di dunia percetakan itu, dulu kan masih pakai komputer apa? Printer manual kan. Kalau sekarang sih banyak sudah pakai komputer yang ini yang hitungan menit itu keluar ini percepatannya iya hasil lebih rapi gitu. Bang harganya lebih mahal sih cuman ya sesuai dengan kualitas gitu.
1: Printernya beda carian nih.
2: Beda. Ya. Kalau yang bagus itu bisa sampai 60 jutaan itu. Iya 6 juta sampai 1 M gitu. Cuman yang mang cepet hitungan menit dia hitungan detik. Kalau yang printer rumahan itu kan paling 2 juta, 3 juta gitu.
1: Iya.
2: Cuman hasilnya lain memang.
1: Oh, berarti memang di percetakan itu memang beda Cek Rian ya?
2: Beda.
1: Printernya iya. Bukan percetakan yang biasa Pak Cuci dan Cek printer rumahan tadi ya?
2: Iya. Kadang ada juga sih pakai itu untuk mensiasati harga gitu.
1: Oh, ada juga.
2: Ya memang kosnya lebih murah. Iya.
1: Oke.
2: Itu yang suka dijual orang 500 gitu. Cuman ini emang gak mengkilat hasilnya gitu.
1: Oh, dari segi kualitas ya cari aneh?
2: Iya. Main kualitas kan.
1: Oke. Terus cari an. Untuk kedepannya, kira-kira di Gedik Advertising mungkin ada rencana atau inovasi apa cari an? Mungkin bisa diungkapkan di sini?
2: Ya, cuman ini apa? Mau nambah ini spek komputer sih, biar lebih cepat lagi gitu.
1: Oh. Itu mempengaruhi apa Kak Carian?
2: Percepatan pekerjaan ya. Cepat-cepat pekerjaan. Ini apa? Kita bisa lebih pakai teknologi yang lebih tinggi gitu. Kan semakin tinggi itu spek itu semakin enak kita pakai ini, aplikasi itu lebih cepat gitu.
1: Otomatis jadi kerjanya Carian tuh lebih cepat lagi ya.
2: Iya, lebih cepat lagi.
1: Berarti itu butuh biaya lagi Cek Rian ya
2: untuk upgrade
1: pasti itu upgrade iya. Komputer Cek Rian ya.
2: Iya.
1: Yo. Jadi rencananya ada inovasi seperti itu Cek Rian ya.
2: Iya.
1: Oke. Mungkin di sesi terakhir Cek Rian kira-kira ada harapannya dan kemudian pesan-pesan ini apa ya Cek Rian ya. Pesan dulu Cek Rian, pesan untuk anak-anak muda ataupun wong-wong kira-kira yang pengen minat Cek Rian. Pesan untuk wong-wong dulur-dulur kita, sahab budayanya yang pengen buka advertising. Mungkin dia ini lah sudah punya basicnya Cek Rian. Cak muda Cek Rian dulu kan sudah begawi di percetakan segala macam. Tapi belum punya keberanian kira-kira. Nah kira-kira apa yang harus dipersiapkan Cek Rian?
2: Yang pertama sih mesti upgrade skill dulu. Skill dipersiapkan untuk desain yang pertama terutama kan. Kedua ya mental yang jelas.
1: Mental.
2: Karena untuk membuka usaha ini yang perlu mental yang kuat. Beda dengan kita kerja dulu kan. Sebab ketika kita buka ini ya gaji itu dari kita sendiri. Besar apa kecilnya itu kan. Yang penting pertama tuh mesti sabar, telaten, menjaga kualitas itulah.
1: Ada lagi Carian?
2: Itulah untuk sementara.
1: Pesan-pesannya. Nah oke, okay. Lanjut Carian, mungkin harapannya Carian, harapan Carian untuk advertising, gening advertising sendiri dan juga harapannya untuk keberlanjutan dari gening advertising. Bisa Carian?
2: Ya semoga kedepannya berjalan dengan lancar lah, nggak ada kendala gitu.
1: Terus itu Carian, mungkin ada harapan lain, pengen buka cabang-cabang di daerah atau cabang-cabang Carian?
2: Ya, rencana sih ada sih, cuman belum kayaknya untuk sekarang ini kan, karena sekarang kan apa harga aja naik terus ini, jadi kita pasti ada penyesuaian sekarang nih untuk bertahan kan, gimana di industri ini.
1: Iya, berarti ada kira-kira Carian kan di keadaan global saat ini kan lagi perang di mana-mana Carian, berarti terdampak juga advertising Carian?
2: Iya. Harga naik terus itu untuk bahan bakunya.
1: Bahan bakunya.
2: Iya. Apalagi tuh yang apa plastik-plastik
1: naik pasti. Iya,
2: jadi ini. Kena apa? Pengaruh dari harga minyak.
1: Jadi sangat berdampak untuk dunia advertising ya.
2: Untuk angka ongkos angkutnya kan, ongkos kirim barang-barang itu kan naik semua jadi barang.
1: Oke, jadi harapannya intinya gending advertising kedepannya tetap maju aja ya, tetap bertahan di keadaan dunia mainnya lagi aja ya, tetap jayo. Cari saya juga doa ke Carian, semoga Carian sukses selalu.
2: Amin.
1: Iyo, bisa ngajak dulur-dulur yang lain untuk sebagai karyawannya.
2: Ya, insya Allah.
1: Iyo, jadi ikutin berdampak dengan lingkungan daerah Carian, terutama dah dan juga pokoknya sukses deh untuk Carian galau-galau dah
2: Amin.
1: Terutama untuk gending advertisingnya. Beda dulur, cari saya kira cukup ini sampai di sini karena berhubung waktu kita yang telah menunjukkan jam lepas 5.05 dari jam 11 Carian. Cik Rashid ucapkan terima kasih atas kehadiran Carian di sini. Ya, kalau lain kali Carian kami undang lagi, bersedia hadir lagi Carian.
2: Insyaallah.
1: Baik dulu sahabat Blayo. Kebersamaan kita di Tes UMKM Loka kita bersama owner Gening Advertising Cik Trian Sabater atau yang akrab Cik Rian. Cukup sampai di sini. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Serengat, ingat perempat bersama Kuloci Rasid, inilah info selengkapnya. Dulu sahabat budaya, informasi pertama, Karachi adalah seni pertarungan tradisional masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dimainkan oleh dua lelaki. Seni ini bermula dari alun-alun istana sebagai hiburan pagi bagi para raja sebelum akhirnya menjadi tradisi rakyat. Dalam pertarungan, petarung menggunakan tongkat yang disebut sesambu dan empar, yaitu perisai dari kulit kambing atau kerbau. Gerakan dimulai dengan tari gumang serta pantun lawas sebelum akhirnya kedua petarung saling adu pukulan. Karachi dipimpin oleh seorang wasit dengan tongkat panjang untuk menjaga jalannya permainan tetap aman. Pertarungan ini bermakna keberanian, kejantanan, dan kekebalan bagi kaum lelaki Samawa.

0: Dulu Sob Budayo, untuk informasi selanjutnya, tari Yapong adalah tarian kreasi baru karya Bagong Kusudiarja yang lahir pada tahun 1977. Tarian ini awalnya merupakan bagian dari Sendratari Pangeran Jayakarta untuk memperingati HUT Jakarta ke-450. Gerak tari Yapong terinspirasi dari tari rakyat Betawi, topeng, ronggeng, hingga pengaruh Tionghoa. Gerakannya dinamis, penuh variasi tangan, kaki, serta hentakan pinggul yang menggambarkan kegembiraan. Para penari Yapong biasanya mengenakan busana berwarna terang, kain batik Betawi, dan mahkota bunga di kepala. Tarian ini diiringi musik rebana, gambang kromong, dan gamelan, sehingga menjadi tari pergaulan yang meriah dan digemari masyarakat. Sekian Info Sedengat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download Pacak Meloi media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dodolur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dodolur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Baik dulur, selanjutnya kita akan mendengarkan azan beduk zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan manusia yang sangat dimurkai Allah, yaitu yang cenderung kepada perkara yang haram, orang yang mengikuti perbuatan jahiliyah, dan orang membunuh orang lain tanpa hak. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Beda dulu, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari LPPD Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat. Semoga segala rangkaian ibadah kita sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keridhaannya. Amin, amin, ya robbal alamin.

Yeah.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di 88.4 Kurumpak Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, seperti cak biasa, kita di jam 13 lagi atau jam 1 lagi, kita akan ke Jakarta, akan melintuki suara budaya Nusantara, yang hari ini akan dari RRI Kupang, dengan topiknya literasi bagi NTT, dengan narasumbernya R. Heri Budiono, Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Beda dulu, jangan kemana-mana, tetap berumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan informasi sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulur Sabudayo, informasi pertama, Bunaken merupakan kawasan taman laut di Teluk Manado yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Perairan jernih dan menjadi salah satu destinasi alam unggulan di Indonesia. Kehidupan bawah laut Bunaken sangat beragam dengan terumbu karang, berwarna-warni dan berbagai jenis ikan. Beberapa titik selam menampilkan dinding karang dan formasi laut yang unik. Keindahan ekosistem laut Bunaken menarik wisatawan dan penyelam dari berbagai negara. Kawasan ini juga menjadi simbol penting upaya pelestarian laut di Sulawesi Utara.

0: Lulus Budayo, untuk informasi selanjutnya, tari Cangget merupakan tarian tradisional dari Lampung Utara yang menjadi bagian penting dalam kehidupan adat masyarakat setempat. Tarian ini dikenal dengan gerakan yang dinamis dan syarat makna budaya. Tari Cangget awalnya ditampilkan dalam rangkaian upacara adat, khususnya saat cakak pepadun. Tarian sering dipentaskan dalam pernikahan dan acara budaya. Selain sebagai hiburan, tari Cangget mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Lampung. Pelestarian tarian ini terus dilakukan agar nilai budaya tetap hidup di tengah generasi muda saat ini. Sekian info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download pacar melalui media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakilkan pekerja petugas, Kulo C. Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Baik dulur, kita berlanjut acara selanjutnya yaitu Suara Budaya Nusantara dengan RRI Kupang dan RRI Jakarta. Kepada rekan Aditya RRI Jakarta dan juga Filitaka dari RRI Kupang, persilakan.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po, pendengar Perempat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita nggak sendirian kayak biasa ya, kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang, sudah ada Kak Feli Taka di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: siap.
2: Biasa.
1: Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Nona, pendengar setia Perempat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok, dan apa ya,
1: Bang Jo ya? Dicampur aja, jadi dengar Perempat aja.
2: Oh, dengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya, ya sedih sih ngeliatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama sumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di Sono ya.
2: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Herdiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak?
3: Iya,
1: siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perempat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perempat ya, bisa gabung melalui telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perempat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Perempat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11 24 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perempat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benak itu adalah membaca buku. Padahal nih, literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perempat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Ya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di hal pemikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi

0: meningkatkan kualitas kehidupan kita gitu. Jadi kalau ada saya misalnya Kak Feli, Bang Jo dan semua pendengar RRI Berempat yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang samaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang saya sampaikan sebagai pengantar.
1: Baik ya, jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa Bapak?
0: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik, satu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT, adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan gitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan

tertentu pada saat petang, angin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk

0: menarik sekali ya Bapak Mama bahas saudara ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya, Bapak ya. Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
1: Ya, yang pertama adalah karena

diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam apa ya, kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan termuku begitu. Nah, itu isu yang barang

merata di seluruh wilayah provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu.

0: Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya gitu.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu

kita barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar aktivitas begitu, begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan atau bahkan jauh sebelum itu

belajar seperti itu, sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Benar. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu

0: jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
1: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia akan menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural, yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi

ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah, bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang

Jadi dari situ guru bisa bisa bisa apa ya mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang

0: samping sekolah mereka tentunya.
1: Iya, ya. Artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya. Iya. Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
0: Ya, tadi salah satu sudah saya sampaikan, yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk tiga siswa di tiga jenjang SD, SLTP dan SLTA.
1: Ya.
0: Untuk SD itu cerdas membahas buku. Untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Nah, ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah. Gitu. Jadi kita lolos ambang batas. Gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama belajar tentang mengulas buku, membaca cepat, membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu sebagai

0: biasa ya. Ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun sistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya,
0: iya,
1: yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku-buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Popo, pemirsa Radio juga pendengar Perompat ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Perompat aja kali ya Kak Feli ya. Iya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RRNet juga Bang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: OK. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4, Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Pro4 Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Pro4 Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Pro4 Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Pro4 Jakarta. Halo Pro4, Assalamualaikum.
4: Halo Pro4, Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegur ya. Silakan. Ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegur ya.
4: Halo Kak Feli, cantik.
3: Halo Cegur ya, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R ini singkatan nih, benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur, Bapak R Heri Budiono, begini ya Pak ya, atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau nggak salah sih bocorannya, benar ya Pak? Bapak Heri ini dengan Cik Guria Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya, Cegu, silakan dipercepat, Cegu.
4: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya, Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri, saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu? Ya, pokoknya bahasa, bahasa terus, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undarana ini? Itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri. Sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti apa?
4: Sudah ya, dua
2: pertanyaan. Yang kedua apa ya Cegu ya? Cegu, punten, yang kedua tadi pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunnya gini. P.O. siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kakak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
2: Selamat siang. Selamat sore. Terima kasih, Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli dan juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegur ya nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Pro4 Jakarta nih Kak Feli nih. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Iya.
3: Iya, silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 70

barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah. Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi Ntt. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara, dan perlu kita tangani supaya mereka

Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini, barangkali kami masih berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan tertentu itu. Kami bagikan ke sekolah-sekolah, ada juga yang kami berikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari

0: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang sangat berharga. Tentunya bagi
1: ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
0: Belum ada.
1: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo perempat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
1: Salam budaya Tadinda.
2: Ya, happy birthday ya, baru beberapa hari lewat ya.
1: Yo Allah. Ya Allah, ini sampai mengkering bibir kita. Makin dibilangin.
2: makin semangat, makin happy, makin amin. Maju lah makin buat Jojo datang terbaik ya.
1: Amin. Terima kasih Tadinda.
2: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teta ya. Kak Feli.
0: Halo.
2: Ada Baba Eko.
0: Baba Esa.
2: Syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
0: Bapak Heri Budiono.
1: Pak Heri
2: Budiono. Oh, Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
3: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
2: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa. Adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oke, siap.
2: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut ya. Jojo, thank
1: siap,
2: you.
1: Selamat terima kasih Tadinda.
0: Iya. Satu lagi dari Kupang nih.
1: Boleh, boleh. Silakan.
0: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri. Bagaimana? Oh, dari Ibu Farida. Dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah, begitu? Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
1: Siap. Terima kasih Bu Farida.
0: Ya, silakan mungkin yang pertama Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
3: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang mengarahnya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau

apa menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu apa?

tahu sampai dengan sekarang semakin barangkali semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, yeah. Karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi

sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan ibu bahwa apa ya anak-anak apa ya kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca dan cinta literasi.

0: di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu dan mendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari itu kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya yang tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
1: Demikian.
2: Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya, untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
1: Yeah.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
1: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Ketong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis, dan belajar sepanjang hayat, seperti apa Bapak?
0: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia, literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Karena itu partisipasi masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada
2: iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Kak Feli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
1: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena, saya kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.
4: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulus Cirasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabudayo, informasi pertama lagu Angin Memiri berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan dan diciptakan oleh Bora Daeng Ngirate pada abad ke-20. Lagu ini terinspirasi dari Santra Lontara Kelong yang kemudian diubah menjadi lirik bernuansa puitis dan penuh makna. Lirik Angin Memiri menggambarkan kerinduan seorang kepada kekasih atau tanah kelahirannya. Kata Angin Memiri berarti angin yang sejuk, melambangkan hembusan rindu yang membawa pesan kasih dari kejauhan. Secara filosofi, lagu ini mencerminkan hubungan emosional antara manusia dan alam, terutama angin sebagai penghubung hati. Lagu ini menjadi simbol kelembutan dan kehangatan budaya masyarakat Makassar. Dulu Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, Siwalu Jabu adalah rumah adat suku Karo yang megah dan syarat makna. Nama Siwalu Jabu berarti rumah dengan 8 ruang, menggambarkan kebersamaan 8 keluarga dalam satu hunian. Rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan dengan pasak kayu dan anyaman bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang kuat, menahan panas dan hujan, mencerminkan kearifan lokal masyarakat Karo. Struktur rumah terdiri dari kolong untuk ternak, ruang utama dengan 8 bilik, serta ruang atas untuk menyimpan kayu bakar. Pintu masuk yang rendah dibuat sebagai simbol penghormatan agar tamu menunduk saat masuk rumah.

Sekian info sedengar Ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rai.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dodolur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dodolur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja yang bertugas, Kulo Cak Rasid, selamat sore dan sampai jumpa.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budaya, masih tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kuluh CRCT di hari ini di Surjaya Sore season terakhir di acara Ketub Besanjo. Payu diatur ke sini di 0711-351-656 atau juga pacak melalui WhatsApp kita di 0897-7884. Nah, jadi dulu pacak Besanjo ke Perumpak Palembang melalui telepon yang Cik Rashid omong ke tadi. Caknya sudah ada telepon di itu kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, Cik Siti.
1: Macam mana ya punya tabah?
0: Apa ya kalau baik-baik. Seronok. Oh, seronok.
1: Syukurlah.
0: Cik Siti, apa kabar Cik Siti?
1: Alhamdulillah, saya pun seronok.
0: Seronok juga eh. Iya.
1: Lama tak jumpa.
0: Oh, ya Allah.
1: Macam dah seorang tu rasanya.
0: Dah. Sama. Cik Siti sihat?
1: You dah dua kali you tanya macam tu. Sekali lagi you bertanya, you boleh dapat payung cantik.
0: Wah, ai gara-gara sawi pahit ini. Lagi tu banyak melo. Jadi Siti,
1: aku boleh cerita sawi pahit.
0: Wah, dah jangan sambung lagi ya, kita tambah dalam dia. Cik Siti.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang kota kami Cik Siti lagi ngerayu ke ulang tahun Cik Siti. Yeah. Yang ke 1343. Jadi 1343 tahun Cik Siti.
1: Ya, saya nak mengucapkan congratulations. Semoga semakin maju ke depannya.
0: Amin. Amin.
1: Semakin rakyatnya juga semakin makmur, sentosa.
0: Alhamdulillah, terima kasih Cik Siti atas ucapannya. Semoga kota di negara Cik Siti sama-sama berjaya.
1: Ya, amin.
0: Cik Siti, nak bersanja dengan kami ni apa hal?
1: Tak ada. Air
0: lewat-lewat
1: je.
0: Lewat-lewat je.
1: Nampak Cik Rashid sedang siaran.
0: Mampir. Ya. Air nak katik bawaan apa? Katik bawa apa-apa.
1: Lagi bokeh.
0: Okey deh kalau kat itu. Cik Siti mau dengar lagu apa?
1: Air nak dengar lagu dari Eddie Kyoto.
0: Eddie Kyoto? Judulnya?
1: Yang biasa.
0: Apa tu?
1: Ya, yang sopir Medan apa? Sopir Batak.
0: Sopir, pernah nama itu ya, sopir Batak kalau salah.
1: Yo, dah sering, ay minta. Dah sering diputar.
0: Sopir Batak, sopir Medan.
1: Sopir Medan.
0: Kek dulu belum ketemu. Susah banget itu yo.
1: Alah susah.
0: Tenang baik.
1: Dia tak benar-benar carinya.
0: Okey Cik Siti, mungkin ada spesial?
1: Spesial? Tak usahlah, I malu. Takut dia dengar.
0: Takut dia dengar.
1: Bukan yang di waitam dah sama rasa.
0: Dah sangat rasa
1: senyum-senyum bukan.
0: Iyo.
1: Oh,
0: Cik
1: Ita lah bertemu dengan Cik Gaya hari ini.
0: Oh,
1: iya? Iya, sano dia. Itu rindu, Jinyo kan? Aku tak pacak nak merindu-rindu memang tak ketemu ni, Jinyo kan? Sudah datang,
0: Yuliana. Salut
1: aku.
0: Hebat ni, ya, ni.
1: Iya, datang.
0: Boleh lah.
1: Aku agak kesasar tadi, kan? Tapi alhamdulillah, kan, niatnya memang dari rumah nak bertemu tadi. Dengan disertai dengan rasa rindu.
0: Rasa rindu
1: kan?
0: Dah,
1: ketemu, alhamdulillah.
0: Jijiklah
1: telepon tu tadi dengan kami, kan? Terdengarlah suara Cik
0: Yaya
1: tadi.
0: Teleponan tadi, ya?
1: Iya. Kami dah bincang-bincang.
0: Coba kalau Cik itu pas aku kesana tadi, teleponan juga, ya, sama Cik Nate.
1: Tak seronok.
0: Beda.
1: Tak seronok. Alhamdulillah, aku dengar suara Cik Gaya tadi. Pokoknya tetap puin. Tetap Cik Gaya suara.
0: Iya. Dia tu pas nak tegak duduknya itu nak agak meringis.
1: Iya, tak apa-apa kan. Memang yang penting semangat selalu.
0: Semangat,
1: Cik Gaya kan. Semoga cepat disembuhkan di angkat penyakitnya pokoknya.
0: Iya.
1: Dituntas penyakitnya. Karena kontrol kan katanya hari ini siang ini kan, mudah-mudahan hasilnya bagus.
0: Amin.
1: Syukurlah pokoknya. Pasti juga untuk Cik Tadir ini sudah dengar suara Cik Gaya.
0: Oke, Cik Siti. Iyo.
1: Yaudah lah.
0: Saja. Saja.
1: Balik dulu.
0: Ayo. Nanti pesan juga lagi yo.
1: Yeah.
0: Oh, besok kita itu dangdutan
1: Dangdutan.
0: Iyo. Berpadu.
1: Asyik, seronok sangat.
0: Seronok.
1: Kalau tak ada waktu dan kesempatan, pacak. Kita tempat Cik Gaya juga. Ini lagi kompromi dulu dengan tuan-tuan yang lain.
0: Oh, iya. Okey.
1: Yaudahlah, itu je lah, Cik Rashid.
0: Yo, Cik Siti.
1: Cik Rashid, selamat bertugas ya.
0: Semoga
1: sihat selalu sama keluarga di rumah. Bila pulang, yo, be careful ya.
0: Cuma tu je?
1: Tujulah.
0: Dah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Siti. Wah, terima kasih Cik Siti ucapannya ya. Di belakang Cik Siti kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Cik Rasif.
0: Wah, dengan siapa ni Cik?
2: Tito.
0: Cik Siti. Oh, Cik. No, Cik Eli, Cik. Oi. Cik Eli. Palembang sekarang lagi ulang tahun yang ke-1343. Mungkin Cik Eli nak ucapan-ucapan Cik Eli untuk kota kita.
2: Ulang tahun buat kota Palembang, buat yang menghuni kota Palembang, semoga bisa menjaga tertib kebersihan lingkungannya.
0: Amin.
2: Iya, pokoknya dijaga, jangan sembarang buang sampah dan
0: Semoga
2: kita lebih sejahtera lagi berikutnya.
0: Amin. Siap. Terima kasih Cik Eli ucapannya.
2: Oke, terima kasih Cik
0: Rasi. Kira-kira nak dengar lagu apa?
2: Lagunya itu biasa.
0: Apa tu?
2: Tak tahu.
0: Iya, tak tahu. Siapa kalau tak tahu?
2: Percuma.
0: Wah, tidak. Wah, tidak boleh lah. Oke Cik Eli, kasih ya.
2: Assalamualaikum Cik Rasi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Eli ya. Kita terima sikok lagi di belakang Cik Eli di acara kita Besanjo ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih Cik?
3: Arie.
0: Sudah KTP.
3: Salah sebut aku tadi. Jadi yang aku nyebut Arie.
0: Iyo.
3: Petek nama kau. Kau menyimpang dari Nawi ya, bukan?
0: Iyo, ada ketahuan.
3: Nawi Saro, kamu.
0: Saro nyarinya. Arie masih ingat aku.
3: Iyo. Apa yang tersebut di
0: Arie? Aida. Cik Iwan, apa kabar Cik Iwan?
3: Alhamdulillah,
0: Jasir. Cik Iwan, kita hari ini ngaduk ulang tahun kota kita, Cik Iwan, yang ke-1343.
3: Oh, kota nah, kita.
0: Iyo, kota kita, Cik Iwan.
3: Alhamdulillah.
0: Mungkin ada nak
3: 1343. Oh, kenyang tuh 1448 tadi.
0: Belum, bukan.
3: Iya, itu ulang tahun juga kan, ulang tahun kita juga.
0: Itu ya. Mungkin ada nak yang diucap ke Cik Iwan, boleh?
3: Iyalah, semoga ini bela untuk kota kita, kota Palembang jelas. Semoga kedepannya tambah bersih, aman, tentram. Untuk apa namanya? Yang pasti untuk keindahan kota Palembang itu tetap terjaga.
0: Tetap terjaga, yo.
3: Ini tambah indah kota Palembang itu jelas. Iya, banyak pembangunan yang baru-baru kan?
0: Iyo.
3: Apalagi di lingkungan Masjid Agung kan.
0: Yo, kalau baca Cik Iwan yang di PKB itu agak gancang sedikit
3: Ayo benar itu. Sama lah cak ini apa cak cerah itu baca tu agak dinaik sedikit gajinya kan.
0: Wah.
3: Ayo jangan golongan satu terus.
0: Wah.
3: Meningkat golongan dua. Kan?
0: Golongan dua deh naik cikok artinya.
3: Naik
0: artinya.
3: Jangan maongka. Kan?
0: Jadi maongka. Saya kalau naik gaji maongka. Jadi cak mana tadi itunya apa? Budak tadi sudah selesai ya?
3: Alhamdulillah jadi. Ada senin pagi ini tadi ngumpul keberkasan.
0: Lah itu verifikasi tadi ya?
3: Iya benar.
0: Oh iya sama aku tuh tapi belum.
3: Luncur,
0: aku belum dapat kabar cak mana kabar cucung tadi itu.
3: Oh. Karena anak tuh pengen di sana kan.
0: Iya iya iya.
3: Udah lancar luncur bae.
0: Iya.
3: Dengan niat yang tidak sungguh-sungguh dan itu belajar kan.
0: Kemarin itu yang apa domisili tidak lulus apa di mana?
3: Iya iya tidak lulus gitu.
0: Oh berarti agak jauh dikit berarti dari rumah ya. Iya benar. Oh suai.
3: Tidak lulus kemarin tuh bukan domisili, prestasi.
0: Mu prestasi usahamu cak cucung tuh berarti.
3: Kalau di ane yang banyak itu kan banyak peringkat satu.
0: Iya.
3: Anak kita nih 3-4 alhamdulillah terus. Kan? Salah di situ gitu.
0: Salah di situ deh.
3: Itu lagi gurunya jangan menyerah gitu.
0: Iya.
3: Iya.
0: Penting kan ada kemauan.
3: Iya lah.
0: Oke Cik Iwan, ada dengar lagu siang ini?
3: Laju.
0: Laju, payu apa dia? Basing lah. Nusantara.
3: Nusantara.
0: Yo.
3: Mau kota Palembang kan?
0: Aduh, termasuk, termasuk.
3: Nah, yang mana yang bagus ya
0: sih? Ayang anu. Aku nih enggak saya pilih salah pilih.
3: Oh, enggak bagus terus pilihan kamu.
0: Oh, ada.
3: Bukannya musuh.
0: Oh, bukan musuh deh. Bekawan, bukan musuh.
3: Ini baik ya,
0: apa dia?
3: Salam tiram
0: baik. Salam salam tiram eh?
3: Iya salam tiram
0: eh. Udah tahu salam apa?
3: Iya salam tiram. Salam tiham.
0: Tiham eh? Oh, iya, enggak ketemu gak salam tiram. Oh iya iya. Oke Cek Iwan, ada lagi?
3: Nanti itulah.
0: Itulah ya. Salam salam tiram Cek Iwan.
3: Bayu.
0: Iya iya. Makasih banyak Cek Iwan ya.
3: Bayu sama-sama Cek
0: Iwan. Iya iya. Kapan-kapan datang lagi juga. Iya besok kita berpadu eh. Eh, oh, iya betul. Iya bapak dulu. Ah, bapak dulu besok.
3: Alhamdulillah. Ya, aku sudah nak nutup buku sudah.
0: Iya. Kaget, we, masih jam 2 ini nih.
3: Tak kalau bapak dulu kan dengar bae.
0: Oh, itu eh.
3: Amar besok apa melo berarti.
0: Oh, iya payu kalau cak itu.
3: Pagi tadi ketunggu kan, kedingo aja ke sore betino
0: bukan. Bukan.
3: Nah, jadi bujet saya masih bejakun deh, hilang jakunnya kan.
0: Ah, ya. Aku kemarin nyeselnya aku nyebut wong itu busa-busa, eh tak tanya modik wong. Aja.
3: Rumah,
0: aku busa-busa ngolah kan nyenggol dia itu mode. Hai, dan nyesel aku. Oke, Cik Iwan yo. Yo yo yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur. Sudah tiga telepon dari dulu kita ada Cek Nat, ada Cek Eli, ada Cek Iwan KTP. Kita rengek ke dulu lagu-lagu dari minta dulu kita ini. Aduh Edi Cotok, Sopir Batak. Kemudian ada Parcuma dari Cek Eli dan ada Salam Tiram dari Cek Iwan KTP.

0: Baik dulur-dulur, sabudayo masih di Perpat Palembang. Kita balik lagi ke acara kita Besanjo. Oke, baik dia turun ke sini. Halo, assalamualaikum. Nah, kelamuan ya, mati dewek jadi. Kita temu lagi, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Besanjo. Wah, dengan siapa nih?
1: Cek Pipit,
0: Cek Pipit, iya.
1: Oh, nak Besanjo.
0: Payu, diatur ke, kita ke sini.
1: Cuma bawa diri.
0: Wah. Tak buat apa-apa eh.
1: Cuma buat diri kau lah.
0: Wah, tak lho, tak boleh kau.
1: Yang pentingkan silaturahmi.
0: Bener, bener, bener, bener. Silaturahmi.
1: Nak bertandang
0: saja. Nah, iya. Cik Pipit.
1: Apa?
0: Hari ini ulang tahun kota kita.
1: Oh, happy birthday.
0: Happy birthday. Ucapan apa pun dia? Ada ucapan tak?
1: Iya, harapannya mudah-mudahan Palembang tu lebih baik lagi. Kondusif ya. Aman dan terkendali.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Tempenya tambah banyak. Kuliner-kulinernya tuh tambah endulita, cak. Jadi nah, sekarang
0: ni. Iyo, dah eh. Oh, oh.
1: Iya. Pokoknya tambah baik lagi lah.
0: Siap, siap,
1: dulu
0: siap.
1: Iyo juga. Sehat-sehat. Agak belagak cindo-cindo lah.
0: Wis, mantap.
1: Pokoknya menghasilkan karya-karya yang terbaik lah, Sungkel.
0: Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap.
1: Dapat apa?
0: Dapat lagu. Cepi, oh, nak denger apa? Sekok wah eh.
1: Bang, itu Jera, itu apa? Dengar siapa Jera?
0: Horangan.
1: Oh.
0: Iya.
1: Tak rewang ya?
0: Tak naru.
1: Ai, tak tahu.
0: Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu lah. Iya.
1: Tapi mantap itu.
0: Wish. Pindah meranjat eh.
1: Banyak calo.
0: Gitu tuh itulah balance lah. Nak pasti nanasnya ciri khasnya itu kan nanas.
1: Iya, sering.
0: Oke, Cik Pipit. Iya.
1: Apa tadi? Nah.
0: Dengar gua apa?
1: Ketimun
0: bungkuk.
1: Yang ori
0: ya. Oh, bungkuk eh.
1: Iya, yang ori tapi
0: yang ori itu persis siapa sih?
1: Betina.
0: Betina Nana Sabrina ini bukan?
1: Heeh.
0: Iya, oke deh. Itu.
1: Pai nak bergoyor dulu,
0: Cik Rasid ya. Woi, ganjang ni anda eh. Payo kalau cak itu.
1: Hati-hati nerima tamu.
0: Napa?
1: Seleksi ke. Bawa cangkingannya singkir
0: ke. Iya, benar benar benar benar benar benar. Iya, kaget terbawa lagi dah eh. Iya, Payo Pipit. Makasih banyak ya. Yo, Cak Nak Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pipit eh. Di belakang Cak Pipit siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Nah, nggak galak itu. Kita terima lagi di belakang Cipipit ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah dalam masuk.
0: Wah, langkah dalam masuk dah eh. Oke, ya. Bang Pendi langkah dalam. Apa kabar?
2: Ah, kalau kabarnya cak dulu lah masih.
0: Wah sih.
2: Kata jaga ya, tercepat siang dulu.
0: Wih.
2: Kalau Cik Rasid di mana?
0: Ayo, alhamdulillah baik. Iya, sehat.
2: Kata Cik Pipit tadi, yo, nak bertandang ni, apa dia? Tapi oleh-oleh dah ganti.
0: Nah, itu dia dah eh. Ado. Nak minum angin, ado. Minum dingin, ado. Tenang, wai.
2: Angin motor.
0: Tidak, panas itu. Ini angin. Yo.
2: Tanah tiup dulu ya.
0: Tiup dulu dah.
2: Jangan sampai, jangan ditekuk langsung. Nanti kalau di
0: lantai
2: dingin
0: ke 2000
2: kakek
0: kalau
2: langsung minum
0: aja ibu langsung deh. Yo, wah dah kelakar lamunian itu deh.
2: Jadi kalau nanti tiup dulu kan jadi 2000 kakek kalau langsung minum kan 1000.
0: Iyo
2: itu cuma 1000 lah.
0: Bang Pendi, kota kami lagi ulang tahun hari ini. Pak Yu, nak ngucapin apa kira-kira?
2: Ucapnya selamat ulang tahun baik. Semoga pelatannya lebih baik daripada sebelumnya.
0: Amin.
2: Ya, mudah-mudahan pelatang jangan lagi banyak macam-macam tak.
0: Oh, ya Allah.
2: Ya, kalau macam terus mau, nak sampai setengah jam, lebih dua jam.
0: Iya, benar.
2: Jadi kalau tidak macam-macam, kan aman.
0: Aman, iya.
2: Ya, pokoknya pepergiannya, kayaknya dari dulunya, yang banting-banting lempar, sampah-sampahnya.
0: Nah.
2: Dia bawa juga kotak sampah di mobil, kan ya.
0: Iya.
2: bini yo.
0: Yo.
2: Di rumah kan baru tumpang.
0: Oh, yo.
2: Tumpang-tumpang itu kan. Yo jangan dilempar-lempar sangat. Taro wong yang
0: bagi-bagi
2: jalan ngomong sampah.
0: Masing-masing yo. Eh.
2: Ya kalau sampai tak kasih kembali kan lemah.
0: Iya. Kalau aku beli ni Mang Pendi, aku beli yang kecil tu, kecil muncul tu imut-imut tu. Aduh aku. Ya, yang itu yang bak sampah tu imut bilado.
2: Oh.
0: Iyo. Sapunya, teko ceroknya.
2: Iya. Tapi di dekat bak sampah kan ya numpang sana
0: kan. Datang ke rumah iyo. Wadai kantong asor. Iyo
2: sama jago tak jelas tapi di rumah kan baru. Iyo baru dilempar ke tempat sampah.
0: Sampah iyo benar-benar.
2: Pokoknya celah kalau kota Palembang tu pekerja dari dulu-dulunya memang sampai negara kan lemah yo. Ya cuma kan jangan sampai kan terjadi hal-hal seperti itu kan.
0: Yo siap-siap benar-benar.
2: Sampahnya ke jalan Palembang, jalan kan, yo
0: rengkol dulur kita. Iyo.
2: Pasti buang-buangan buang sampah di jalan.
0: Iyo.
2: Ya mudah-mudahan baik, Palembang yang lebih baik.
0: Okey, Mang Pendi, terima kasih, Mang Pendi.
2: Nyaman. Ya seperti nyamannya seperti aku dengan Cerat, kan?
0: Aman. Pak Yu, kalau itu nak dengar lagu apa sore ini?
2: Ya, kalau lagu Dua Bebini Budak, lagu dari putar apa belum?
0: Dua Bebini Budak, tenang baik, kita lanjak.
2: Kalau lagu dari putar, kaget putar puluh dua kali kan?
0: Iya.
2: Ya, itu bersalam untuk keluarga di rumah.
0: Okey, siap, terima kasih banyak yo.
2: Sehat selalu, para keluarga di pokoknya yang penting kan, sama sekarang jago kesehatan, Cerat.
0: Iya.
2: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu di belakang Mampendila Kendala me. Pak Yu kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Oh, dengan siapa? Halo. Dengan siapa ini?
3: Ini dari kantor nenek.
0: Sudah kata-kata. Awak di tengah-tengah. Antara antara pelajar dan kereta pati.
3: Kok oncom?
0: Wah, kok oncom. Lah lama tak masuk. Dari mana?
3: Ya, so sibuk.
0: Wah, cak wong Palembang pulo, banyak gawe.
3: Sudah makan tu?
0: Siang tadi sudah, jam 1 tadi makan aku.
3: Oh, ya. Lama pulo.
0: Betulan kano tadi tu rumah tu dak pulo itu le lagi banyak gawe. Jadi aku ala kadar cuma.
3: Masuk, aku
0: iseng
3: semua.
0: Wah, berarti kalau
3: banyak sibuk lagi.
0: Kalau iseng berarti tak niat.
3: Di rumah, kena perlu balik juga.
0: Masih di jalan?
3: Tidak, lah balik dalam rumah.
0: Walau di rumah, eh.
3: Beli nasi bungkus tadi kan?
0: Mm-hmm.
3: Bintang batik.
0: Wah, gayanya.
3: Bintang itu untuk suwi.
0: Wah, itu, eh.
3: Ya, nasi bungkus yang ini makan.
0: Oke. Okay. CSP. Kotak itu sekarang ulang tahun ke 1343. Kira-kira apa ucapannya? Yo.
3: Semoga ya pokoknya Palembang ini makin jaya. Eh?
0: Makin jaya.
3: Terus diperindah lagi ya.
0: Oh, mantap.
3: Tempat-tempat lokasi taman apa? Dan Kamangiwa itu
0: sama. Yo.
3: Terus benteng itu besar kan sama. Terus air mancur ya. Yo kalau bisa di perbagus lagi tuh.
0: Okey, siap.
3: Lagi. Kalau
0: siap.
3: Kalau gitu ditambah tuh.
0: Okey, siap.
3: Masalahnya Palembangnya sudah aman sini. Itu Billy. Cek Rasid.
0: Yo.
3: Palembangnya sudah aman. Sudah ada CCTV di seluruh Palembang ini. Jadi tidak bisa mau ngapa-ngapain ya. Iya.
0: Iya.
3: Jadi kebetulan sudah tahu nih sana itu kan.
0: Wah, begitu ya.
3: Ini Rasid ini.
0: Kayak
3: macam sana ya kan. Itu ini kan di Palembang, di seluruh Palembang ini sudah ada CCTV.
0: Nah.
3: Sangkan Palembang semakin jaya kan.
0: Nah,
3: bisa, kalau bisa CCTV itu kalau bisa bisa kacang ngomong.
0: Nah. Ditambahin itu.
3: CCTV-nya kalau kacang ngomong
0: juga. Ya, ada yang sekarang iyo. Ada.
3: Iya, katakan kacang ngomong kan.
0: Iyo.
3: Awas ada orang lewat, ya.
0: Iya. Oke, CSP. Terima kasih juga.
3: Ya,
0: masukannya.
3: Taman-taman ya kabarin itu kan bagus
0: kan.
3: Babarin situ aku.
0: Iya, udah ngajak.
3: Sama ini.
0: Ayang Beb.
3: Sama keluarga di Pelaju itu.
0: Wah.
3: Data
0: lah. Iya, iya, iya.
3: Terus ini siapa? SDM-nya itu tadi.
0: Nah.
3: SDM-nya.
0: Ngapa itu, Cek?
3: Sumber daya manusianya.
0: Di Cak mana ke?
3: Nah, ya sumber daya manusia itu kan yo di Palembang ini kan bukan jangan dilihat di depannya bae dah. Ayo malah gedong alor Palembang ini dah. Lah ini waktu lah gedong ketiga tingkat ya lo. Jangan salah ya itu cara sih. Itu di depannya di belakangnya itu banyak susah masih.
0: Yo. Iya iya.
3: Di depannya bae bagus. Nah, tolong SDM ini kan di kepada pemerintah di perhatikan lagi lah.
0: Oke, siap.
3: SDM-nya ini.
0: Yo.
3: Aku sesuatu manusianya.
0: Oke, siap.
3: Kalau manusianya kan tidak bagus lembang ini.
0: Benar.
3: Itu.
0: Oke, siap.
3: Tolong pemerintah yang terkait tolong di apa tu diawasi di pelosok-pelosok ya di lorong-lorong kecil
0: okay.
3: Banyak susah orang tu beri itu masih
0: yo.
3: Okay. Nah semoga Palembang cepat maju ini.
0: Yo siap.
3: Bukan maju kita bukan Palembang yang maju.
0: Yo. Yo.
3: Tambah kita di Palembang.
0: Ayo benar.
3: Kita orang.
0: Okay Cik Spe, terima kasih.
3: Lagunya
0: Ketok Magic ya?
3: Iya, dari Estik
0: Kesetang. Oke, okay, kita cari ke dulu ya. Oke, siap.
3: Dari Ayu Kau itu.
0: Uy, dah. Itu apa ya?
3: Udah itu lah, aku cari aku
0: aduh, tenang baik, jangan dicari ke.
3: Kugari ke situ, aku nak bawa anak gue masalahnya.
0: Payu, sinilah.
3: Lah kau atas ke situ kepet kau.
0: Iya, payu.
3: Aduh.
0: Aduh, insyaallah.
3: Dari siapa?
0: Itu Gus Endang kan? Cinta Ketok Magic. Wah.
3: Iya, itu be.
0: Itu be, so, yo, payu.
3: Masih terima lagi aku.
0: Tidak, cukup sampai di sinilah. Habis waktunya.
3: Cukup lah.
0: Iya, kaget Cek Yohan nyambutnya.
3: Itu be.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budayo. Sekarang 47 menit lepas dari jam 14, Cik Rasid cukup gede acara kita sampai di sini. Cik Rasid izin dari ruang dengar dulu galo dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang. Cik Rasid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perempat RRI Palembang.

rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI.

0: Laba 8,4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dodol Rimana Pembrado ya. Cek Yawan balik lagi di Sriwijaya Sore edisi Rabu 17 Juni 2026 ya. Sekaligus nak ngucapkan selamat ulang tahun untuk kota kita tercinta Palembang. Darussalam ini ya. Yang ke 1343. Ya Allah, alang tuonyo. Lebih dari 13 abad ya dulur-dulurnya. Wajar lah memang peradaban berganti terus ya. Nah kali ini ya di Sriwijaya Sore edisi hari ini, pecak biasa kita bakal mulai kaget dengan bepadu bepintak lagu dangdut. Jadi buat dulur yang nak minta lagu dangdut digoyori di 0711351656. Terus di 1528 bakal ado kita kumandang ke beduk dan azan asar. Nah di pukul 16 bakal ado informasi denger dan masih di bepadu bepintak lagu dangdut dulur ya. Lanjut lagi di pukul 17 bakal ada informasi dengar dan kita masuk ke pelesiran wisata lokal. Dan setelah itu di pukul 17.30 kita bakal masuk ke lagu-lagu religi sambil nunggui pengajian Al-Quran dan beduk azan maghrib di pukul 18.04. Kemudian dilanjut lagi dengan lagu-lagu religi sampai dengan 18.30 bakal ada hiburan informasi tentang pelesiran adat budaya kita dolar ya. Di pukul 19 bakal ada informasi dengar dan kita masuk ke segmen tepian batang hari. Nah, kurang lebih cak itulah tinjauan acara kita di hari Rabu 17 Juni 2026 di Sriwijaya Sore hari ini. Cak itu baik kita buka dulu ya acara kita, sayang kita semuanya bepadu.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
0: Lama-lama keempat, perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita sudah masuk di pepadu dulur ya. Kali ini Cik Iwan angkat telepon dulu. Siapa ya penelpon pertama ini? Halo.
2: Assalamualaikum, bepadu minta lagu dangdut Cik Iwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei lah.
2: Cik dah tahu pula kalau tu yang dengan aku nih.
0: Iya.
2: Cik nanti tapi dah tahu.
0: Siapa ya? Emang pendi.
2: Iya, tak. Hafal kan dengan aku nih.
0: Iya hafal, alhamdulillah.
2: Ada Celi nama sekolah dari Gandus.
0: Gandus hujan, Gandus caknya.
2: Iya, dado Gandus ini ano di sini terang ya.
0: Oh kami tadi sini hujan, bukan hujan sih, angin derasnya Mang Pen.
2: Oh cuma dado basah kalau angin cuma.
0: Iya cuma matuk lelepan Mang Pen. Matuk lelepan kami nih.
2: Iya.
0: Mang Pen, Palembang ulang tahun. Payu ucapkan dulu. Apa doa kamu untuk Palembang nih?
2: Kota Palembang kita yang terbaik. Mudah-mudahan yang lebih baik lagi untuk ke depan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Aku sudah dengan Cik Rasya deh. Sudah ucapkan ulang tahun.
0: Iya. Itu sama Cik Rasya sama Cik Iwan belum ucapkan dulu. Pecah bocil minta ucap ulang tahun itu ya.
2: Iya. Selama ulang tahun semoga Cik Iwan kan sebentar lagi dapat jodoh yang terbaik.
0: Nah. Laju kenal di aku Aidah, iya, jadilah macam itu.
2: Ulang tahun tetap Palembang, tapi Cik Iwan lebih baik untuk ke depan kan mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Ulo saya itu kan.
0: Oh ya Allah.
2: Iya.
0: Amin bela dulu pokoknya apa be doa bagus-bagusnya kita amin ke dulu baik ya.
2: Iya, Cik Iwan kan masih cewek, wajarlah kalau didoa kan.
0: Benar.
2: Tapi kalau aku Cik Iwan doa aku yang mudah-mudahan sehat terus.
0: Ya sehat selalu ya. Bahagia selalu.
2: Ya kalau kami lah tua-tua Cik Iwan kalau didoa aku yang muda itu kan cepat makmur biasanya.
0: Ya
2: cepat sehat terus, mudah-mudahan kantongnya bersih terus ya itu kan.
0: Nah itu yang paling penting biar tidak utang penting piring di dapur.
2: Iya. Minta lagu apa ya?
0: Lagu apa?
2: Lagu Kodrat.
0: Kornat?
2: Kodrat.
0: Oh Kodrat.
2: Iya lagu Kodrat itu dari siapa bayar? Yang penting lagunya Kodrat.
0: Ado Maggie Z, Ado Asep Irama.
2: Ya, putar ke baca ya, Wanda Sari sebut ke uang saya punya nih.
0: Basing ya, ada banyak versi soalnya.
2: Yang penting lagunya Kodrat ya.
0: Oke deh, manca itu. Salam untuk siapa, Cek?
2: Ya, salamnya buat Dodong yang di Pusri, ada Pipit tadi yang masuk juga di Sanjo. Ada Nadia suka bangun. Ada juga, ma aku yang di Pangambalai, Mas Ma. Ada juga Bunda Ratna, tadi lah sudah pernah juga sering-sering masuk itu. Dapat perempat galau itu. Ada juga Andi Tato di KM 14, sama juga Pak Di Suripto. Ada juga Mang Sukur juga di KM 14 juga. Ada JK di KM 18. Ada juga Nadia Sukabangun, ada Cik Ita, ada Cik Ani juga. ada Andi Anuto, Adi Pitung, ada Anggi sama Andra, ada Robi juga orang Makasih, ada juga Iwan Yeni, ada Adi Sokarami, ada Rizwan, ada sama Pak Darmawan di Bukit, ada juga Wapet, ada Mang Yus di Jalur 17, ada Hendra Barang Ibu Kasini di Calang Jambi, ada juga Bang Napi Jakaraja, ada juga Mang Helmi, Mang Tosa, ya ada Pak Bian Talang Balai, ada Mang Yasin, ada juga tuh Mang siapa tuh Mang Hendra Kayangan juga, yo ada juga Sarul sama Buwati, ada Panu Paulzan Rudi, ada juga tuh Putra Banten barang ibu, ada Akbar barang Alisa, ada Pak Subari barang ibu, Irin juga Ranta Bayur, ada Rian Sudirman, ada Papa Weni juga, ada juga siapa lagi Mang Sarkawi di Petanang, ada Mang Pak Zainal, ada juga kalau macam
0: Oke.
2: Kalau baik buat Iwan yang terbaik untuk ulang tahun anu kota kita Palembang ni, ya seluruh masyarakat di kota Palembang, seluruh masyarakat di mana pun berada, yang terbaik kita jago untuk kota Palembang kita yang terbaik. Jangan buang sampah sembarangan.
0: Nah itu dia. Jangan buang sampah.
2: Sampah di mobil mau di motor. Ya kalau di motor masuk baik di kantong celana kita. Kalau di mobil, yo. Balik baik, tapi di rumah baru tak sampah.
0: Benar.
2: Jangan lambur-lambur ke di kota-kota itu, dalam makan nyengoknya.
0: Benar.
2: Kalau di dusun-dusun, ya ada apa-apa. Kan kalau di kota itu, kalau dewe nak bersih. Ya itu baca ya, Iwan ya.
0: Oke deh, Mang Pen.
2: Langsung tak galau-galau, langsung dah diterima telepon aku.
0: Iya.
2: Iwan yang sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam untuk keluarga di rumah aja, Iwan ya.
0: Oke, Mang Pen juga ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pen ya, di langkah dalam sehat selalu Mang Pen ya, yang selalu ceria Cak Nyoni. Lanjut lagi setelah Mang Pen ada siapun kita angkat. Halo, Bapak Adu.
3: Paket.
0: Nah, baru ini paket aku lah dateng ya. Cak mana? Hujan.
3: Hujan. Dulu aku udah mengamankan sesuatu.
0: Apa di Cak Sisi?
3: Selesai.
0: Apa itu Cak Sisi bunyi tut tut tut itu?
3: Tidak apa-apa.
0: Sehat Cak Sisi?
3: Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar.
0: Pelaju lah hujan belum pelaju?
3: Gerimis.
0: Oh gerimis baik. Tadi Cak jola-jola nian anginnya kenceng nian.
3: Iya Cak Yoyo nian.
0: Iya oleng gitu bawa motor ini. Ay dah rupa gerimis baik. Geli-geli gitu. Ah kira bakal hujan deras ya dak?
3: Jangan hujan deras.
0: Ngapa Cak?
3: Bocor.
0: Oh, kira jemuran belum kering. Kukira, Cek ya. Cek Sisi lang ucapin ulang tahun Palembang belum hari ini?
3: Belum.
0: Nah, apa ucapannya, apa harapannya untuk kota kita nih, Cek? Nah, ada nelpon ya.
3: Halo?
0: Halo, yo, Cek Sisi.
3: Apa dia tadi?
0: Apa ucapan untuk kota Palembang kita nih, Cek?
3: Ucapannya ya sama kayak yang lainnya ya, semoga lebih baik lah.
0: Oke lah, manca itu.
3: Semoga lebih baik, lebih maju lah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Nah.
3: Lebih maju dan aman.
0: Biar berkurangnya begal-begal ini ya.
3: Berkurang yang itu tindak kejahatannya.
0: Oke deh. Lagu apa, Cek Sisi?
3: Lagu ini tuh teman sejati
0: dulu. Teman sejati ya, Revina ya. Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya untuk Pak Pendi Langkan tadi ya.
0: Iya, barusan.
3: Ya, Pak Pendi Gasing juga ya. Pokoknya Eli yang ada di Jantus, Robi juga di Ramakasih ya. Buatnya Ayah Sobari, buatnya Mang Akbar sama Tata Alisa ya. Mang itu Mang Putra Banten sama Ibu, Fauzan, Irin, Rian Sudirman, selamat sore ya. Irin juga punya Sahrul, Rara, Cik Itan, Cik Nadia juga ya, Mang Aspen, Cik Asmi. Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame, ini Mang Rizwan Bukit ya, bareng Pak Darmawan juga ya. Pokoknya Mang Idham sama Mang Peri di Sungai Rotan. Itu siapa lagi? Pak Pipit ya. Siapa lagi Cik Iwan?
0: Siapa lagi? Mang Adi dua-dua sudah? Mang Ujuk dua-dua?
3: Iya, Mang Uju Sakura Betan, Mang Uju 035 ya. Bingung kalau sudah masuk tuh. Juga buat ini yang ada di OI ya. Di situ ada siapa, Mang Helmi ya. Pian juga ada Mang Johan juga, Mang John juga ya di sana ya. siapa lagi kayak kan? Bingung.
0: Siapa Bang lagi?
3: Siapa? Mang Simon sama Aisyahnya ya. Itu siapa lagi?
0: Siapa lagi lah ya?
3: Siapa enak yuk? Lagi masuk ini.
0: Siapa lah?
3: Itu siapa Pak Dodong ya?
0: Cek Dodong.
3: Itu Mang siapa namanya? Mang siapa tuh? Mang Hendrawi Toto ya? Mang Iwan di Kertapati ya? Siapa lagi? Tak tahu lah. Galau-galau
0: baik. Oke deh, Cek Sisi.
3: Siapanya selamat ini maaf ma juga di Karamel. Special ya?
0: Boleh.
3: Tentunya Cek Iwan lah. Semoga. Okay. Sukses selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin sama cak kota kita ya. Semoga sukses juga kota kita ini.
3: Iya, semoga sukses juga untuk kota Palembang tercinta.
0: Iya.
3: Ya, makasih Cek Iwan.
0: Sama-sama Cek Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi di Pelaju ya yang lagi grimis-grimis caknya di sana karena tadi anginnya deres nih. Kita lanjut lagi nih penelpon ketiga di sesi ini ada siapa? Halo, Bepadu.
4: Halo Bepadu, Cek Yohan.
0: Halo.
4: Apa kabar Cek Yohan?
0: Sehat dong.
4: Kemana baik, enggak sarang-sarang.
0: Biasa nyari ilmu, nyari wangsit.
4: Apa ini, gara-gara begadang nonton bola.
0: Ida, biasalah Cek do gawe, Cek. Iya.
4: Cek Yohan kan senang bola kan?
0: Ida, dah senang bola.
4: Kata Cek Rasid, apa yang Cek Rasid?
0: Acak-acak di wae itu. Memang enggak numbal ke aku bae dia tuh.
4: Dia kemarin nanya, "Mana Cak Iwan?" "Oh, begadang terus nonton bola,"
0: kata dia. Pacok nih, on. Dia numbal ke wong.
4: Siapa menang semalam?
0: Enggak tahu siapa. Enggak nonton, Cek, aku.
4: Prancis ngelawan itu. Senegal.
0: Senegal ya? Prancis enggak?
4: Prancis menang.
0: Iya, Prancis enggak.
4: Argentina tadi menang ya Argentina.
0: Messi gitu kan.
4: Siapa ini Jovan? Kalau lupa sama aku.
0: Cek Robi.
4: Hah?
0: Cek Robi nih.
4: Iya, Cek Jovan.
0: Cek Robi. Di Rama Kasih.
4: Iya.
0: Wah, enak lupa-lupa nih. Baru aku kerasa baru seminggu aku enggak nongol di sini. Mada lah lupa, alang sombongnya aku. Siapa aku nih?
4: Seminggu lebih kan?
0: Seminggu deh. Naik gunung.
4: Naik gunung?
0: Iya.
4: Gunung apa ini naik?
0: Adalah pokoknya. Adalah itu.
4: Lagu sih kan?
0: Boleh, nak lagu apa?
4: Lagu Jangan Tinggalkan Aku sih.
0: Jangan Tinggalkan Aku dari siapa tuh?
4: Dari siapa sih? Dari Imam kalau tidak salah.
0: Imam S. Arifin ya?
4: Iya.
0: Oke, spesial salamnya untuk siapa?
4: Salamnya buat Mang Pen tadi ya, Mang Pen akan dalam ya. Terus ada Eli ya. Sisi. Terus yang di dalam nih lagi ada Ma Asma ya, di Pak Kambala yang mau Siti Aisyah ya. Iya. Terus ada Ma Akbar. Mang Pen Gasing, Cek Sebari, Putra Banten, Cek Pipit, terus buat Mang Iwan, Mang Hendrawi Dodo, buat nggak ini bang, galau-galau bang Cek Iwan.
0: Oke.
4: Iya, galau-galau bang lah ini, nggak deket asar pula caknya.
0: 15.28 lagi, bentar lagi lah.
4: Itu bang Cek Iwan ya.
0: Oke deh, itu bang Cek Robi. Iya, sama-sama Cek Robi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Cek Robi 3 penelpon dulu, Cek Iwan tahan dulu telepon selanjutnya kaget. Abis ini Cek Iwan putar ke lagu yang terendang ke setelah itu bakal masuk ke Bedung dan Azal Asyar di pukul 15.28 terus itu lanjut lagi. Yang mana tetap di Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga dengan berkumandangnya asyar ini menjadi penanda kita untuk sholat tepat waktu. Kami segenap kru dari RRI Pelompat Palembang mengucapkan selamat beribadah dan semoga amal kita diterima oleh Allah SWT. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan hiburan religi dan setelahnya masuk ke bepadu bintang lagu tandu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu dikarenakan redho kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 Prompar Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita angkat telepon dulu nih dulu, Reh. Halo, Bapak Adu.
1: Halo, Bapak Adu,
0: Cewa. Iya, dengan siapa nih?
1: Lupa
0: ya, Cek Pipit ini. Siapa nih?
1: Siapa?
0: Suaranya sih berisik ya, Cek Li berarti.
1: Ah, itu tahu.
0: Ngapa Cek beda, Cek Bin dengan apa Cek Suaro?
1: Enggak lah, wakin weh.
0: Tidak. Bentar ya, aku geser dulu headphone aku nih. Kalau bae ini ngaruh.
1: Iya, Cek.
0: Kuping aku Cek yang poko.
1: Nggak ada kabar.
0: Ah, biasa lah Cek, nyari wangsit aku nih. Iya, Cek jolok nyari wangsit.
1: Tapi kabar gak siaran ini, aku mudik.
0: Nyari wangsit? Gak percaya nih, Ana nyari wangsit aku nih Cek. Mbak cuti Cek, biasa lah, nama juga ya anak muda ya.
1: Iya loh.
0: Nak liburan.
1: Ini pertunangan ya.
0: Ah itu amin.
1: Masih muda sih, Iwan kaget baik.
0: Ah tidak muda-muda nih Ance, goyur kelah ini. Raja, kanji oh, aku nih.
1: Semoga tetap di kamar.
0: Iya, alang kanji aku nih, udah astagfirullah. Tak terdiri Cek, iya. Ya Cek, nak lagu apa Cek si Eli?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Lebih baik mengalah enggak?
0: Lebih baik mengalah?
1: Iya.
0: Mengalah. Lagu siapa tuh Cek?
1: No, lupa Cek.
0: Lebih baik mengalah.
1: Ada lah, ada enggak? Katek ganti Cek.
0: Katek ini?
1: Katek?
0: Tak naruh.
1: Mengalah apa ya Katek?
0: Mengalah. Coba ya kita cari. Bosan mengalah tuh Cek, punya LP Sukaisi.
1: Apa dia?
0: Bosan mengalah.
1: Nah jadi juga Cek, yang penting ada mengalah-mengalah.
0: Nah jadi salamnya untuk siapa nih Cek?
1: Salamnya untuk fotokopi Mang Tem sama siapa tadi sih?
0: Cek Sisi sama Cek Robi.
1: Iya. Lah panjang lebar itu Cek, kena galon.
0: Iya kena galonan itu.
1: Apalagi Mang Pen tadi kan.
0: Dari A sampai Z tersebut galon.
1: Iya, Mamang Kosiko itu.
0: Boleh lah ya.
1: Untuk Cek Iwan tuh semoga tambah cantik, tambah imut Cek
0: Iwan. Ya Allah jangan Cek itu.
1: Agak terbang ya
0: gak? Gak mau lagi headphone aku nih nah. Besaran lah juga langsung pala aku nih. Cek mana ini?
1: Gak
0: mau
1: lagi itu.
0: Iya, Cek Elin nih gitu.
1: Iya, semoga tambah baik hati, pokoknya tidak sombong, rajin menabung. Iya buat Kota Palembang juga selamat ulang tahun.
0: Iya ulang tahun.
1: Lebih jaya lagi.
0: Amin, semoga kotanya makin bersih ya.
1: Amin, itu yang diharapkan Cek.
0: Iya.
1: Itu di jalan-jalan kadang kan kita berjalan bau, kayak apa kan? Semoga lebih bersih lagi Cek Ian.
0: Oke deh.
1: Iya, kita harus apa, Cek?
0: Harus apa? Harus mendukung program pemerintah ya.
1: Begitulah kira-kira.
0: Iya, yang kita jangan buang sampah sembarang nih tuh.
1: Betul sekali. Kalau ada sampah dimasukkan di saku celana dulu kata Mang Pen.
0: Iya, benar.
1: Nah, ini hilang Cek Iwan, ini siaran yang ditumpuk di radio Cek Iwan.
0: Nah, hilang ya, berarti lah nak itu yo.
1: Nah, turun pemancar itu Cek Iwan.
0: Iya. Tidak memang katanya nak apa nak turun pemancar nih katanya. Oke deh.
1: Iya, semoga Cek Iwan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum Cek Iwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Eli. Iya. Dulu rek ini kita beritahu kasih pemberitahuan dulu ini sebelumnya. Kurang lebih kalau dari teknik ini bakal ada penurunan pemancar karena lagi perbaikan ya, yes, buat sementara ada maintain soalnya. Nah, tapi ini tidak bakal lama karena ini sekitar 30 sampai 1 jam baik datang. Jadi buat dulur kalau misalnya nak request ya, nak dengar suara bisa ke RRI Digital atau bisa juga live streaming di rri.co.id, cari baik kayak streamingnya di mana itu ya. Kita angkat telepon dulu nih. Halo. Halo. Iya, Bebadu, dengan siapa di mana? Halo?
2: Cek
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Siapa
0: nih? Cina dia di suaranya nih. Yola dak? Ya aku cek dulu baik.
1: Iya bermasalah nih.
0: Iya caknya nih ya. Memang lagi gangguan nih kayaknya.
1: Siaran
0: ya? Lagi mati gangguan.
1: Hilang siaran.
0: Ya sampai setengah jam baik sih. Soalnya nak itu ada nak diganti katanya.
1: Hah?
0: Ada yang nak diganti.
1: Suara cek itu ada?
0: Ada suara cek itu. Ini.
1: Tapi masalahnya ada.
0: Iya di... Kalau yang terestrialnya mati, tapi kalau yang digitalnya ada.
1: Oh, radionya ini kosong ini.
0: Iya lagi. Lagi perbaikan soalnya, Cek.
1: Lagi perbaikan.
0: Iya, Cek.
1: Oh, berarti dengar di telepon bae nih.
0: Dengar di digital aja ya, streaming aja.
1: Pas dia tadi pas enggak masuk. Siarannya putus.
0: Aduh sayang sekali.
1: Sayang sekali.
0: Iya.
1: Berarti cuma dengar suara Cik Yowan aja lah. Sudah lama gak bersua kemana.
0: Aduh lah. Biasa. Aduh lah. Aduh tuh lah.
1: Iya deh. Alhamdulillah. Yang pasti sehat eh.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tadi sempat nih gak Cik Gaya juga Cik Ita.
0: Oh Cik mana jadi kabarnya?
1: Ya masih duduk tuh masih agak ini belum bisa lamu caknya. Kita nak kontrol kan ya, kita sempat jam berapa tadi jam 10 tuh gitu tadi. Masih sempat ketemu. Alhamdulillah yang pasti dia agak lumayan lah.
0: Iya alhamdulillah ya.
1: Kita doa kebaik kita simbolian total kan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Cik Cik Yawan.
0: Entah kok.
1: Nah, pertanyaannya kemana Cik Yawannya itu? Cik Yawan tak siaran-siaran, Cik, ya kan?
0: Libur. Libur saya, ya.
1: Cuti mungkin, ya kan?
0: Iya, memang cuti, Cik. Memang cuti, soalnya.
1: Alhamdulillah, hari ini
0: masuk lagi. Seminggu baik. Selama-lama. Laju, Cik. Terganggu pula operasional ini lama-lama.
1: Ada, ya.
0: Aku dak ngerecek pula sini. Ya Allah, nak ngerecek tuh lah gawe aku nih.
1: Kalau dak katik Cik Yowan, ini dak rami.
0: Ya ampun. Alangkahnya, singgah kata. Iya, alangkahnya singgah kata.
1: Makanya penggemar bertanya, kemana Cik Yowan?
0: Omongin bae nyari wangsit. Pokoknya menitanya cari lagi nyari wangsit omong ke. Siapa tahu kan ya dapat nyarap dia.
1: Nah, kurang selalu.
0: Mending nyari ki belalang dak sih? Mak nyari. Lemak aku nyari belalang. Nangkep belalang, nangkep capung. Ya.
1: Ini masuk siaran apa tidak ya?
0: Tidak. Kalau di digital masuk ini masih omongan kita nih. Iya, ini benar. Abis mati lampu kami ya barusan nah. Abis mati lampu.
1: Tapi tadi mas tempat siaran tadi kan putus ya? Lo masuk belum? Lo belum suara itu siaran ya?
0: Belum caknya kalau yang di radio.
1: Belum?
0: Belum caknya
1: Belum
0: kan?
1: Ya masih nganggung baik.
0: Nganggung-nganggung baik baru ya. Oke deh.
1: Untuk yang monitor di ini ya di screening ya. Yang pasti monitor kan? Yang banyak ini manual. Yang biasa kan di radio. Yang monitornya kalau di screening tuh agak ini agak sulit. Lagi yang gak katik kan.
0: Lagi katik kuota ya. Sayang.
1: Alhamdulillah telepon pacar nerimo.
0: Bisa kalau telepon mah bisa terus gitu.
1: Iya biasanya gak katik suaranya Cek di telepon.
0: Oh, seperti itu.
1: Ini ada suara Cik Yawan yang cantik, imut-imut.
0: Ay, ya Allah, apanya? Lagu Cik Itan, apa lagunya?
1: Lagunya yang dikesan oleh tadi, jangan dilawan, kita malah.
0: Oh, bukan jangan.
1: Dibahit, malah.
0: Jangan dilawan.
1: Jangan dilawan, kita malah.
0: Adona.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Judulnya salah dia tadi.
0: Tak apa.
1: Jangan dilawan. Jangan dilawan judul. Bukan lebih baik mengalah kita malah. Pasti judul Ya.
0: Ini adonya bosan mengalah ini adonya.
1: Iya, itu LP.
0: Mm-mm.
1: Ini
0: jangan dilawan.
1: Jangan dilawan. Yang lebih baik mengalah itu syairnya.
0: Ouch.
1: Lebih baik mengalah ya nona.
0: Woy, salah. Salah setel CLD berarti. Iya. Salah
1: setel. Emang laki biasa ya nona. Jangan-jangan dilawan.
0: Wow, gila bagus waro. Podayo gitu nih. Cempreng, ngomong kayak cempreng ini. Podayo. Tak suwe ini yang ini. Aduh, dah cek.
1: Dah. Kasih masuk juga kan kesempatan cek.
0: Iya, caknya kate nih. Cuma tapi WA aku rame cek, WA aku cek.
1: Banyak WA ya?
0: Uh-uh. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Cek lain, langganannya Wakpet.
0: Wakpet, Cek Hamzah Yusuf, Cek Aspin, Cek Arifin lah.
1: Itu deh, enggak lah ini. Ya sudah, baca kalah itunya, WA-nya.
0: Agak Bella, cek setengah jam lagi baik baca ke nih. Ini cari ke lagu Bella.
1: Tapi selama tidak masuk ini, pas masuk ini tambah cantik bareng.
0: Ay, tidak kadang-kadang. Tiba-tiba suara aku langsung bagus. Duh, macam itu kan. Les musik apa aku nih? Les vokal apa? Tiba-tiba.
1: Tiba-tiba. Berkat nyariwan kita.
0: Iya, nah. Tiba-tiba cek iwan nyari apa? Les vokal. Apa? Seminggu tak masuk, ngapa kau? Aku les vokal. Wow. Alak melawannya, cek. Alak melawannya, cek itu. Iya.
1: Jadi
0: cara
1: sibuk dengan bola.
0: Ya nonton bola dia mungkinnya emang ni.
1: Kak senat apa hubungannya Cik Isa dengan bola Cik Ewan? Kau nak jadi wasit je?
0: Bukan jadi wasit. Jadi itu apa namanya? Yang apa pengger? Bukan yang pengger gawang itu nah. Nyagu itu yang gawangnya bae. Tiangnya bae tapi. Bukan gawangnya, tiangnya bae gitu tuh.
1: Tiangnya bae.
0: Oh sedihnya aku. Cap bocil yang galak-galak mel itu nah. Tidak kolu sih enggak kata tuh.
1: Iya. Kalau kata Cik Ewan sepi. Ay. Lagi kata Cik Gaya.
0: Ay suruh Cik Rasit tuh nah berkicau. Cepat kicau mania. Kicau mania.
1: Lincak-lincak dia.
0: Suruh lincak-lincak ke dia tuh.
1: Seniornya kan cuma cewek cuma Mita yang masuk Cik Mita. Nah cowoknya Cik Dola, Cik Rasid, Cik Ilham, Cik Abbas. Tak sedikit cewek di Metiku. Banyak juga penyiar empat ya.
0: Tujuh.
1: Cowoknya empat.
0: Cowoknya tiga, tujuh ya.
1: Tiga, empat, tujuh je nih.
0: Tujuh kami.
1: Kalau di Pro 1 itu cuma Ziko cowoknya. Pilih lah.
0: Iya. Dia dan tukeran apa sama kami sini.
1: Sudah cek.
0: Iya.
1: Entah ada yang gak masuk.
0: Gak apa-apa. Santai weh. Salam-salamnya tidak.
1: Iya santai weh.
0: Ya
1: sudah kasih juga yang gak nelfon.
0: Gak tahu tuh. Siapa tahu.
1: Baru. Belum ada acara ini masuk. Masih ngung
0: ya? Iya.
1: Tak lah, ngungan nih.
0: Aduh ganti itu katanya, ganti trapo apa namanya tuh. Pokoknya dari PLN tuh nah cek, ganti apa itu no. Makanya dimati kebentar nih.
1: Giliran ya, mati lampu. Jatuh. Lagi perbaikan. Perbaikan kan? Jadi tidak tersiar dalam radio tidak ini kan?
0: Tidak ini ya. Tapi ada rekamannya di RRI Digital ada nih. Iya, cak mana lagi lah cek itu. Aduh.
1: Iyalah, yang pasti kita tuh ya bersahabat baik dengan penggemar. Ngomongnya nggak ada di. Mana doh? Belum masih belum Asmi, belum.
0: Cak Asmi belum nongol. Aduh, Cak Aspin mana di WA ini nah?
1: Cak Aspin.
0: Apa
1: biasa, mamang.
0: Si paling ganteng. Si paling
1: katanya.
0: Uji kata.
1: Katanya. Ngatakan diri dewek ganteng apa ganteng nian, itu malu deh tuh.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang pun
1: iya. Baru cek masuk, makanya cek Ica tu kadang masuk, kalau ada masuk, tapi monitor. Iya, cek ada cek lagi ini cek Nadia masuk Ica.
0: Ih kasihan. Baca-baca pula ngomong kasihan. Kurang ajar memang aku nih, Cak. Memang harus kayak kursus, selain kursus vokal aku kayak kursus kepribadian, Caknya aku nih habis ini.
1: Iya. Iya lemak deh tuh HP 2 pacak ngoper-ngoper kek.
0: Oh pecet leh?
1: Iya uang yang pacak yang lama pacak masuk lalu itu mereka tuh HP-nya 2.
0: Oh keren, HP aku sih kok cuma
1: ya, ngopornya, nah kan kayak ini ngopor-ngopor nah.
0: Oh cak itu.
1: Apalagi sudah lagu kan. Sudah lagu sudah masuk kan. Taruh cek banyak penggemar ini nelpon-nelpon nih. Kadang satu telepon itu ya, kalau berbunyi ya, bukannya sih kok uang itu tuh, itu ganti-gantian itu tuh, lepas masuk, nah itulah. Makanya kalau ditelepon ke telepon itu mati ke mati itu penggemar.
0: Oh seperti itu. Jadi siapa yang dapat duluan jatuh ya?
1: Iya kalau telepon itu mati ke kan belum waktu acaranya belum dibuka kan? Nah kalau tidak dibuka. Itu lomba-lomba itu, siapa cepat dia nak masuk itu. Bukan orang Siko itu nelpon itu.
0: Oh, cak itu.
1: Nah, kadang foto sih pas di nak acara buka. Nyambung lah orang lain yang lama nunggu tadi.
0: Oh.
1: Sudah dia. Dia putus, lepas.
0: Iya, galak itu kan ya. Pas baru diangkat ya. Tut, mati dia. Termati cak itu kan. Galak cak itu, nah. Oh, seperti itu.
1: Iya. Bukan orang Siko itu.
0: Oh,
1: kalau wong Siko ini itu lah kalau wong Siko berarti dia ngoper-ngoper ya opornya di over makanya kayak Nadia terdapat terus.
0: Wow keren.
1: Iya dia ngoper. Jadi cuma Siko HP tadi beruntung alhamdulillah cepat-cepat. Apa lagi Asmi enggak yang cepat-cepat masuk itu Asmi ngoper itu Asmi Eli tadi. Kalau dia sebelum lagu tidak apa dia belakang wong dia duluan kan berarti ngopor deh dia dapat. Nah itu mang itu lagi cerita tuh kalau dia di dalam waktu telepon tadi dimati ke dia mati kutu tidak pacak masuk ngopor.
0: Seperti itu
1: dan telepon itulah kayak siapa siaran kayak ini ya
0: malam Cik Ilham nggak salah.
1: Misit ya, misa apran ya. Cik Dola biasanya.
0: Oh, iya ya?
1: Biasanya Cik Dola, kalau Cik Dola bersiaran pagi. Aku udah monitor pagi tadi jam 10 tadi, yo. Pas aku nak pergi, nak tempat Cik Gaya tadi. Rasit.
0: Oh iya, Cik Rasit emang tadi, Nas. Seperti itu. Baru
1: nyambung Cik Ewan kan?
0: Iya.
1: Nanti ke siaran Cik Ewan pas buka tadi.
0: Senat,
1: dia senat, nat. Cik Ewan siaran.
0: Seingat aku sih, Cik Ilham jadwalnya. Cuma aku juga lupa sih sebenarnya. Magik lagi jenguk dulu. Seingat aku sih malam itu Cik Ilham. Tapi gak tahu ya, aku jenguk dulu nih. Aku juga lupa soalnya Cik.
1: Cik Ilham?
0: Iya. Tapi udah gak Kamis ya.
1: Besok malam dia.
0: Iya.
1: Malam Jumat, acara Senjang.
0: Senjang, iya.
1: Jadwal dia biasanya.
0: Biasa itu, emang jadwal dia diurian Kamis iya. Malam.
1: Jadwal dia malam Jumat, Senjang. Nah, biasanya kalau gantian Cik Gaya dia.
0: Kalau aku jangan diharapin
1: malam,
0: aku.
1: Malam,
0: ya. Kalau aku jangan diharapin kalau aku.
1: Nah, kayak Cik Iwan itu apa?
0: Malam.
1: Awal karaoke.
0: Jangan diharapin mana aku nih. Iya serius aku
1: bisa,
0: nih.
1: Ya bisa sudah ngawal karaoke.
0: Ya Allah, cak mano cu.
1: Bisa nyanyi dak dia. Dia hidup di itu terima-terimanya baik. Dia hidup di nyawang karaoke.
0: Biar kelah.
1: Tak kasih nak nganti ya dia. Kali telah dia. Kalau soal penyiar-penyiar kan bacalah penggemar yang menilai. Tak mano. Mak mana Cik Yowan, mak mana Cik Ilham, Cik Mita,
2: Cik Dora, Cik Gaya, Cik Abbas. Yang pasti Pak Cik lah penggemar yang ngomong.
0: Iya, pendapat masing-masing Bella. Iya. Manustruk di hati.
2: Caranya masing-masing, gitu kan. Enggak, kalau Cik Yawan kan kalau dikritik, Cak, Simon kritik waktu itu kan, enggak usah lah, we are pakai bye. Jadi ini kan, oh, pasok.
0: Iya kan, untuk apa ada WA? Untuk apa ada WA? Cik itu, nah.
2: Ya kan, kalau WA duo, telepon Ciko, jadi ada kan tinggal.
0: Malah kadang tuh misalnya sejam tuh kan 6 apa bisa 6 wong CE. 4 4 telepon, 2 WA. Jadilah aku rasa kan 2 apa jadinya kan 4 banding 2 CE itu kan lumayan kan.
2: Iya.
0: Hargai juga yang mereka yang nge-WA tuh ya, nah, ya memang tuh tapi telepon memang di dulu ke tapi di yang WA juga CE itu loh. Ternyata.
2: Ini mendahul ini apa? Ini nak ngatur kita penggemar nak ngatur penyiar.
0: Sebenarnya kalau ngasih saran enggak apa-apa, tapi kalau misalnya nak masuk kendak dia ya mohon maaf belum bisa cak itu nah. Belum bisa kita.
2: Nah. Macam-macam aja penggemar nih.
0: Enggak apa-apa.
2: Yang pula di Mbak Ati.
0: Iya, udah pula. Biasalah, namun juga mungkin beda apa beda pendapat ya. Enggak apa-apa lah. Santai bae. Iya,
2: Mbak itu.
0: Model kita cak ini. Siapa tahu dia model gendong kita melikan kan? Dia model gendong kita melikan cak eh.
2: Iya.
0: Pakai mie gitu. Ternyata. Nah,
2: Cik ini yang telepon ini suaranya.
0: Kecil nang cak eh. Perasaan aku.
2: Dulu kan dari jauh-jauh itu kan bisa nelpon lewat telepon kan. Nah, ini teleponnya ini kadang aduh sambung di ini di telepon kadang kita dengar radio baik mendak dengar radio tidak kacak dengar kita nak ngomong tuh
0: seperti
2: suara-suara itu
0: seperti
2: ini
0: itu.
2: Kan pasti mungkin tidak tersambung oleh radionya ada siaran kan suaranya kecil ini kan masuk ini tapi kecil
0: jadilah cek anggap lagi besek-besek gitu
2: iya
0: kita besek-besek ya. Anggap bae lagi besek-besek kita gitu, cecaknya tuh.
2: Iya.
0: Cecaknya.
2: Ya, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Terjadi dari Cek Ita ya. Kita putar ke dulu lagunya ini dulu deh buat yang lagi mantau di RRI Terestrial ini mohon maaf kita lagi gangguan selama kurang lebih 30 sampai 1 jam ke depan. Selanjutnya kalau misalnya nak request lagu atau nak denger ke Prompat bisa lewat RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Oke deh. Yang mana tetap bersama kami di Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinom.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, atas nama pribadi Edi Kelana, dan jangan lupa subscribe.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi naye. Rompar mengudara lagi di Radio Terestrial Dulure. Mohon maaf tadi ada gangguan kita karena ada penggantian dan perbaikan di pemancar. Jadi kita terestrialnya agak terganggu, tapi sekarang sudah balik lagi. Jadi dulur bisa nah. Mumpung masih ada waktu masih bisa. Oh, caknya selesai ini ya. Mohon maaf, ini sudah pukul 17.00, berarti Bepadu sudah selesai dulur ya. Mohon maaf buat yang teleponnya tidak terangkat. Tapi tadi untuk yang WA tadi sudah Cek Iwan muter ke galau lagu-lagunya ya. Kita baca ke salamnya dulu ya. Ini ada salam dari Cek Arepin di Tanggobontong ya. Request lagu Asrap Gembala Cinta, kirimnya buat pendengar perempat. Sudah Cek Iwan puter ke. Terus dari Cek Aspin juga sudah Cek Iwan puter ke nasib kuli dari Edi Kelana yang dikirim untuk Cek Widodo di Talang Jambi, Cek Nadia di Sukabangun, Adi Pitung, Tigulu, Iwan di Kertapati, Helmi Akbar di Rantau Bayur, Fauzan Putra Banten, dan untuk semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum. Oke deh, Cek Asmin sudah Cek Iwan puter ke ya. Terus ada juga requestan dari Wapet untuk lagunya Rita S. Jackie Zima yang judulnya Kenyataan. Ini juga sudah Cek Iwan puter ke yang di special ke untuk pendengar pro 4. Semoga pada sehat-sehat galo, amin ya robbal alamin. Terus juga ada dari Cek Hamza Yusuf ya, yang tadi barusan begitu Cek Iwan puter ke lagunya Mata Harimu dari Sri Depi. Dan kirim salam juga untuk Cek Fauzan, Cek Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten, Cek Eli, dan untuk semua fans pro 4 Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin ya robbal alamin. Dan untuk Cek Iwan, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin ya robbal alamin juga ya. Ini dari Cek Hamza Yusuf di Jambi dulur ya. Nah, pokoknya requestan yang di WA ini sudah Cek Iwan puter ke galo. Dan mohon maaf juga untuk penelpon selanjutnya ini belum bisa Cek Iwan angkat karena kita sudah selesai nih sesi telepon-teleponnya dulur ya. Sudah selesai Bapak Adunya. Selanjutnya kita bakal ke Plesir Wisata Kito. Jadi ini Plesir Cek Iwan bakal ngasih ke informasi dan musik pasti. Yang malam tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak rasonyo buah kue ini. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae. 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info dengan ingat Pro 4 bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Tari piring merupakan tarian tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal karena menggunakan piring sebagai properti utama dalam pertunjukannya. Para penari mengayunkan piring di kedua tangan dengan gerakannya lincah, cepat dan teratur. Keahlian menjaga keseimbangan piring menjadi daya tarik utama yang memukau penonton. Tari piring ini sering ditampilkan dalam acara adat, penyambutan tamu dan festival budaya. Kesenian ini menjadi salah satu simbol kekayaan budaya Minangkabau yang terus dilestarikan hingga kini. Kita beralih ke info selanjutnya. Gondang Batak merupakan musik tradisional masyarakat Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Musik ini memiliki peran penting dalam berbagai upacara adat dan kegiatan budaya. Gondang Batak dimainkan dengan cara menggunakan alat musik khas seperti tangganing dan sarune. Perpaduan bunyi alat musik tersebut menghasilkan irama yang kuat, khas dan mudah dikenali. Dalam tradisi Batak, gondang Batak tidak cuma berfungsi sebagai hiburan, tapi juga memiliki makna sosial dan budaya. Kesenian ini menjadi bagian penting dari warisan budaya masyarakat Batak yang terus dijaga hingga sekarang. Sekian info dengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas saya, Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: bah. Wih dah, bah. Gak sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Suara Budaya Nusantara.

Laba 8,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulure bersama Cek Yoni Sriwijaya sore ini kita kali ini berada di pelesiran wisata lokal. Nah, kali ini Cek Yoni ada info dulure. Jadi Cak kita tahu kalau kopi di Palembang ini bukan cuma sekedar minuman pengusir kantuk bae. Di balik secangkir kopi itu tersimpan sejarah panjang, tradisi dan cerita budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, untuk mengangkat kembali warisan budaya tersebut, komunitas sahabat cagar budaya itu bakal ngegelar kegiatan masak tepi sungai 2006 dengan tema kopi dan roti pada tanggal 20-21 Juni kage yang bakal berlokasi di Kampung Perigi, Palembang. Kegiatan ini bakal ngajak masyarakat tuh mengenal lebih dekat tradisi minum kopi khas Palembang yang lah berkembang sejak masa lampau. Menariknya lagi, berbagai sumber akan hadir untuk membahas sejarah kopi dari beragam sudut pandang, mulai dari tradisi masyarakat Palembang, budaya peranakan India, Arab, sampai pengaruh Tiongkok dan Persia yang turut mewarnai perkembangan budaya kopi di kota Pempek. Tak cuma diskusi budaya, pengunjung juga pacak ngikuti berbagai kegiatan menarik pecak lokal, karya kuliner tradisional, pembuatan cetakan kue, kelas memasak makanan khas Palembang, sampai walking tour menyusuri kawasan bersejarah Kampung Perigi di tepian Sungai Musi. Nah, melalui kegiatan ini masyarakat juga diajak untuk memahami bahwa kuliner itu bukan cuma soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, identitas, dan perjalanan budaya yang membentuk karakter sebuah daerah. Mari kita lestarikan budaya warisan Palembang ini dengan mengenal, mencintai, dan menjaga tradisi yang menjadi kebanggaan bersama.

0: dan kecelakaan lalu lintas.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulure kali ini cek yono di info lagi dulure. Nah, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Palembang ke 1343, Festival Pantun Kelakar Betok Palembang 2026 resmi mencapai puncak acaranya pada Selasa 16 Juni kemarin di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Festival yang telah berlangsung sejak Januari hingga Juni ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik, termasuk 10 kali workshop pantun yang melibatkan akademisi, budayawan, pegiat media, influencer muda hingga balai bahasa. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata untuk menjaga dan melestarikan tradisi pantun sebagai warisan budaya masyarakat Palembang. Menariknya lagi, festival tahun ini menghasilkan sebuah karya istimewa, yakni buku 1343 Pantun Palembang. Jumlah pantun yang dihimpun ini disesuaikan dengan usia Kota Palembang yang kini genap 1343 tahun. Buku ini juga diharapkan menjadi dokumentasi budaya sekaligus sumber inspirasi bagi generasi muda untuk terus mencintai sastra dan budaya daerah. Ketua Pelaksana Festival Ferry Kurniawan berharap kegiatan ini tidak cuma jadi ajang perlombaan, tapi juga mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda terhadap tradisi lisan yang menjadi identitas budaya Palembang. Puncak acara berlangsung meriah dan ditutup secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang melalui prosesi pemukulan gong sebagai simbol berakhirnya seluruh rangkaian Festival Pantun Kelakar Betok Palembang 2026. Nah, dulure, dari pantun kita belajar kok tentang kearifan, humor, nasihat dan jati diri masyarakat Palembang. Mari terus kita lestari kebudaya daerah agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi yang akan datang. Tetap bersama kami di udara karena setelah ini Cak Iwan masih bakal ngasih ke informasi menarik lainnya dan kami bakal hadir ke hiburan religius setelah ini. Dulure, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Прелюдь.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dudulur, pendengar Perompat di mana-mana berada, sebentar lagi kita bakal memasuki waktu maghrib. Untuk itu, kami bakal merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran pembacaan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 9 oleh Qori M. Husni Mubarok SPDI. Setelah itu di pukul 18.04 akan kita dengarkan bersama beduk dan azan maghrib sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.

pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pengajian yang akan membacakan surah Al-Mulk dimulai dari ayat 1 sampai dengan 9 dengan Qori Muhammad Husni Mubarok SPDI, dan di menit ke-04 lepas dari pukul 18 nanti kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita di kesempatan sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Laba-laba ke Pampar, Perompar, Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Dulure masih bersama Cik Ewan di Strip Jaya Sore edisi Rabu 17 Juni 2026 yang mana bertepatan juga dengan hari ulang tahun Kota Palembang. Dulure. Dan kali ini kita sudah masuk di hiburan dan informasi tentang pelestarian adat budaya kita. Nah, kali ini Cik Ewan ada info dulure. Jadi ini infonya. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada 15 Juni lalu, paguyuban keluarga besar Jawa Sumatera atau Puja Suma Kota Palembang itu menggelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang berlangsung meriah di Gedung Wanita BKOW Sumatera Selatan. Acara ini mendapat antusiasme luar biasa dari masyarakat karena sejak sore sampai larut malam, pengunjung itu terus berdatangan untuk menyaksikan pertunjukan budaya yang syarat nilai seni dan kearifan lokal ini. Pagelaran wayang kali ini menampilkan dua dalang muda berbakat yakni Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo yang membawa ke lakon Babat Alas Wonomarto. Suasana semakin bersemarak dengan penampilan para sinden yang membawa ke tembang-tembang Jawa yang indah dan penuh makna. Tak cuma itu, para pengunjung juga disuguhi aneka makanan dan minuman tradisional secara gratis oleh panitia, menambah hangatnya suasana kebersamaan malam itu. Nah, Ketua Puja Suma Kota Palembang Untung Wijaya ngatoke bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus upaya melestari kesenian budaya Jawa yang telah menjadi bagian dari keberagaman budaya di Kota Palembang. Menurutnya wayang kulit ini bukan sekedar tontonan tetapi juga tuntunan yang mengandung banyak pesan moral dan nilai-nilai kehidupan. Nah, dulure, melalui kegiatan cak ini kita diajak untuk terus menjaga dan mencintai warisan budaya bangsa karena budaya itu bukan cuma peninggalan masa lalu, tetapi juga jati diri yang harus diwaris ke generasi mendatang. Tetap bersama kami di udara yang mana Cak Ewan bakal menghadirkan informasi dan inspirasi dan budaya untuk seluruh

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

88,4 Prompar Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, masih bersama Cewan. Terima kasih bersama kami. Nah, dulur, pelestarian budaya itu tidak cuma jadi tugas para budayawan atau pemerintah baik. Generasi muda juga memiliki peran penting untuk jago dan memperkenal ke barisan budaya kepada masyarakat luas. Hal inilah yang terus digaungkan melalui ajang Putra Putri Kebudayaan Indonesia atau PPKI Sumatera Selatan 2026. Melalui ajang ini, para peserta itu tidak hanya berkompetisi untuk meraih gelar, tapi juga dibina agar menjadi duta budaya yang aktif mengenal ke dan melestarikan kekayaan budaya Sumatera Selatan. Tim pelaksana PPKI Sumsel Humayam menegaskan bahwa generasi muda ini harus menjadi garda terdepan dalam menjaga budaya agar tetap hidup dan dikenal di tengah perkembangan zaman. Menariknya, pelestarian budaya saat ini juga dilakukan melalui pendekatan yang lebih modern, salah satunya dengan memanfaatkan media digital dan media sosial. Dengan cara ini, budaya dapat diperkenalkan kepada generasi muda melalui konten kreatif yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Putri Kebudayaan Sumsel 2026 ini, Keisha Oktaviana, juga ngajak anak muda tuh untuk menjadi kebudaya sebagai bagian dari identitas dan gaya hidup. Menurutnya, budaya udah hanya untuk dikenang, tapi juga harus terus hadir dalam aktivitas dan karya-karya kreatif generasi muda. Sementara itu, pelestarian budaya juga membutuhkan kolaborasi banyak pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, budayawan, hingga masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, kekayaan budaya Sumatera Selatan dapat terus dikenal, dicintai, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, dulure, mari bersama kita jaga budaya ini sebagai identitas dan kebanggaan kita, karena budaya yang lestari ialah warisan berharga untuk masa depan. Tetap bersama kami di Prompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama saya Yowan, inilah info selengkapnya. Ulos merupakan kain tenun tradisional khas masyarakat Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Kain ini memiliki nilai budaya yang tinggi dan dianggap sakral dalam kehidupan masyarakat Batak. Ulos dibuat melalui proses menenun secara tradisional dengan berbagai motif yang memiliki makna tersendiri. Kain ini sering digunakan dalam berbagai upacara adat sebagai simbol kasih sayang, penghormatan, dan doa. Dalam tradisi Batak, ulos digunakan pada berbagai ritual penting seperti pernikahan, kelahiran, dan pemakaman. Keberadaannya menjadi bagian penting dari identitas budaya Batak yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kita beralih ke info selanjutnya. Songket merupakan kain tenun tradisional yang dihiasi dengan benang emas atau perak pada permukaannya. Kain ini dikenal karena keindahan motif serta nilai seni yang tinggi. Songket sangat populer di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat sebagai bagian penting dari warisan budaya daerah. Proses pembuatannya dilakukan secara teliti dan membutuhkan keterampilan khusus dari para perajin. Songket sering digunakan dalam acara adat, pernikahan, dan berbagai kegiatan. Sekian info sedengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-8884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas saya, Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Semua anak Adam, manusia, sering membuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik manusia yang membuat kesalahan atau dosa ialah orang-orang yang suka bertaubat. Riwayat At-Tirmidzi.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim dulur, baru baik kita dengar kebersama Banduk dan azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi panggilan kita untuk segera beribadah. Dan kami mengucapkan selamat beribadah Pak bagi yang menjalankan, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami akan terus memberikan informasi sekitaran kota Palembang dan menyaji ke lagu-lagu tepian batang hari. Tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Sa'ra, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Prompat RRI Palembang.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, masih bersama Cik Iwan. Kali ini di tepian matahari, yang mana Cik Iwan bakal ngasih ke informasi-informasi juga. Nah, tapi kali ini informasinya tentang di Palembang dan Sumatera Selatan, dulur ya. Jadi kali ini informasinya dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN wilayah Sumatera Selatan yang terus mempercepat penanganan ruas jalan nasional Mangunjaya Muara Beliti yang menjadi jalur penghubung penting antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas. Perbaikan ini dilakukan melalui paket reservasi jalan dengan skema multi years contract MYC yang direncanakan berlangsung sampai 2027. Program tersebut difokuskan untuk memulihkan kondisi jalan yang mengalami kerusakan cukup berat akibat dampak banjir serta tingginya intensitas kendaraan bertonase besar yang melintas setiap hari. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 1 Sumatera Selatan Alfredo Lukman mengatakan pekerjaan saat ini berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Ruas Mangunjaya sampai Muara Beliti ini terus ditangani melalui paket preservasi jalan yang paket ini merupakan paket multi years yang pelaksanaannya berlangsung hingga tahun 2027 ya. Menurut Alfredo, progres pekerjaan berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2026 telah mencapai sekitar 20% dari alokasi anggaran tahun berjalan. Namun kalau dihitung secara keseluruhan terhadap kontrak multi-years, progres fisiknya masih berada pada kisaran 6-7%. Nah, dalam paket kerjaan tersebut, total ruas yang ditangani mencapai sekitar 26 km dari panjang tersebut. Sekitar 8 km menjadi prioritas rekonstruksi pada 2026 karena mengalami kerusakan paling parah. Sementara sisa ruas lainnya bakal dilanjutkan pada 2027. Meski pengaspalan belum dilakukan secara menyeluruh, BBPJN Sumsel memastikan penanganan awal telah dilakukan hampir di seluruh titik kerusakan. Kegiatan tersebut meliputi penutupan lubang, pemasangan underlayer hingga penambahan material agregat kelas B dan agregat kelas A guna menjaga kelayakan jalan bagi pengguna. Alfredo juga jelaskan perbaikan awal tersebut telah menjangkau sekitar 25 km ruas jalan yang rusak. Ia juga nambahkan proses penyiapan bahan badan jalan sebenarnya telah rampung sejak awal Maret 2026. Namun tingginya curah hujan serta lalu lintas kendaraan berat membuat sejumlah titik kembali mengalami penurunan kondisi. Karena itu pemeliharaan rutin terus dilakukan agar badan jalan tetap stabil sebelum memasuki tahap pengaspalan permanen. BBPJN Sumsel mencatat terdapat sekitar 10 hingga 12 titik kerusakan berat yang menjadi prioritas rekonstruksi tahun ini. Panjang masing-masing segmen bervariasi mulai dari 200 meter hingga 500 meter. Ia juga negaskan seluruh pekerjaan rekonstruksi ini pada titik-titik terparah tersebut targetkan rampung pada 2026. Setelah itu pekerjaan pengaspalan pada ruas lainnya akan dilanjutkan melalui alokasi pekerjaan tahun 2027. Di sisi lain, Alfredo juga mengakui kondisi jalan saat ini masih belum ideal dan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Selain keterbatasan anggaran, kerusakan jalan juga dipengaruhi dampak banjir besar yang terjadi pada 2023 dan 2024 yang menyebabkan penurunan struktur pondasi jalan di banyak titik. Meski demikian, BPPJN Sumsel memastikan komitmen terus melakukan pemeliharaan dan percepatan pekerjaan agar ruas Mangunjaya Muara Beliti dapat kembali berfungsi optimal sebagai jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Sumatera Selatan. Artikel selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul BBPJN Fokus Rekonstruksi 8 km Jalan Nasional Mangunjaya Muara Beliti.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Anda. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Lama-lama 4.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, sekarang 59 menit lepas dari pukul 19, yang mana berarti semenit lagi Cak Iwan berakhir. Bakal pamit undur diri dari ruang dengar dulur ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah Sriwijaya sore ini bakal dilanjut sama Sriwijaya malam bersama Cak Abas. Ya, Cak Iwan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan jalan radio nomor 2. Cak Iwan pamit. Selamat malam.
2: Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dudulur, lah kita pelok itari Sriwijaya sore. Dengan lagi, kita berado di Sriwijaya.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Budak kecil main neka. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mang CB Cedolodolur. Tentunya kalau tadi sudah dikawani oleh Cek Yohan ya. Di kebersamaan kita di Sriwijaya Sore berlanjut untuk Sriwijaya Malam. Kesempatan malam ini di Rabu 17 Juni 2026 ada Cek Abas yang akan kawani Mang CB Cedolodolur untuk malam ini sampai kaget di jam 12 malamnya ya. Ada acara yang sudah kita siap ke. Yang mana kaget kita buka dengan drama legenda ya. Kemudian kita akan hadirkan Sumsel Berendang. Benar ya, Sumsel Berendang. Yang malam ini tentunya silakan baik untuk mancik-mancik agaknya untuk bepeloan dan sampai jam 9 malamnya ada Bu Husi lagi. Mudah-mudahan kagak Abang Sapran bisa ngawani Cik Abas di sini ya. Di kesempatan malam ini sampai kagak di jam 11 nyo dan berlanjut dengan lagu-lagu yang sudah kita siap ke sampai jelang jam 12 malamnya. Baiklah kalau cah itu kita buka dulu perjumpaan kita dengan drama legenda yang mana malam ini akan kita hadirkan kisah Tebing Peninjauan. Untuk Mang Cik Bicara Dulur, tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Kali ini kisah mini legenda produksi dari RRI Palembang dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wongrot dalam kisah Tebing Peninjauan. Dan inilah kisahnya. Di daerah hulu Sungai Nusa, Kecamatan Rawas Uluk, dahulu ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja muda yang sangat sakti bernama Raja Empedu. Kerajaan ini berdampingan dengan dua kerajaan lain yang berada di daerah Lesung Batu dan Kampung Suku Kubung. Kerajaan Lesung Batu diperintah oleh Pangeran Mas yang terkenal kaya raya, sedangkan negeri Kampung Suku Kubu diperintah oleh Raja Kubu yang terkenal sebagai seorang sakti mandraguna.
4: Lihatlah, Adin, kerbau kita semakin bertambah.
5: Iya Kanda, ada yang kecil, ada yang besar, seperti badan Kanda.
4: Nah, ngapo ngomongi persamaan kerbau dengan badan Kanda ini Adinda?
5: Becando Kanda, jangan marah, makonyo Kanda, makannya diatur, malu sama kerbau itu yang itu loh. Mungkin lagi diet, badannya kecil.
4: Biar gendut begini, tapi Kanda sakti Adinda. Lihat,
6: lihat, lihat.
5: Iya, percaya Kanda. Cukup dong demo ilmunya. Sekarang kita harus memikirkan kerbau-kerbau ini mau diapakan kalau sudah kebanyakan.
4: Baiklah, aku akan panggil Ulu Balang. Ulu Balang, marilah.
3: Lalu dipanggillah Ulu Balang kerajaan untuk menghadap raja.
7: Ada apa tuanku? Hamba lagi sibuk menghitung kerbau-kerbau milik tuanku. Jumlahnya semakin banyak, kita kesulitan memeliharanya.
4: Semakin banyaknya kerbau kita punya, semakin besar juga tempat yang kita harus siapkan untuk tempat kerbau itu.
7: Atau kita potong semua, kita buat dendeng, sop daging, gulai kerbau, rendang, sambal daging, dan...
5: Idak bos, idak anak buah, samo bae, makan tulah yang dipikir ke.
7: Habisnya, hanya itu yang dapat kita lakukan tuanku, untuk mengurangi jumlah kerbau yang ada.
4: Tapi itu bukan solusi yang tepat. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita pinjamkan sebagian ternak kita kepada siapa saja yang berminat?
5: Kalau dipinjamkan, takutnya kerbau itu tidak balik, rugi kita.
4: Tapi pinjamannya harus dengan syarat. Syaratnya, ternak masih menjadi milik kita. Dan apabila ternak yang dipinjamkan melahirkan, maka hasilnya dibagi bersama secara adil. Dan ternak yang dipinjamkan harus dipulangkan pada waktu yang diminta.
3: Tawaran Pangeran Mas tersebut ternyata menarik minat Raja Kubu. Ia berminat untuk mengubah nasib kerajaannya yang miskin dan berpenghasilan rendah, tapi memiliki lahan yang luas untuk berternak.
8: Aku dengar Raja sebelah si Pangeran Mas mau meminjamkan kerbaunya. Benarkah itu penasihat?
9: Iya, benar tuanku. Kerajaan Lesung Batu memang kerajaannya makmur. Selain hasil taninya yang berhasil, mereka juga memiliki peternakan kerbau dan konon kabarnya kerbau mereka sudah tak tertampung lagi, meluber tuanku.
8: Kau kira kerbau ini dipelihara dalam baskom? Ah, ada-ada saja. Coba kau datang kepada si Pangeran Mas itu, mintalah sedikit kerbaunya untuk dipinjam.
9: Tapi tuanku, apakah kita sanggup memelihara kerbau-kerbau itu nantinya?
8: Dirimu meremehkan kemampuan warga kerajaan kita. Pokoknya, kau temui dulu kerajaan Lesung Batu dan pinjam kerbau-kerbau mereka.
9: Baiklah, tuanku. Hamba mohon pamit dulu.
3: Akhirnya, Raja Kubu mengirim penasehat untuk menjadi utusannya.
9: Woi Cacam, alangkah indahnya kerajaan ini. Luar biasa.
4: Ada keperluan apa kau kesini, wahai utusan Raja Kubu?
9: Oh, maaf beribu maaf, tuanku. Perkenalkan, hamba penasihat Raja Kubu diutus kesini
7: untuk apa? Kok kamu megang leher?
9: Hamba haus. Bolehkah minum dulu? Maaf, tuanku. Terlalu jauh hamba berjalan kesini. Makan dan minum pun belum hamba lakukan.
4: Silakan menikmati makanan dan minuman ini, wahai utusan Raja Kubu.
3: Setelah menikmati suguhan dari Kerajaan Lesung Batu, barulah utusan itu menceritakan maksud dan tujuannya.
9: Ampun baginda, hamba adalah utusan Raja Kubu dari negeri kampung suku Kubu. Kedatangan hamba adalah untuk menyampaikan keinginan raja hamba yang menerima tawaran tuan dan juga bersedia mentaati segala persyaratan. Kami ingin meminjam kerbau-kerbau yang baginda tawarkan.
4: Pulanglah. Pulang dan sampaikanlah kepada rajamu bahwa aku menyetujui keinginannya. Besok aku akan mengirimkannya beberapa puluh ekor kerbau. Dan apabila nanti mereka telah berkembang biak, maka aku akan mengirimkan utusan untuk mengambil pembagian hasilnya.
9: Baik baginda, kami mohon pamit. Tapi sebelumnya, saya izin meminta makanan ini untuk bekal. Bolehkah?
4: Silakan menikmati makanan dan minuman ini.
9: Terima kasih baginda.
3: Sesuai dengan janjinya, keesokan harinya Pangeran Mas mengirimkan puluhan ekor kerbau jantan dan betina kepada Raja Kubu. Raja Kubu pun dengan senang hati menerimanya. Mulai sejak saat itu, ia memelihara dan merawat kerbau-kerbau tersebut dengan baik hingga akhirnya berkembang biak dengan sangat cepat dan daerah kampung Kubu pun sebagian besar telah menjadi kubangan kerbau. Sejak saat itu, negeri kampung Kubu dikenal dengan nama Negeri Kubang dan rajanya disebut Raja Kubang.
8: Kerbau-kerbau kita semakin banyak. Waktunya untuk menjual kerbau itu sebagai pemasukan dana kerajaan kita.
9: Bagaimana dengan janji kita dulu, tuanku?
8: Janji yang mana, penasehat?
9: Janji mengembalikan kerbau pinjaman milik Raja Lesung Batu dan membagi hasil ternak dari kerbau yang dipinjam.
8: Hah? Untuk apa kita kembalikan? Sebaliknya, kerbau-kerbau itu kita miliki semua karena kitalah memeliharanya dengan bersusah payah. Ngapo nak diserahkan dengan kerajaan yang kaya itu?
3: karena merasa telah tiba saatnya untuk mengambil bagian atas ternaknya yang dipelihara oleh Raja Kubang, maka Pangeran Mas lalu mengirimkan utusannya untuk menghadap Raja Kubang. Namun, di luar perkiraan, Raja Kubang mengingkari janjinya dengan menolak untuk berbagi hasil dengan Pangeran Mas. Bahkan, ia telah menganggap bahwa semua kerbau yang telah dipelihara adalah miliknya sendiri.
10: Apa? Yang sudah ingkar janji? Aku marah dengan hal ini. Ternyata Raja Kubang ingkar janji.
5: Marah kok gak total, belum pas karakternya belum keluar.
10: Kurang total, aku nih marah istriku. Wibawa aku dipermainkan oleh Raja Kubang.
5: Tapi dengan marah pun tak akan menyelesaikan masalah.
10: Maksudnya?
5: Maksud Dinda, kita kerahkan pasukan untuk menyerang negeri Kubang agar Raja Kubang itu mau menyerahkan kerbau-kerbau milik kita, dan akhirnya dia sendiri yang berkubang di kubangan kerbau itu.
11: Kalau hamba sarankan, Baginda jangan menyerang tanpa menggunakan strategi. Kita lakukan taktik agar bisa mengalahkan Raja Kubang yang sakti dan para pengawalnya yang tangguh.
10: Aku juga sakti, Ulu Balang, dan kita punya pasukan yang banyak.
5: Kanda tuh belum update info ya. Dengar-dengar kekuatan Raja Kubang lebih besar dari kerajaan kita.
11: Ya, benar sekali tuanku. Hamba sarankan kembali, kita minta bantuan Raja Empedu yang memiliki kemampuan yang sama dengan Raja Kubang.
10: Iya, Raja Empedu. Aku bersahabat dekat dengan Raja Empedu. Baiklah, aku akan menemuinya.
3: Keesokan harinya, Pangeran Mas bersama para pengawalnya pergi ke negeri hulu Sungai Nusa untuk menemui Raja Empedu. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata Raja Empedu bersedia membantu Pangeran Mas menyerang Raja Kubu yang telah mengingkari janjinya.
12: Baiklah, aku mau membantu kerajaanmu, wahai Pangeran Mas. Jangan takut dengan si Raja Kubu itu. Kita bisa mengambil kembali hewan ternak.
10: Tapi bagaimana caranya? Bukankah Raja Kubang terkenal sangat sakti mandraguna?
12: Kita tidak bisa langsung menyerang Raja Kubu. Kita harus membagi dua pasukan. Pasukan pertama bertugas membuat negeri Kubang menjadi ramai dengan mengadakan pertunjukan seni dari tari pedang. Nah, selagi rakyat Kubang larut dalam suasana kemeriahan, pasukan lainnya akan mengepung dari dan membakar seluruh pemukiman yang ada di sana.
10: Aku setuju dengan taktikmu ini. Tenang, kalau misi ini berhasil, kau akan kunikahkan dengan putriku, Putri Darah Putih.
12: Yang benar nih, nambah semangat nih. Maklum jomblo, sudah lama.
3: Singkat cerita, pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah pasukan pertama untuk mengadakan pertunjukan seni di lapangan negeri Kubang. Oleh karena mereka menyanyikan lagu-lagu dengan merdu dan juga tarian pedang dengan sangat tangkas, maka penduduk negeri Kubang segera berbondong-bondong menyaksikan pertunjukan, tidak terkecuali Raja Kubang beserta para pengawalnya.
8: Ada apa di lapangan negeri, wahai penasihatku?
9: Kabarnya, ada kelompok seni negeri jauh sedang menampilkan pertunjukan seni, Baginda.
8: Wah, sudah lama negeri ini tidak ada hiburan semenjak warganya sibuk bertenak kerbau. Mau lihat? Yuk, kita nonton ke lapangan.
9: Raja jangan keluar kerajaan. Keamanan raja yang utama.
8: Yang penting kita menghibur hati kita dulu.
3: Pada saat rakyat negeri Kubang sedang asyik menyaksikan pertunjukan seni, pasukan kedua yang dipimpin oleh Raja Empedu dan Pangeran Mas segera membakar seluruh rumah yang ada di negeri Kubang. Setelah itu, mereka menuju lapangan untuk mengepung Raja Kubang dan para pengawalnya.
9: Tuanku, Raja Kubang, kerajaan kita diserang. Kerajaan kita dibakar oleh pasukan Pangeran Mas.
8: Apa? Gerakan seluruh pasukan dan warga. Hentikan kebakaran itu.
3: Raja Kubang pun menjadi terkejut, setengah mati ketika menyadari bahwa dirinya telah dikepung.
12: Pasukan, serang semua. Hei kau, Raja Kubang, serahkan hak dari Raja Pangeran Mas. Atau, kalau tidak, kerajaanmu akan kami bumi hanguskan.
3: Karena tidak ada persiapan sebelumnya, Raja Kubang tidak berdaya dan langsung menyerah tanpa melakukan perlawanan. Ia juga tidak melawan ketika pasukan Raja Empedu dan Pangeran Mas menggiring seluruh kerbau yang ada di negeri Kubang menuju negeri Lesung Batu.
8: Aku menyerah, wahai Raja Empedu dan Pangeran Mas. Aku serahkan semua kerbau-kerbaumu untuk menjadi milik kerajaan Lesung Batu. Karena ini sudah menjadi perjanjian kita.
5: Makanya jangan galak ingkar janji, ngakui hak orang lain. Sial jadinya kan? Ayo suamiku, kita pulang.
3: Sesampainya di kerajaan Lesung Batu, sebagai tanda ucapan terima kasih, Pangeran Mas menyerahkan putri semata wayangnya bernama Putri Hidara Putih yang terkenal cantik jelita kepada Raja Empedu untuk dijadikan istri.
12: Nah, terima kasih Ayanda telah merestui kami berdua nih. Peh, Adinda Putri Darah Putih, kita melangsungkan pernikahan di kerajaanku dalam pesta 7 hari 7 malam. Kita pesta daging kerbau.
5: Tunggu, jangan-jangan modal pesta daging kerbaunya dari kerbau kerajaan Lesung Batu ya?
12: Kalau Ibunda mengizinkan, kami meminta kerbau-kerbau itu sebagai hadiah pernikahan kami.
3: Setelah mereka menikah, Raja Empedu langsung mengajak istrinya untuk tinggal dan memerintah di kerajaan Hulu Sungai Nusa. Sementara Pangeran Mas malah menjadi sedih karena putri semata wayangnya harus pergi mengikuti suaminya. Untuk melepas kerinduan, ia sering pergi ke Tebing Ajam, suatu dataran tinggi yang dapat meninjau negeri hulu sungai dari kejauhan. Dan karena sering sekali ia pergi ke tempat itu untuk meninjau putrinya, maka lama-kelamaan tebing itu pun terkenal dengan nama Tebing Peninjauan. Nah, itu tadi kisah legenda dari Tebing Peninjauan. Sampai jumpa dengan kisah selanjutnya.
13: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Bayu Mang Cebece dulur, kita di Sumsel Bedendang untuk malam ini ya, enak perlu Bayu kita tunggu kebersamaannya. Tentunya kita angkat dulu telepon pertama. Halo.
1: Halo Sumsel Bedendang.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama Ryan.
0: Ryan?
1: Ya.
0: Ryan di mana? Australia.
1: Pak Jo.
0: Hmm?
1: Pak Jo.
0: Pak Jo mano?
1: Pak Jo Ilir.
0: Pak Jo Ilir.
1: Ilir itu.
0: Ini Ryan bener, Ryan mano nih?
1: Ya, pendatang baru nih, Bang.
0: Simon ya?

0: Au.
1: Gadis Rejang dari
0: Karel Simon.
1: Karel Simon, Pak Yo, kita siap ke lagunya.
0: Ada.
1: Ada.
0: Acara apa, Pak Abbas, malam ini?
1: Malam ini ada Bu Husey ke jam 9.
0: Oh, sama Mang Abbas tu lah.
1: Mudah-mudahan ada Mang Sapran ke, insyaallah.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Simon yang sudah berpeluhan ya. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Sama Siti Aisyah.
1: Sama Cik Siti. Alhamdulillah sehat Cik Siti. Masih di Talang Kelapa, Cik Siti?
2: Masih
1: ya?
2: Hujan tadi, lebat juga lah.
1: Jam berapa?
2: Sorenya, Pak, jam 5.
1: Oh, sore tadi ya?
2: Iya.
1: Lumayan lah, biar agak adem. Iya,
2: alhamdulillah, kena hujan kan. Mendingan juga lah.
1: Benar itu. Oke, okay. Cik Siti ada lagu apa?
2: Minta lagi nih, Bera. Apa namanya itu? Kakak aku nak adik tu lah. Iya.
1: Dari Sultan
2: eh? Ya, itu
1: baik. Oke.
2: Ya, emang besar. Oke, banyak ngomong mereka rezekinya ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Cik Siti, kita siap ke lagunya eh. Kakak nak adik itulah dari Gatot Sultan. Kita tunggu lagi telepon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Kalau tadi Talang Kelapa, kalau ini dia selakan.
1: Langkendalam. Mantap.
3: Tadi ada siapa tadi? Simon ya?
1: Simon di awal tadi.
3: Nyamar pun aja
1: selakan. Ini nyamar Rian wong Australia kalau nak nama Rian tuh.
3: Simon dia
1: tuh. Ryan.
3: Iya. Tadi Talang Kelapa sudah tuh langkendalam ya tuh
1: pas sih. Minta lagu apa Mang Pen?
3: Lagunya ngebit, lagu Cak Pakam Pak ya.
1: Cak Pakam Pak ya.
3: Ya ngebit lagu itu kalau lampu Cak Bas dilangkan.
1: Nah,
3: sampai sekarang belum hidup lampunya.
1: Lagi mati lampu.
3: Iya mati lampu dari jam 3 sore ini
1: sampai. No. Mudah-mudahan mudah-mudahan cepat hidup lagi ya. Oke. Amin. Biar tak lama-lama eh. Oke, Mang Pen. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pendi di Langkan Dalam. Kita intip dulu untuk iya belum ada yang WhatsApp lagi ya kalau cak itu kita hadir ke dulu lagu-lagunya untuk masih bisa dulu lagi itu buka lagi ya.
4: Ayo dulur-dulur kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Ya Bang, ya Bang Cik, bisa dulur. Tentunya ini sesi terakhir ya. Siapa yang beruntung untuk menutup? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Akbar di Rantau Bayur.
0: Oh, Cik Akbar di Rantau Bayur.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Cik Akbar juga sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa gitu?
1: Lagunya apa ya? Boyo jantan we. Ya, lu tentara kan ne?
0: Sekarang Sumsel.
1: Oh, Sumsel. Heeh. Kan boyo jantan enggak betul
0: dong. Ayo, agak malam jam 11.
1: Heeh, santai. Lagunya enggak setuluan we lah.
0: Enggak setuluan.
1: Ya.
0: Ayo.
1: Okay. Tak ngirim pindah boleh
0: ya? Kaget di jam 9. Oke. Siap.
1: Siapanya salam kompak selalu. Untuk Cik Abah salam sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Urusannya.
0: Amin.
1: Kalau balik hati-hati Cik Abah.
0: Oke, siap.
1: Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Cik Akbar di Rantau Bayur jadi penutup kita. Dan yang pasti terima kasih yang sudah berpiloan di Sumsel Berendang ya. Kaki itu jam 9 ada Behuse. Dan kebetulan malam ini cuman saya sendiri ya. Mang Sapran masih berhalangan ya. Payolah untuk mamang-mamang dan ibu-ibu kaki di jam 9 ya. Silakan. Tentunya kita tunggu kebersamaannya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan 88,4 FM.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Mang Cek Bicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Mamang Ibung, kita di Behuse ya di kesempatan malam ini di Rabu 17 Juni 2026 ada Mang Abbas di sini dan kebetulan malam ini Mang Sapranyo masih berhalangan hadir ya. Tapi tidak apa-apa, Mang Abbas akan ngawani tentunya untuk Mamang-mamang dan Ibung-ibung sampai kaget di jam 11 malamnya dengan lagu-lagu bersemah ya. Kita di Behuse untuk yang nak melu payo ya. Nah, ada apa-apa ya? Mengabas pakai bahasa ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Jangan yang tadi lah.
0: Sama yang tadi lah.
1: Tadi masuk terakhir, ini masuk Pramon.
0: Payo. Insyaallah masih ada.
1: Lagu apa?
0: Lagu bersemah gitu.
1: Bersemah libar
0: bisa.
1: Oh, apa ada nangka-nangkota?
0: Nangke.
1: Nah, ada kan lagu nangke.
0: Ada, kok salah bentar-bentar. Kita cek dulu nangke. Apa nih? Mana ya? Nangke muda.
1: Nangke
0: muda.
1: Aku tahu ada nangke
0: juga. Pokoknya ada nangkenya lah ya pokoknya.
1: Kalau boleh kan kiriman?
0: Boleh boleh untuk siapa? Cek bar.
1: Untuk Bang Pedi Langkan, Bang Pedi Gating. Roda, Bang Eli, Robi juga kan. Anggi juga, Andra juga kan. Ya Asmi. Putra Banten sama ibunya kan.
0: Yo.
1: Drawidodo, Siswa, Yasin, Tian,
0: Siapa lagi?
1: Juga, Wapet, Bang Bus juga kan, Boy Daro, juga Putani, Siapa lagi? Nah, Tarul dengan Lara juga, Pak Wati juga kan di komunitas. Galo lah. Galo deh, agak pezet lah banyak kan
0: kirim. Siap.
1: Tapi jadi maklah. Untuk si Abbas, salam sehat, panjang umur.
0: Amin. Amin ya Allah, amin. Amin.
1: Jadi kalau balik hati-hati ya.
0: Siap.
1: Selamat
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Akbar di Rantau Bayur ya, lagunya Nangke Muda. Kita sudah siap ke. Ayo sikok lagi. Halo.
2: Halo kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Nah, yang Malang tuh Bang warga OI
0: di Malang. Oh, OI.
2: Iya. Tadi dulu bang, ada motor lewat ya.
0: Nah kan ada.
2: Iya, saat ini anu kita nak senang apa apa kemampuan yang siaran bang apa ya. Mama?
0: Hei.
2: Ya, mamang ibung kan.
0: Sehat emang Jon nih?
2: Ayah masih bakla tu lah ya.
0: Alhamdulillah masih galak ya. Berendam.
2: Bagaimana?
0: Masih galak berendam di minyak tanah.
2: Iya. Sudah boleh lah nasinya belum pada itu bang apa ya. Ya Allah, dah memang malam ini warga OI kita harus di Bang Abbas juga ya. Aduh, lagunya ya, bersama ya.
0: Lagu apa kira-kira?
2: Bersama itu...
0: Mm-mm.
2: Oh ya, catatan oleh gadis kecil kok lagi cari-cari gini itu.
0: Apa?
2: Iya, cara budak gitu ya. Pokoknya... rekomendasi dari kamu ya.
0: Oke lah, kalau cek itu. Lagu apa lah kira-kira?
2: Tak tahu, pokoknya... ada lagunya
0: biasanya. Ada Sukat Malang enggak lah? Apa ini Pangkalan Umba? Apa Tunggu ya. Tekuit Buku?
2: Ya pokoknya mano mengapa?
0: Mana? Oh ini Baena, Ningko.
2: Nah,
0: Di sana kan enggak ada di situ masih enggak ada Ningko enggak masih enggak lah?
1: Lah, mengapa sudah lama?
0: Lah, tak kata lagi ya?
1: Yang sekalian nengkuk tadi, sekalian ngabang ikuku je kita ya. Oh, dah adat itu ya, adat tahun berapa itu.
0: Iya, pakai selendang kan?
1: Iya, ibaratnya mengapa senang ngasih ke cewek, mengapa yang senang nak di...
0: Nah, mentau. Ecak-ecak itu kan?
1: Iya.
0: Minta mati ke... minta mati ke kawan kan? Ecak-ecak mental ke?
1: Mati kalah. Ya. Rindu
0: juga kapan ya zaman itu. Ningkuk-ningkukan. Iya.
1: Barangkali itu masih anu.
0: Mungkin di beberapa tempat masih ada mungkin ya, Mang Joni.
1: Barangkali ya tak ada dihilangkan adat ya.
0: Kalau di situ berarti lagi ya.
1: Iya, tak ada lagi lah lama.
0: Lah sudah wong laman HP kalau lu. Mau
1: buka lagi kita jual-jual. Kita tak mau aja bangga besar Android HP lebar. Kuku kita tak kotor, tak pernah disentuh, tak pernah bergerak. Iya. Kalau kita pegang segala ulu dia, pak ulu parang
0: sama singgonya.
1: Singgonya ya, oleh nama cari sesuap nasi.
0: Asik.
1: Apa nak merabu hati lebar tadi, tak dicuil.
0: Iya. Iya. Benar. Payo, Mang John nak ngirim untuk siapa?
1: Ya, pokoknya kalau tak ada lagi dari OI nak ke Palembang Bayan, salam segala mamang sekali ibung dalam keadaan sehat yang lagi monitor
0: apa
1: yang siaran mengapa saya.
0: Siap.
1: Segala mamang Bayan.
0: Oke, siap.
1: Iya. Mungkin itu Bay.
0: Oke.
1: Dari sebelah Bayan OI nak pamit.
0: Oke, Payu. Iya.
1: Memang malang ya, warga OI kada. Iya, atas waktu terima kasih mengapa.
0: Yo,
1: dalam keadaan sehat bareng keluarga
0: pengabdi. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang John atau kedondong utan dari Ogan Ilir. Baiklah, siko lagi boleh untuk yang nak perluan. Halo.
3: Ya, halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mang Dapi.
3: Iya, di
0: cak mana di sana? Suasananya.
3: Kalau di sini agak dingin ya,
0: cuaca. Agak dingin. Habis hujan?
3: Bukan habis hujan. Kalau hujannya cuma ke bagian gerimis.
0: Oh, ke bagian gerimis. Baiklah kalau cek itu. Bang Abi, ada lagu apa malam ini?
3: Pangkalan Ombak jadi.
0: Pangkalan Ombak. Baiklah, kita siap ke Pangkalan Ombaknya.
3: Dikirim ya. Buat Anjon Kedendeng Hutan tadi.
0: Barusan tadi. Barusan.
3: Nadia suka bangun satu ya. Iwan sama Jani di KTP ya. Bunda Aleta ya. Nana Pusri. Terus ada siapa lagi ya. Bang Ujuk Sakor Rambutan ya.
0: Yo.
3: Mang Tozai. Mbok Wati di Ulak Kembahang ya. Terus juga ada satu lagi ya, Pipit ya. Kalau itu ya. Bang Hendra Widodo ya. Terus nah pokoknya segala-galanya
0: okay yang lah
3: lagi dengerin perempuan ya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Selamat malam ya.
0: Okay.
3: Selamat beristirahat ya. Selamat mendengarkan perempuannya bareng. Cik Abas ya.
0: Okay, siap.
3: Dan lalu salam sehat dari Bang Napi.
0: Okay, Bang Napi.
3: Cik Abas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Itu baik ya Abas.
0: Okay.
3: Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Napi dari Jaga Raja Ogan Ilir juga ya, sedaerah sama Mang John tadi ya, teman mungkin agak-agak dipisah ke jalan. Baiklah kalau cah itu kita hadir ke dulu lagu-lagunya ya untuk mamang-mamang dan ibu-ibu, kaki kita balik lagi tentunya tetap di Behuse di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Rumah Bahi masyarakat Basembah di Pagarala menggunakan batu sebagai alas tiang yang disebut umpak batu. Selain agar tiang menjadi lebih fleksibel, alas batu juga berfungsi melindungi tiang yang berada di atasnya agar tidak langsung bersentuhan dengan tanah yang memiliki kelembaban tinggi sehingga dapat merusak tiang tersebut. Semua rincian konstruksi diselesaikan dengan prinsip-prinsip ikatan, tumpuan pasak, tumpuan berpaut, dan sambungan berkait. Untuk pengikat umumnya digunakan rotan dan bambu atau dengan teknik pasak. Jika terjadi gempa, maka struktur rumah akan bergerak dinamis. Pada rumah Bahi juga terdapat balok slop yang berfungsi untuk menahan agar pondasi-pondasi pada rumah tersebut tidak bergeser sehingga rumah dapat bertahan saat terjadi gempa bumi. Inilah hebatnya salah satu kearifan lokal

0: Bandung, masih di Behusik ya untuk malam ini. Masih Bang Abbas tunggu kebersamaannya. Halo.
1: Halo, Behusik, Bang Abbas.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama Mang Adi.
0: Mang Adi di
1: Sukaram.
0: Di Sukaram. Eh. Rame terus pokoknya.
1: Iya.
0: Mugo sepi tetap rame aja itu.
1: Iya,
0: payahlah kalau cah itu. Mang Adi ada lagu apa?
1: Lagunya.
0: Bersemah.
1: Bersemah.
0: Dirut bisa.
1: Bisa tak dirut
0: ya? Versi ini ya.
1: Versi yang lemah.
0: Yang siapa lah? Versi Karel.
1: Iya, Karel jadi.
0: Payo. Iyo, Mang Sapranya masih belum bisa.
1: Dide ada kanci.
0: Kancenya masih bahalangan.
1: Jadi
0: dide bekanci, dide beibung. Dide beibung, dide bekanci. Oke.
1: Dide
0: ngopi
1: pula,
0: ngopi lah.
1: Lama-lam.
0: Faya, nak kirim untuk siapa? Mang Adi.
1: Kirim untuk ini, untuk siapa ya? Untuk Mang Sobari, Mang Putabat. Ini siapanya Pak Uzan. Mang Agwar atau Mang ini. Siapa Bapak Wendy. Terus ada Bang Zainal yang sering dinyanyi ke itu Bang Sabran. Terus ada Aswin-Aswinnya. Terus ada Pak ini Bang Widodo sama Ibu Kartini yo. Terus ada Ibu Nadia, ada Ibu Sisi, Ibu Asmi sama Bang Aswinnya. Terus ada Bang Iwan sama Mang Adi Pitung. Terus ada Mang Helmi sama Mak ini sama Ibu Emi. Untuk siapa lagi? Oh, ada ini Pak Adi Suarso. Segala-gala memang sapratnya, segala ibu, segala mamang kan.
0: Baik lah.
1: Ya dikirim galau ya, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Mang Sapra, Mang Abad kan. Ingat Mang Sapra. Untuk Bang Abbas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Ayo.
1: Coba Bang Sapran.
0: Oke. Mang Adi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Adi di Sukarami. Ya. Walaupun sepi tetap rami. Lagunya Dirut dari Karel Simon. Kita sudah siap ke. Bayu yang nak pewaan masih. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Ninin Digo dari Semendo, Darat Laut.
0: Siapa?
2: Boradanau.
0: Sama Ninin siapa?
2: Digo.
0: Di, eh?
2: Ninin Digo.
0: Dinin?
2: Ninin Digo.
0: Dinding?
2: Nining.
0: Oh, Nine. Oh. Ninin Digo.
2: Oh.
0: Ninin Digo.
2: Ada
0: Mang Sapran lagi bahalangan Nining. Nining Digo di mana Nining Digo?
2: Di Semende Moradanau.
0: Semende. Oh, mantap. Cuman cuaca di sana.
2: Di sini dan hujan-hujan tadi.
0: Oh, hujan tadi sempat ya.
2: Malam ini mendung-mendung
0: baik. Mendung-mendung baik, payahlah. Nining, ada lagu apa, Nining?
2: Minta lagu Kerau Kucing.
0: Nah?
2: Kerau Kucing.
0: Kerau?
2: Kucing.
0: Kucing. Siapa nyanyi itu?
2: Ali Imron.
0: Ali Imron. Dia lagu Kerau Kucing. Sebentar. Siapa yang nyanyi Ali Imron nih? Kerau tulisannya cak mana?
2: Kerau Kucing.
0: Kerau Kucing dari Ali Imron. Kerau Kucing. Fayalah, selagi aku nyari
1: kirim
0: ay. Kirim-kirim.
1: Kirim-kirim salam pertama, salam anu salam kenal enggak mengabas ini.
0: Hmm, sama-sama nene.
1: Oh. Udah itu enggak mengsapran tadi minta-minta lah macam baru.
0: Hmm.
1: Udah itu enggak jemur bumuleh nih ya ini
0: kirim.
1: Pian Mang Bibi. Udah itu di suka cinta nih. Anu Bang Baida. Sama saya nudennya. Udah itu dia semendek. Maaf parah juga gitu ya. Udah itu dia semendek ini Arnilau Matar Sidi para kebun ini. Nggak kau lagu kau kucing.
0: Kau kucing, payu.
1: Udah itu enggak kanci-kanci lamu ni mana masuklah.
0: Masuklah.
1: Dia nak ke sekujo. Udah itu mengangkasa. Dia mengjaa. Entah lah lamu kan berapa ni tu dia masuk aja. Ini kena. Jalan ke raya kalau anu nak pergi migalo sedadunya tahu.
0: Sedadunya payu payu.
1: Sedadunya gamkat kami di bungkus kalau.
0: Payu lah kalau cem.
1: Oleh tu ada lah ya di bung di. Ando.
0: Di mana?
1: Lagu Nining Digo. Kau ini anu suami dari Mila. Jalan ke raya. Dikirim galau dia tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nindeng Digo di Semende. Salam kenal lagi. Salam kenal baik untuk Nindeng Digo. Mudah-mudahan besok-besok masih melok lagi. Ke Hawa Kucing sudah kita siap ke? Agak kita hadir ke untuk pecah si kok lagi boleh ini. Baik, yang nak masuk. Halo. Terputus, payu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah.
3: Ini Pak Sobari, Bang
0: Abang. Oh, Pak Sobari, alhamdulillah masuk
3: alhamdulillah, juga. Alhamdulillah, malam ini aku bisa masuk
0: kembali. Masih di Teluk Kejing, ya?
3: Iya.
0: Siap mana kabar Teluk Kejing cuacanya? Cuaca cak mana di sana? Pak Pak Sobari?
3: Nah, ada yang miss call boleh Bang Abad.
0: Nah, ay dah.
3: Ada yang miss call boleh juga.
0: Miss call ini.
3: Minta lagu-lagu dangdut ya Bang Abad.
0: Lagu dangdut, lagu Besema.
3: Oh, Besema ya.
0: Iya, lagu dangdut.
3: Lagu apa Bang Besema?
0: Banyak lah, nak lagu apa kira-kira?
3: Lagu yang lucu-lucu baik Bang Abbas.
0: Yang lucu-lucu apa kira-kira?
3: Yang bisa masuk mencurahkan isi hati kepada seseorang.
0: Asyik. Lagu apa yang lucu-lucu?
3: Tidak tahu, pokoknya bahasanya itu bahasa itu tuh kan bisa mencurahkan rasa rindu kepada dia tuh.
0: Oh, cak itu. Apalah ya kira-kira ya?
3: Agak. Lagu apa lah yang ada?
0: Lagu banyak lagunya.
3: Banyaknya Bang Abbas pilih banyak kan.
0: Oke, dipilih ke.
3: Kirim buat ini Andra dua laki istri ya. Akbar juga dua laki istri. Edwin juga dua laki istri. Putra Banten dua laki istri. Fauzan juga dua laki istri. Ini Irin dua laki istri. Sisi dua laki istri. Dua istri kalah Bang Abbas.
0: Istri kalah ya pokoknya.
3: Malam ini kalah, dia kawin kalah malam ini.
0: Payu.
3: Jadi mana ada orang nak minta-minta nomor-nomor yang ninyo kaya kan. Ada kali pasangan pada malam ini.
0: Iya.
3: Suaminya ada.
0: Dengan
3: ini sampai Bang Nafi.
0: Mawan.
3: Bang John juga, Bang 035. Bang 035 lagi kosong Bang Abbas.
0: Oh iya itu ya.
3: Belum ganti. Dan menjari ini dia kadang 16 jadi pulau bawang belum boleh jadi. Sudah tuh meng ini rangkat. Jadi rangkat lagi gasing. Meng ini apa namanya itu meng Ari Bali kan. Juga buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Menuju Sako. Sudah tuh Lara dua laki istri dengan Sarung.
0: Payu.
3: Gara-gara banyak apa sih sebentar tinggal kalau ya.
0: Bayarlah.
3: Buat pengabas malam ini saya selalu bareng keluarga ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Sobari di Teluk Kijing ya. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Selamat malam Mbak ya. Ada Cik Alma, Ibung Alma. Kalau di jam, kalau di Bahusik itu Ibung ya. Ibung Alma. Benar Mang Abbas. terima kasih juga untuk doa-doanya ya untuk Mang memang Ibung Alma ya. Dan untuk mama-mama dan ibu-ibu kita langsung hadir ke bayi lagu-lagunya ya. Tentunya kaki itu buka lagi untuk kebersamaan kita di malam hari ini.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kok keren.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Adat Besemah disebut Mubungan Jagat. Mubungan adalah suatu bagian dari rumah yang tertinggi atau puncak. Oleh karena itu, ada kedudukannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang paling tinggi. Maka adat sebagai mubungan dari Jagat Besemah, di mana para priyayi atau para penguasa harus tunduk pada adat. Adat istiadat mengatur segala aspek dalam masyarakat, seperti mendirikan tempat pemukiman dan rumah untuk berladang, memelihara hewan ternak, pergaulan sehari-hari, sopan santun dan tata krama, upacara-upacara yang berhubungan dengan kehidupan manusia atau masyarakat setempat.

0: Yo Mama Mama Ibung-ibung, masih bersama Mang Abas di sini ya. Masih kita tunggu kebersamaannya untuk berhusyuk malam ini untuk lagu-lagu bersama. Halo. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Abas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ryan SB masuk.
0: Oi, mantap.
1: Sudah ngopi Mang Abas?
0: Kaget balik. Balik kaget lah ngopi.
1: Oh, balik. Studio dulu lah Mang Abas tak kat tu.
0: Katik kalau nak kirim payu kita terima sini.
1: Masak dulu di dapur.
0: Masak.
1: Mana
0: ada kopi di kulkas? Mana ada kopi di kulkas?
1: Ya, kulkas yang 4 pintu, 6 pintu.
0: Itu kulkas apa bedeng 4 pintu?
1: Itu bedeng saya itu.
0: Payu.
1: Berapa lagunya?
0: Lagu apa Bang Simon?
1: Gemintul.
0: Gemintul apa tadi?
1: Dari ini Armadi Raga nih.
0: Iya, sound baik berarti lagunya.
1: Tidak, lain, Mang Abas, cobalah.
0: Liriknya lain apa?
1: Iya, lain liriknya.
0: Nian. Awas ya kalau sama ya.
1: Lah, kalau salah dia ganti dah percaya lah.
0: Nah, kalau sama payo kita siap ke lagunya Nian ya, lain ya. Lain Nian.
1: Lain kan?
0: Bukan lain, lain Nian apa isinya?
1: Iya, lain Nian, Mang Abas.
0: Liriknya lain ya?
1: Iya, lain dengan yang lain.
0: Lain dengan Z.
1: Iya, lain. Ini dari Armadi Raga.
0: Armadi Raga.
1: Ya.
0: Isinya sama apa lain?
1: Tidak, lain lagunya.
0: Lain ya? Payolah kalau cak itu.
1: Kalau dia sama apa sih? Ganti.
0: Iya payo.
1: Ada. Armadi Raga tu lah diganti kalau tak percaya. Kita kirim dikit Mang Abas. Buat Akbar Tanjung tadi ya. Ada Akbar Tanjung Mang Abas sih?
0: Ada tadi Cik Akbar.
1: Iya Akbar Tanjung itu.
0: Di awal tadi Mang.
1: Putra Banten. Terus Hendra Wirono eh. Terus siapa lagi nih?
0: Siapa?
1: Cik Asmi eh. Terus Nadia Sisi eh. Terus Aisyah eh. Terus Ani di Prunas. Galgalo eh cik dola eh cik dola Mang Abas. Ada pantai Mang Abas.
0: Apa tu?
1: Jalan-jalan di Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli lemon.
0: Cakep.
1: Jangan suka mengingat Kalimantan.
0: Cakep.
1: Ingat saja Bang Simon.
0: Woi, mantap.
1: Itu saja Bang Simon saya.
0: Okay.
1: Lagi ini tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simon yang ada di Kertapati. Yeah. Kita tunggu lagi untuk yang nak pilih Andi Bafusi di kesempatan malam ini. Tentunya dengan lagu-lagu bersama ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om pelaju ya?
2: Iya bang.
0: Pelaju aman?
2: Aman, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa nih Ibung Sisi?
2: Ini bang, apa? Ribu-ribu sudah dimainkan.
0: Ribu-ribu belum?
2: Oke, mainkan.
0: Payo, kita mainkan ribu-ribu.
2: Oke, salamnya buat nyala-nyala saya. Oke, buatnya malu ini Bang Abas, terima kasih.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sisi yang dari Pelaju. Kita tunggu lagi penelpon berikutnya di Behuse. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Ada Wong Apak Handayani.
0: Wong Apak Handayani. Bang Syukur di Handayani. Payo.
3: Kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada lagu apakah malam ini?
3: Ini lagu
0: Besemah. Besemah itu.
3: Kalau
0: daerah
3: Lampung
0: kan
3: tuh berarti.
0: Kalau Lampung bukan. Lampung itu masuk di Jumat malam bisa kalau Lampung. Kalau ini nih Besema nih Lahat, Prabu Muli, Muhara ini. Kayak itu lagu.
3: Itu weh. Segelas kopi.
0: Hmm?
3: Segelas kopi.
0: Segelas kopi. Coba kita cek ya. Gara-gara kopi sebelah segelas. Gara-gara kopi sebelah gelas ini masuk di
3: kopi.
0: Kopi sebelas sebentar. Masuk dah ya. Kemarin sempat ini juga ya deh.
3: Iya.
0: Oke, boleh boleh. Kita siap ke lagunya.
3: Ya, salamnya buat siapa? Ibu Nadia terus Pak Fauzan. Fauzan di mana ya?
0: Fauzan itu di Banyuasin. Tunggal Ilir.
3: Fauzan terus Kang Pen Langkan terus Kang Pen
0: Kasing.
3: Kasing Laut ya. Terus Pak Hendra Widodo. Terus Bu Pipit terakhir di dalam betul-betul ya juga ya sama ya.
0: Yang Pipit.
3: Terus yang di Gandus ada Bu apa? Eli. Eli apa siapa ya?
0: Di Gandus.
3: Iya, Gandus.
0: Iya.
3: Sama Rita. Terus Bu Aisa sama yang di Petung Pak Anwar. Pak Anwar. Terus semuanya galau-galau.
0: Oke.
3: Galau. Ya buat mau apa sih ya? Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Banyak rezeki.
0: Amin.
3: Ya, jangan lupa jaga kesehatan dulu.
0: Oke, siap. Siap, bersyukur.
3: Oh ya, makasih Bang Abad.
0: Oke, yuk.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mang Syukur Wong Apak ya di Handayani di KM berapa? KM 18 benar atau KM 14? Nah, pokoknya di situlah ya. Untuk yang nak mil 1 2. Oke lah, bisa sikok lagi lah ya. Silakan kita tunggu. Halo. Halo. Halo, halo Bandung. Katik suaranya, ayo kita tunggu lagi. Silakan yang nak melu di Bosi ni mum kosong ni, lainnya, lain teleponnya. Yang nak pelu, ayo. Kalau dah katik lagi, kita langsung hadir ke lagu-lagunya. Kalau cak itu untuk mengomong-mengomong ibung-ibung, nah kan bunyi lagi. Halo. Nah, ngapa putus. Baiklah kalau cak itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Ngapa bunyi lagi? Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat. Selamat malam juga.
4: Akhirnya pacak masuk jabat. Tahu nih anak masuk ini.
0: Tadi itu kosong 3 kali sudah.
4: Oh.
0: Ngapa lah? Untung belum diputar lagu.
4: Iya, alhamdulillah nih lancar aja ya Cik Abas ya.
0: Alhamdulillah.
4: Ya Cik Abas ya.
0: Insya Allah sehat, Bang Fauzan.
4: Alhamdulillah.
0: Ada lagu apa malam ini?
4: Lagunya masih
0: semua.
4: Ya, Rabtu lah Cik Abas.

0: Ya di Bukit yang monitor Jenderal Widodo. Nah, kita ini apa sedadanya baik.
1: Sedadanya baik. Ah,
0: sedadanya ini saja.
1: Okey, siap.
0: Buat bukan cek ini buat Mang Abah. Buat Mang Abahnya selamat tugas sampai tuntas.
1: Okey.
0: Doanya mudah-mudahan kita galau-galau ya.
1: Amin.
0: Yang lagi sedih kita doa terus semoga laka sembuh.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya, mungkin itu baca.
1: Okey, ya. Siap.
0: Nah, terima kasih waktunya Abah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

Ya, mamang-mamang, ibu-ibu, masih gitu buka untuk yang nak bebeloan di Bahose ya di kesempatan malam ini. Dan masih kita tunggu 0711351656. Nah, sembari kita sembari kita menunggu, kita lihat dulu di WhatsApp kita ada siapa. Iya, selamat malam untuk Haris yang ada di Jogja ya. Apa nih? Ini mungkin ini untuk siang tadi ya. Terima kasih kebersamaannya untuk Haris yang ada di Jogja. Katanya selamat hari ulang tahun Kota Palembang dari saya, semoga sejarah Kerajaan Sriwijaya terpelihara terus, semoga saya dimaafkan. Terima kasih untuk Haris yang ada di Jogja yang sudah sempat ikutan ya, dan tentunya kita cukup ke ya, karena tidak ada lagi yang telepon. Dan untuk mengibung-ibung, terima kasih yang sudah berpeluan ya di Bahusik malam ini di kesempatan Rabu 17 Juni 2026. Yang pasti mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan bisa jadi hiburan untuk mamang-mamang ibung-ibung. Kita akan beralih di program berikutnya sembari menutup perjumpaan kita nanti sampai jam 12 malamnya. Kita tutup dengan satu lagu Cerita Suhang dari Mario Prabu. Dan tentunya untuk mamang-mamang ibung-ibung, kita balik lagi di lagu-lagu Sumatera Selatan dan lagu-lagu Nusantara. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
1: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.

Lebih cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi, ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

yang dikenal dengan banyak kerajaan pada masa dahulu, meninggalkan banyak warisan berupa arca. Beberapa arca ditemukan di kota Palembang, belum lagi ditemukannya di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Arca-arca ini dipercaya adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya pada masa kerajaan.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar. Bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti

Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dodolor, lah kita pelo itadi. Sriwijaya, malam.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026. Di mana saat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia

Ya, selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah perempat Erip Lembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, menyebar sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hari Kamis 18 Juni 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 Palembang, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat R.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berengar di mana berado, senang rasa di hati kulo cedola baca bersua kembali di kesempatan pagi hari ini dalam rangkaian acara Sriwijaya Pagi. Cak biasanya dulu di Sriwijaya Pagi di antaranya dibuka dengan hikmah pagi sampai dengan pukul 6. Pukul 6 hingga pukul 8 ada cerita pagi nih, dan pukul 8 hingga pukul 9 anjang sana pendengar. Pukul 9 hingga pukul 10 nanti ada obrolan komunitas. Itulah rangkaian acara pagi ini, dan tentunya dengan selipan hiburan informasi seperti biasanya kita isi dengan kegembiraan dan keceriaan di hari. Dan untuk lebih memberikan keberkahan, lebih memantapkan kebaikan dan keluar biasaan pada pagi hari ini, sama-sama kita bakal peloi dan dengar ke pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari ini dengan yang akan dibacakan ya, surat Al-Ahzab ayat 16 sampai dengan 22.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ

0: صدق الله العظيم.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi ya, dan tentunya menghibur suasana di pagi hari ini. Dan dulu kalau gelo, kita bakal dengarkan di awal, yaitu ada Sabian yang featuring SB.

Ya Lur, dengan lagu-lagu yang kami putarkan selama beberapa jam ke depan nantinya, dan hiburan atau informasi yang kami sampaikan, semoga menambah nuansa yang luar biasa dalam menemani Lur galau-galaunya ke segala satunya di pagi hari ini, menuju ke satu hal baru mungkin ya, satu hal yang membuat kita lebih bahagia lagi, atau rencana-rencana yang luar biasa yang akan kita lakukan untuk masa depan nantinya. Yang pastinya menjadi orang baik itu penting sekali, karena baik diri kita, ya baik untuk diri kita maksud kami, atau untuk orang lain yang kita lakukan, yang akan berdampak bagus ya, berdampak baik juga untuk di kemudian hari. Dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Luigi di kesempatan pagi ini, dan kali ini ada Samiun Basir dari Aswan.

0: Ya, Lur Galgalo, kita lanjut kembali. Dan kali ini hikmah pagi atau kajian pagi ini bersama Ustaz kita, yaitu Ustaz Ahmad Fauzi MAG, yang mana akan mengangkat tentang temanya keutamaan hari Asyura, ya. Dan Lur Galgalo, kita akan putarkan rekaman langsung, ya, yang dikirim oleh Ustaz, ya. Tentu mulai WhatsApp kita, dan kita akan dengarkan kajian pada pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umur dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima awlik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini, Kamis 18 Juni 2026, kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, untuk beribadah, diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwasanya jika seorang hamba selalu bersyukur terhadap nikmatku, katanya Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Baik nikmat itu disyukuri oleh orang yang kaya maupun orang yang dalam keadaan kekurangan. Begitupun sebaliknya, Allah akan murka terhadap orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang belum Allah berikan kepadanya. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan wasilah salah satunya, yakni memperbanyak salawat, memperbanyak membaca solawat kepada Nabi. Dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Bahwasanya orang yang selalu atau sekali melafazkan solawat, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Ini menandakan bahwasanya solawat begitu dahsyat. Solawat juga termasuk ibadah yang tidak akan tertolak amal ibadahnya. Oleh karenanya kita sebagai umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk terus bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, dalam program Hikmah Pagi yang diadakan oleh RRI Palembang, alhamdulillah tema kita pada hari ini yakni keutamaan hari Asyura. Kebetulan pada kemarin, hari kemarin, kita memasuki tahun baru Islam. Artinya kita sekarang berada di awal bulan Hijriyah, yakni berada di bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram terdapat hari Asyura, hari yang begitu Allah muliakan, hari di mana hari Asyura ini berada tepat di tanggal 10 Muharram. Secara etimologi, Asyura berasal dari kata Arab, yakni asyarah, yang berarti 10. Maka Asyura merujuk pada hari ke-10 dari bulan Muharram, bulan yang termasuk dari 4 bulan yang Allah muliakan. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, dalam agama kita Asyura memiliki makna spiritual yang sangat tinggi, menjadi pengingat akan pertolongan Allah terhadap hamba-hambanya yang taat dan sabar dalam menghadapi ujian. Salah satunya bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Selain itu, ada beberapa nabi yang juga diselamatkan pada hari Asyura. Salah satunya juga ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Raja Fir'aun yang begitu kejam. Dari beberapa kisah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya hari Asyura termasuk hari yang begitu spesial dalam agama kita. Rasulullah SAW juga menjelaskan keutamaan pada hari Asyura. Salah satunya kita dianjurkan berpuasa pada hari tersebut. Walaupun ada persamaan yang dilakukan oleh orang Yahudi, karena kebetulan orang Yahudi juga mengamalkan berpuasa di hari Asyura. Untuk membedakan kita dengan mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat Islam untuk berpuasa sebelum hari Asyura atau setelahnya, untuk membedakan kita dengan orang Yahudi. Puasa pada hari Asyura juga menjadi bentuk rasa syukur umat Islam atas keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Yang sudah kami sampaikan tadi, hal ini menjadikan Asyura bukan hanya sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah perjuangan para nabi dalam menegakkan kebenaran. Inilah salah satu mengapa hari Asyura begitu spesial. Oleh sebab itu, selain kita memperbanyak ibadah ketika kita memasuki bulan Muharram, tepatnya nanti ketika hari Asyura, hari Asyura juga menjadi momentum kita untuk merefleksi, introspeksi diri terhadap ibadah atau kegiatan kita dalam sehari-hari. Kita merenungi apakah dalam kehidupan kita sehari-hari lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah menjauhkan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi catatan khusus bagi kita pribadi, karena yang mengetahui kita sebenarnya adalah diri kita, bukan orang lain. Oleh karenanya, selain memperbanyak ibadah, kita juga dianjurkan untuk merenung terhadap aktivitas kita dalam kehidupan kita masing-masing, terutama dalam satu tahun sebelumnya. Ini menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk terus berusaha menjadi lebih baik, karena tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Kita tidak memiliki jaminan tahun yang akan datang kita akan sampai di bulan Muharram, khususnya ketika kita memasuki hari Asyura. Mudah-mudahan kita sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW bisa meneladani kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM, hikmah dan pelajaran dari hari Asyura mengandung banyak hikmah yang dapat diambil oleh umat Islam. Seperti yang kami sampaikan, hari Asyura mengajarkan pentingnya ke depan kita bersabar untuk terus meneguhkan iman kita dalam menghadapi ujian. Seperti halnya para nabi yang mereka itu selalu mendapatkan rintangan dan ujian ketika mereka berdakwah. Artinya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita dalam keadaan memperjuangkan kebenaran, maka dipastikan kita akan mendapatkan rintangan. Apa hikmah dari rintangan yang Allah berikan kepada kita? Salah satu hikmahnya untuk menguji tentang kesungguhan kita dalam melakukan kebaikan atau kebenaran itu tersendiri. Maka berbahagialah bagi para pendengar setia yang selalu istiqomah dalam meneguhkan imannya dan menegakkan kebenaran. Mudah-mudahan kita kedepannya menjadi orang-orang yang lebih baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu istiqomah dalam menjaga iman kita, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan kita diberikan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang telah disampaikan Ustaz ya, semoga menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan juga mempertebal keimanan kita. Dan dulu galau-galau, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi di kesempatan pagi hari ini.

sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali ya, selipan satu lagu Melayu yang kami putarkan. Dan masih dengan nuansa lagu-lagu religi di kesempatan pagi hari ini. Yang bagi pengen bergabung, nanti kita bukalan telepon ya. Belum saatnya untuk kita bukalan telepon. Pukul 7 nanti ya untuk Dul Galo Galo. Ya, dengarkan lagi, silakan nanti kami undang ya untuk Dul Galo Galo. Di atas pukul 7 kita akan bukalan telepon kembali yang pengen bercerita tentang APOB di cerita pagi ini. Dan Dulur, informasi kali ini mengenai jemaah haji kloter 10 di Embarkasi Palembang tiba di tanah air kemarin. Nah, sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 di Embarkasi Palembang asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang tiba di Asrama Haji Palembang dalam kondisi aman dan sehat pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Meski beberapa jemaah asal Ogan Komering Ilir terlihat kelelahan saat turun dari pesawat, galau-galaunya dapat menjalani proses deberkasi dengan baik. Dan Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyumasin, Genda Riawan ya, mengatakan proses kepulangan jemaah sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang berlangsung sesuai dengan jadwal tanpa kendala berarti maksudnya. Dan tahapan pemulangan dipantau secara intensif oleh petugas. Dan menurutnya juga kondisi kesehatan jemaah asal Banyuasin tetap terjaga selama perjalanan, bahkan beberapa jemaah lanjut usia yang sempat mendapatkan pemantauan kesehatan di Arab Saudi juga telah kembali ke tanah air dengan kondisi yang baik. Sementara itu Ganda juga menjelaskan terdapat beberapa jemaah asal Kabupaten Oki yang mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Namun kondisi tersebut tidak memerlukan penanganan medis khusus dan hanya membutuhkan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Berita kami baca di eri.co.id dan Dul Galo Galo. Kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka ia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Kalau aku golongan darah A,
3: aku golongan darah AB,
4: aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah O.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Don, ada cewek cantik tuh.
8: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke Pasar 16 membeli batik.
9: Cakep.
8: Ini batik, ya si Palembang.
9: Cakep.
8: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
10: Apaan sih? Gak sopan banget.
8: Kalau marah, tambah cantik, ey.
11: Doni.
8: Bu Nurul.
11: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
8: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
11: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8: Apa?
11: Minta maaf sama Raisa sekarang.
8: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat informasi, sedangkan dari perempat. Lalu lintas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu Duta Lalu Lintas Lubuk Linggau bukan sekedar ajang pemilihan, namun menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengkampanyekan keselamatan berkendara. Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Ahmad Asyan yang membuka grand final pemilihan Duta Lalu Lintas Kota Lubuk Linggau tahun 2026 di Gedung Kesenian Kota Lubuk Linggau pada hari Senin kemarin. Dan berbagai aktivitas menjadi bagian dari lalu lintas, mulai dari ekonomi, pendidikan hingga pelayanan publik sangatlah bergantung pada kelancaran sistem transportasi dan lalu lintas yang aman serta tertib. Dan menurutnya, keselamatan berlalu lintas bukan cuma menjadi tanggung jawabnya pemerintah ataupun aparat terkait, melainkan tanggung jawab bersama galau-galau elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran setiap individu untuk mematuhi aturan, mengingat dan menghargai sesama pengguna jalan, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Informasi selanjutnya. Di tengah tingginya biaya produksi usaha perikanan, kelompok budidaya iwak di Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, maksud kami, Kabupaten Banyuasin, memilih mencari jalan keluar sendiri. Selain membesarkan berbagai jenis iwak air tawar, mereka juga memproduksi pakan secara mandiri untuk menekan pengeluaran dan menjaga keberlanjutan usaha. Langkah tersebut yang mendapat perhatian langsung dari Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, saat meninjau lokasi budidaya milik salah seorang petani atau peternak ikan. Dan di area kolam dikelola bersama masyarakat. Berbagai jenis iwak seperti patin, lele, dan gurame dipelihara untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun yang menariknya bukan hanya besarnya kapasitas produksi, melainkan kemampuan kelompok budidaya ini mengelola kebutuhan pakan secara mandiri. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Ya, tema besar pada pagi hari ini mengenai energi terbarukan. Dan aduh, logo-logo banyak ya, ya bisa dilakukan untuk mengenalkan kepada seluruh masyarakat ya mengenai energi terbarukan. Dan yang pastinya ya dengan adanya inovasi dan juga penghematan ya bahan bakar, itu juga termasuk ya solusi untuk masa depan yang luar biasa. Menjaga lingkungan juga itu menjadi solusi juga untuk menjaga masa depan kita lebih baik lagi. Nah, dulur, kali ini dari energi bersih hingga kota pintar, ini peran dari teknologi hijau. Ini kami kutip dari edi.co.id Cirebon ya. Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim dan krisis lingkungan global, teknologi hijau semakin mendapat perhatian sebagai solusi untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Berbagai inovasi yang berorientasi pada efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan pemanfaatan sumber daya secara bijak, ini menjadi bagian penting dalam pembangunan modern. Dari energi bersih hingga kota pintar, ada juga teknologi hijau memainkan peran strategi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dilansir dari World Economic Forum, Smart Cities and Sustainability, ini salah satu bentuk penerapan teknologi hijau yang paling dikenal adalah penggunaan energi terbarukan. Kita lanjut kembali di sesi yang selanjutnya mengenai energi terbarukan dan juga Smart City atau Kota Pintar yang pastinya di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Ya, dari organ komunikir kayak Agung ya, dengan Balok Buhong, lagunya di menit ke-23 dari pukul 6 pagi. Dan kita lanjut kembali mengenai informasi dari energi bersih hingga kota pintar dan memiliki peran teknologi hijau. Di mana tadi ya, kita menggunakan panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air. Ini menjadi alternatif yang semakin populer untuk menggantikan bahan bakar fosil yang menghasilkan energi dengan emisi yang lebih rendah. Teknologi ini juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya yang terbatas. Dan menurut berbagai laporan internasional, kapasitas energi terbarukan harus terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan komitmen banyak negara untuk mencapai target pengurangan emisi karbon. Perkembangan teknologi penyimpanan energi ini menjadi faktor penting dalam mendukung pemanfaatan energi bersih. Dan diantaranya baterai generasi baru ini. Baterai generasi baru ini memungkinkan listrik yang dihasilkan dari matahari atau angin ya. Matahari dan angin ya, kalau kincir lah ya. Disimpan dan digunakan saat dibutuhkan. Dan kehadiran teknologi ini membantu mengatasi tantangan pasokan energi yang bergantung pada kondisi cuaca, sekaligus meningkatkan ya keandalan sistem kelistrikan. Dan masih ada beberapa hal lainnya, nanti kita akan lanjut kembali mengenai tema kita, energi terbarukan, atau bisa dikatakan ya tema kita pada pagi hari ini ya, energi terbarukan dan juga ramah lingkungan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan. Satu lagu pilihan kembali kami selipkan dari karya Iwan Step dengan lagu Patah Hati.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.